0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti. Ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang

0: melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
4: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
3: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada beberapa, ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
4: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
5: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
4: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
6: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua aircraft ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana

0: tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
1: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
3: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
4: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
5: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari NTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Ya, selanjutnya pendengar, kita update informasi perkiraan cuaca langsung dari BMKG Minangkabau, pendengar. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkiraan dari BMKG Minangkabau. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Bang Ian.
2: Ini dengan
3: Jenny Antian, Bang.
2: Oke, Bang Jenny, apa kabar Bang Jenny?
3: Alhamdulillah baik Bang Ian.
2: Baik Bang Jenny, langsung kita update Bang Jenny untuk disampaikan langsung ke pendengar Persatu. Silakan Bang Jenny.
3: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bang Ian. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi pagi hari ini dapat kami sampaikan bahwa kondisi wilayah Sumatera Barat secara umum itu cerah berawan. Namun, terdapat awan-awan hujan di wilayah perairan Sumatera Barat antara wilayah Padang dan wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk siang hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat itu secara umum berawan, kemudian masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian di wilayah Pasaman Barat, Agam, lalu Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, lalu pesisir selatan, kemudian wilayah Sijunjung, Darmasraya, dan Solo Selatan, serta wilayah Kabupaten Solo dan Kota Solo. Itu berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk sore hari, juga secara umum wilayah Sumatera Barat itu potensi berawan, kemudian potensi hujan ringannya itu di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, pesisir selatan, kemudian Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dan untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, kemudian Pasaman Barat, lalu 50 kota. Kemudian potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yaitu di wilayah Pasaman. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, kemudian potensi hujan ringan di wilayah Darmasraya, kemudian Solo Selatan, kemudian sedikit di wilayah Pesisir Selatan, lalu potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai. Jadi masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id. Kemudian di aplikasi kami di Info BMKG, kemudian di media sosial kami di @info_bmkg, kemudian media sosial daerah di @bmkg_minangkabau. Dan untuk masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Bang Ian.
2: Baik, Bang Jenny, terima kasih banyak infonya Bang Jenny untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat bertugas beserta rekan-rekan di sana, Bang Jenny, sehat selalu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, siap Bang Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SH/SIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
2: Ya, setelah tadi perkiraan cuaca, kita lanjut ke aspal pagi hari ini. Berenggak, kita akan langsung dapatkan informasi kondisi lalu lintas dari Simpang Alai, dan kita akan dapatkan laporan langsung dari Bribda Cut Bunga yang saat ini berada di lokasi. Selamat pagi, Bribda. Halo, selamat pagi, Bribda Cut Bunga. Iya, dengan Ian di Studio Pro 1, Bribda Cut Bunga. Silakan langsung disampaikan laporannya.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi seluruh sahabat lalu lintas, pendengar setia Radio RRI Padang. Pada pagi hari ini kembali bersama saya, Bribda Cut Bunga Fitria, akan melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Padang, terkhususnya di Simpang Alai pada pagi hari ini. Baik sahabat lalu lintas, langsung saja kita laporkan arus lalu lintas yang datang dari arah Jalan Teuk Umar menuju ke arah Jalan Gajah Mada. Terpantau dalam keadaan ramai namun tetap lancar dan terkendali, begitupun dengan arah sebaliknya. Selanjutnya arus lalu lintas yang datang dari Jalan Raya Ampang menuju ke arah Jalan Raya Kiai Haji Ahmad Dahlan, dapat kita lihat arus lalu lintas ramai, lancar dan terkendali, begitupun dengan arah sebaliknya. Tidak bosan-bosannya kami selaku petugas mengingatkan kepada seluruh sahabat lalu lintas untuk tetap mematuhi peraturan berlalu lintas serta mengutamakan keselamatan Anda dalam berkendara. Patuhilah rambu-rambu dan juga arahan dari para petugas yang berada di lapangan. Untuk itu kami tidak lupa juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, Indonesia merdeka. Polantas Sumbar, Rancak Bana. Demikian laporan pada kami pada pagi hari ini, kami kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih banyak Bribda Cut Bunga, selamat bertugas, sehat selalu, selamat pagi.
1: Satu lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: WA dari siapa nih? Gak ada namanya. Selamat, nomor Anda mendapatkan hadiah 175 juta rupiah. Untuk mengambil hadiah silakan hubungi nomor berikut ini. Jangan sampai hadiah Anda hangus. Aneh, zaman udah begini, masih aja ada yang kirim-kirim pesan penipuan seperti ini. Masih ada yang tertipu.
1: Jangan sampai tertipu dengan pesan-pesan seperti itu ya. Tetaplah waspada, apalagi kalau diminta Anda mengirim uang terlebih.

Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Gubernur Sumatera Barat Mayaldi di Padang kemarin mengapresiasi putra daerah asal Sumbar Fajar Novario bersama Auman Design Bureau yang turut berkontribusi dalam menghadirkan logo peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Karya tersebut dinilai menjadi bukti kecintaan generasi muda Sumatera Barat terhadap bangsa dan negara, dan Mayaldi mengatakan keterlibatan putra daerah dalam merancang logo HUT ke-81 RI menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Menurutnya, karya tersebut menunjukkan kemampuan generasi muda Sumbar dalam mengaktualisasikan semangat kemerdekaan melalui kreativitas. Dan dia menilai warga, kami ulangi, menilai karya tersebut juga mencerminkan proses internalisasi nilai-nilai kemerdekaan yang telah tumbuh dalam diri generasi muda. Semangat tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemuda lain untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi bagi daerah maupun bangsa. Selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Masih di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya dan juga buat warga Ranah Minang yang mendengarkan melalui audio streaming masuk kami di stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Selamat pagi dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama-sama untuk kesempatan pagi hari ini dialog Padang Menyapa. Dan seperti biasa nanti kita akan undang partisipasi Anda, namun hanya bisa melalui line 08 11 66 66 975. Selain itu juga silakan saksikan untuk live visual kami pendengar. Anda bisa menyaksikan melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live YouTube channel di Pro1 RRI Padang. Dan selanjutnya pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti dialog Padang Menyapa.
1: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1. Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
0: Ya pendengar, pagi ini kita membahas karhutla yang mengintai dan bagaimana kesiapan menghadapinya. Mungkin kita akan lebih jelasnya akan kita bahas bersama para narasumber kita yang pastinya untuk kesempatan bagian ini sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting ya. Nanti akan ada Bapak Dr. Ferdinand Asmin STPMP, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu juga ada Bapak Zaimar Hakim SH, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 50 Kota. Dan ada Bapak Yuda Nugraha SSI sebagai Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau. Ya, ketiga narasumber kita ini alhamdulillah sudah bergabung di Zoom meeting. Selamat pagi Bapak-bapak.
3: Pagi Pak.
0: Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yuda, selamat pagi Pak Zaimar dan juga Pak Ferdinand. Selamat pagi ya. Pak Kadis.
4: Pagi ya.
0: Ya, apa kabar? Sehat semuanya, bapak-bapak?
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Baik. Ini sesuai topik kita, karhutla mengintai. Jadi kalau mengintai ini mungkin kita intai juga ini. Seperti apa hotspot di Sumatera Barat? Mungkin kita pengen tahu dulu ini. Kita ke BMKG dulu. Mungkin ada pantauan dari dari BMKG. Seperti apa kondisi di Sumatera Barat saat ini? Dan lebih jelasnya mungkin Pak Yuda bisa memproyeksikan ke kita seperti apa ini kondisinya hotspot di Sumatera Barat. Terus juga mungkin nanti juga ada kaitan dengan cuaca yang bisa jadi ya, karena memang sering panas ya sekarang ya Pak Yuda ya. Walaupun kemarin kita sempat diguyur hujan yang lebat hingga sempat banjir juga. Mungkin Pak Yuda bisa sampaikan dulu ke pendengar kita seperti apa ini Pak Yuda kondisinya di Sumatera Barat.
3: Oke, baik. Terima kasih Bang Yasman.
0: Iya.
3: Jadi terkait dengan hotspot sebenarnya ini data yang kita gunakan juga sama ya, persis dengan data yang berasal dari Dinas Kehutanan, katakan dari Mekwet Pak Ferdinand, Pak Adis. Jadi memang ini yang kita dapat dari Sipongi maupun satelit yang dapat oleh BMKG, baik dari satelit Tera, SNPP itu memang untuk di Sumatera Barat ada beberapa titik, kurang lebih ada 17 titik yang kita pantau pada pagi hari ini ya, yang kita lihat hingga pagi hari ini. Di

0: isinya dengan melihat nilai ukuran PM-nya PM 2,5, 2,5 dan juga PM 10 serta kita melihat dari jarak penglihatan mendatar atau jarak pandang di lapisan permukaan. Jadi kalau dari sisi konsentrasi PM-nya sendiri memang terjadi penurunan kualitas udara hingga tanggal 16 atau 17 ya, 16 sampai 17 Agustus dengan kategori kualitas udara berdasarkan dari PM 2,5 itu berubah menjadi kategori sedang. Jadi kualitas udara itu kami membagi menjadi aman, sedang, dan tidak sehat. Jadi masih berada di kategori yang menengah gitu ya. Lalu untuk saat ini update terbaru kita melihat bahwa indeks tersebut sudah mulai membaik, sudah kembali ke aman. Dan ini alhamdulillah kalau kita bandingkan dengan daerah lainnya ini sudah terjadi peningkatan dibandingkan dengan beberapa daerahnya di Indonesia, di daerah Kalimantan Barat yang sudah termasuk kategori berbahaya ataupun kategori tidak sehat di daerah-daerah lainnya di Kalimantan. Sedangkan kalau dari kita lihat dari jarak pandang mendatarnya atau visibilitasnya, memang pada saat pagi hari terjadi penurunan jarak pandang hingga kita melihat 3 sampai 4 km pada pagi hari. Namun menjelang siang hari kita melihat ada peningkatan jarak pandang yang menjadi 7 km. Yang mana kita kalau dari sisi meteorologi sebenarnya apapun partikel kering yang mengurangi jarak pandang itu kita namakan sebagai hazy atau udara kabur. Akan berbeda ketika jarak pandang tersebut sudah berada di bawah 1 km, itu akan dideklar sebagai kabut asap kecuali kita memang mengetahui dari mana sumber penyebabnya. Karena udara kabur ini merupakan partikel kering yang berasal dari aktivitas manusia. Banyak faktornya, mulai dari kebakaran hutan lahan maupun juga aktivitas-aktivitas lainnya seperti polusi udara atau asap kendaraan bermotor itu semuanya. Karena memang dari satelit kita belum mendeteksi persebaran arahnya dari satelit ya, kita belum mendeteksi, namun bisa jadi diduga memang itu berasal dari titik-titik panas yang berada di Sumatera Barat. Dengan kalau kita melihat dari arah angin saat ini memang berasal dari arah Tenggara ya, dari arah Tenggara Sumatera Barat. Dan untungnya memang di 2 hari yang lalu kita terjadi hujan tidak hanya di wilayah Sumatera Barat, kemudian juga hujan tersebut juga bergeser hingga ke daerah Riau, yang juga di Riau juga saat ini dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk tanggul Matarula sehingga juga bisa kembali kondisi cuaca ataupun kondisi saudara kembali ke tahap aman. Namun tentu ini sifatnya fluktuatif tergantung dengan bagaimana perkembangan cuaca hingga beberapa hari ke depan maupun juga aktivitas manusianya dalam penanganan kasus seperti itu.
1: Ya Pak Yuda, ini di dasar yang 1 Agustus ini BMKG kan memprediksi ada wilayah yang curah hujannya rendah gitu. Termasuk ini 50 kota juga Agam ya, Pasaman, Pesisir Selatan. Mungkin ini kalau misalnya di informasi ini saya mungkin keliru, ini bisa dikoreksi juga. Tapi kalau memang ini curah hujan yang rendah ini terjadi gitu ya di beberapa daerah yang tadi, mungkin Agam juga 50 kota gitu ya. Nah ini memang akan ada konsekuensi juga untuk potensi karhutla ini, Pak Pak Pak Yuda mungkin.
0: Oke, baik. Terkait dengan perkembangan atau potensi kondisi hujan di wilayah Sumatera Barat, memang kita karakteristiknya itu terbagi menjadi dua ya. Jadi untuk daerah-daerah yang seperti berada di bagian barat dari Bukit Barisan, memang itu cenderung potensi hujan itu terjadi ya setiap waktu ya, setiap waktu. Namun untuk daerah-daerah di wilayah-wilayah timur Sumatera Barat seperti 60 kota, kemudian juga Sijunjung dan Matraya, memang terdapat satu pola yang berbeda dengan terjadi adanya musim kemarau gitu ya, atau daerah yang tidak cukup nilai hujan 150 mm ambangnya dalam satu bulan. Jadi memang ada daerah-daerah tersebut. Yang kedua, memang kondisi hujan kita lihat apakah terjadi di daerah-daerah titik panasnya tersebut. Karena apabila kondisi hujan bahkan tidak terjadi di daerah titik panas atau daerah-daerah bagian baratnya, ada kecenderungan bahkan itu dapat mengurangi kembali jarak pandang.

0: datang. Jadi dengan adanya partikel basah, ditambah juga dengan adanya partikel darah kering, tentu itu akan semakin mengkombinasikan untuk menambah deposit atau endapan untuk mengurangi jarak pandang. Namun ketika terjadi hujan pada daerah-daerah yang menjadi sumber dari titik api, itu cenderung untuk dapat mencuci dari kualitas udara maupun partikel-partikel yang berada di atmosfer tersebut.
1: Oke. Nah, Pak Kadis, ini sudah kita bahas mungkin beberapa daerah yang berpotensi curah hujannya kecil seperti itu, dan kita juga tahu ini Agustus juga diprediksi gitu ya menjadi salah satu puncak musim kemarau di 2026 ini. Pak Kadis, setelah ada beberapa daerah disebutkan tadi, apa mungkin ada dari dinas yang memang memprioritaskan beberapa daerah yang harus dipantau gitu, Pak Kadis?
2: Ya, terima kasih. Jadi berkaitan dengan antisipasi kita untuk kebakaran hutan dan lahan, memang kita memantau dari data yang disediakan dari Sipongi ya. Dan berdasarkan dari data yang kita pantau, kemudian juga pengalaman kita, memang ada beberapa daerah yang kemudian menjadi prioritas kita pantau. Kalau di tahun ini ya, kita melihat dari pantauan spot seperti yang disampaikan Pak Yuda tadi, pesisir selatan ya, Pasaman Barat, Pasaman, kemudian 50 kota di Sijunjung dan Damas Raya, serta Solo, itu menjadi hal yang penting kita perhatikan. Nah, memang sudah banyak dari pantauan kita spot-spot yang terpantau, dan untuk ini memang kita upayakan agar kawan-kawan kesiapsiagaan kita apabila ada kejadian-kejadian kebakaran yang dilaporkan. Dan memang sudah ada beberapa kejadian yang kita tangani bersama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, bersama kawan-kawan BPBD, Kabupaten, Kota, TNI, Polri di masing-masing kabupaten. Begitu, Mas.
1: Ya. Yeah. Jadi Pak, ini kan secara nasional Kementerian Kehutanan sendiri sampai Juli kemarin mencatat ada peningkatan gitu titik hotspot dibanding waktu yang sama di periode 2025. Nah, itu artinya apakah di Sumatera Barat juga meningkat seperti itu, Pak, untuk kondisi hotspot kita?
2: Ya, memang dalam bulan-bulan terakhir ini ya, memang terjadi peningkatan titik hotspot yang kita amati sejak mulai di bulan April ya, sampai saat ini. Namun memang ini agak berbeda, nanti Pak Yuda sebelumnya sudah menyampaikan juga, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, jumlah hotspot kita itu relatif lebih sedikit daripada yang tahun sebelumnya ya. Tetapi kita waspada ini yang kedepannya ini, karena memang kan beberapa kita mengalami sendiri ya, kondisi cuaca kita memang tidak menentu, dan biasanya di Mei, Juni ya sampai Juli itu kami sudah banyak menangani, beberapa tahun sebelumnya sudah banyak menangani kasus-kasus kejadian kebakaran hutan dan lahan. Tapi saat ini alhamdulillah ini karena kadang panas tertentu di dengan hujan, yang kita khawatirkan memang kan ada peringatan Agustus September ini, puncaknya ini Agustus September. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Mudah-mudahan tidak ada terjadi kejadian kebakaran yang masif yang luas di Sumatera Barat gitu.
1: Ya, jadi memang kalau kondisinya juga tadi kita bahas, kita singgung juga ya 50 kota nih, Pak. Pak Zaimar, Pak Zaimar, kalau Juni kemarin sudah ada rakor khusus ya, kalau nggak salah, BPBD 50 kota di Juni, rakor khusus kesiapsiagaan karhutla ya, menghadapi musim kemarau gitu. Nah, setelah rakor ini kesiapan konkret yang sudah dilakukan seperti apa ini, Pak, di 50 kota?
3: Terima kasih Pak Edianto, atas waktu yang diberikan. Jadi setelah rakor kemarin, Pak, itu kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah nyata, di antaranya yaitunya dengan melakukan kolaborasi dan sinergi penanganan karhutla di Mapo Kota antara Damkar dengan BPBD. Ini langsung dipimpin oleh setaris daerah Kabupaten Mapo Kota. Yang pertama, kemudian langkah-langkah nyata kami diantaranya melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Seperti contoh di saat kami diundang oleh Wali Negari dalam Musrembang, itu kami dari BPBD langsung menyampaikan kepada masyarakat tentang bahaya karhutla. Kemudian juga kami melakukan edukasi dan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Di antaranya ke SLTA dan juga SLTP. Ini langkah-langkah nyata yang telah kami lakukan. Kemudian juga membuat edaran bupati kepada seluruh camat dan wali negari terkait dengan imbauan peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Itu kira-kira Pak Adianto.
1: Ya, jadi ini memang ada beberapa edukasi-edukasi yang disampaikan gitu ya, termasuk pada sekolah-sekolah dan juga ASN di sana juga mungkin sudah dilakukan juga edukasi seperti itu ya Pak ya. Dan yang sekarang mungkin yang menjadi fokus di BPBD 50 Kota seperti apa ini Pak? Yang selain mungkin edukasi-edukasi seperti itu, persiapan secara fisik dan juga secara teknis bagaimana ini Pak?
3: Terima kasih Pak. Ini kami di BPBD Pak, di internal kami itu sudah melakukan apa namanya cek ulang peralatan diantaranya itu mobil tangki, kemudian juga terkait dengan kesiapsiagaan peralatan lainnya. Ini sudah kami lakukan Pak, sehingga nantinya kami harapkan ke depan saat terjadinya bencana karhutla ini tidak ada gangguan peralatan dan mobil itu Pak.
1: Oh, baik, jadi memang secara teknis pun sebenarnya untuk saat ini alhamdulillah
3: juga
1: sudah siap gitu ya.
3: Kemarin ditambah.
1: Ya silakan Pak.
3: Alhamdulillah sudah Pak, termasuk dengan damkar sendiri Pak, dan
1: damkar.
3: Juga nanti kalau perlu Pak kami juga minta bantuan TNI karena pada saat sekarang TNI sudah menyampaikan kepada kami beliau mendapat apa namanya itu mobil pemadam 2 unit Pak. TNI Kodim 306 Mapo Kota. Jadi beliau siap-siap untuk kerjasama dan kolaborasi dengan BPBD 50 Kota.
1: Dan ini sebenarnya juga kita masih banyak tantangan sebenarnya, dan juga apa namanya informasi yang disampaikan juga sekaitan dengan El Nino ini di 2026 ya, peluang El Nino kuat di 2026. Dan kondisi ini bisa membuat kemarau lebih kering serta panjang ini yang mungkin diperkirakan sudah tercatat juga datanya. Nah ini bagaimana mungkin ini Pak Pak Yuda menjelaskan hal seperti ini Pak?
0: Ya baik, jadi kurang lebih ya 3 atau 4 bulan yang lalu BMKG secara nasional memang mengumumkan terkait dengan perkembangan kondisi atau dinamika iklim regional dan global ya, di mana salah satunya itu terkait dengan El Nino atau fenomena kalau misalnya El Nino ada lawannya La Nina ya, jadi El Nino itu adalah peningkatan suhu muka laut di daerah Pasifik Timur gitu ya, yang dampaknya juga berpengaruh terhadap wilayah Indonesia. Kalau kita lihat bahwa El Nino ini karena tidak adanya daerah-daerah pertumbuhan awan hujan, kecenderungannya ialah dapat menyebabkan di wilayah Indonesia tersendiri menjadi lebih kering karena suplai wildfire tersebut bergeser lebih ke arah Pasifik Timur ya, termasuk juga di wilayah Indonesia ya. Lalu bagaimana dampaknya sebenarnya? Kalau kita lihat bahwa untuk saat ini memang di update indeks, kita melihat itu berdasarkan indeks El Nino ini berada di nilai 2,77, artinya apa ya? Dan di saat ini intensitas El Nino termasuk dalam kategori sangat kuat. Jadi kita terbagi menjadi lemah, kemudian sedang, kuat hingga sangat kuat. Jadi posisinya ini memang berada dalam posisi teratas. Namun yang perlu kita perhatikan juga bahwa dampak dari El Nino ini akan berbeda-beda untuk seluruh wilayah di Indonesia. Nah, cakupan wilayah kita itu berbeda, dan dampak yang paling terasa itu ialah periode untuk musim kemarau itu menjadi lebih panjang, bisa menjadi kondisinya menjadi lebih maju ataupun berakhirnya itu menjadi mundur. ataupun juga proses atau karakteristiknya jadi kelembabannya menjadi lebih kering gitu ya. Juga termasuk itu berpengaruh terhadap panen tanaman ataupun sebagai ketahanan pangan kita. Lalu bagaimana dampaknya di wilayah Indonesia sendiri? Memang ada beberapa daerah yang sangat-sangat berdampak secara langsung. Kita melihat beberapa daerah yang berada di wilayah selatan khatulistiwa seperti di Jawa, kemudian di Nusa Tenggara Timur, Bali, ataupun di Sumatera bagian selatan, mulai dari Sumatera Selatan hingga ke Lampung, itu memang terasa cukup signifikan yang kita lihat bahwa hari tanpa hujan ini berlangsung dalam periode yang sudah mulai dalam periode kritik yang panjang, 30 sampai 60 hari. Sedangkan di wilayah-wilayah yang berada di Ekuator ataupun di bagian utaranya seperti di wilayah Sumatera Barat yang di ekuatorial, memang masih terjadi hujan dengan intensitas yang kita lihat masih katakanlah masih terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Namun secara umum memang kondisi umumnya memang lebih cenderung hujan yang hari tanpa hujannya berlangsung sangat pendek ya, 1 sampai 5 hari termasuk juga untuk di wilayah seperti di Riau. Namun ada beberapa parameter yang perlu kita lihat dalam kondisi-kondisi ini yang dapat mendukung terjadinya karhutlah. Jadi ada kita melihat dari parameter cuacanya sendiri, kita melihat dari suhu udara, kemudian juga angin, kelembapan, serta curah hujannya sendiri, serta dilihat dari kondisi lahannya sendiri, di mana apakah lahan tersebut memiliki material organik yang banyak, yaitu lahan-lahan yang termasuk dalam kategori gambut gitu ya, yang lebih banyak di daerah-daerah Sumatera, bagian daerah-daerah timur Sumatera, sehingga menghasilkan ada beberapa parameter yang perlu kita lihat bahwa parameter untuk potensinya apakah berada dari lapisannya, apakah mudah terbakar, yaitu apakah di lapisan atas, menengah, bawah, ataupun kita melihat dari fire weather indexnya, jadi potensi mudah terjadinya sebaran apinya atau kebakaran lahannya jika terjadi kebakaran, ataupun intensitas api yang terjadi jika terjadi kebakaran hutan. Itu ada 6 parameter yang kita lihat atau kita perhatikan, dan kita bersyukur bahwa di wilayah Sumatera Barat untuk saat ini masih berada dalam kategori aman ya, aman.
1: Oke.
0: Aman. Semua kalau kita kategorikan berdasarkan warna itu masih dalam kategori hijau dan biru. Sedangkan untuk daerah-daerah seperti di daerah Sumatera Selatan, kemudian sebagian Jambi, kemudian di Lampung, itu memang kategorinya itu berada dalam kategori merah atau mudah terjadi kebakaran hutan. Jadi memang penanganan karhutlah mungkin dari Pak Kardinal mungkin tetap kita perlu waspadai ya. Namun kita lihat bahwa potensi ini juga masih terkendung, masih relatif lebih aman dibandingkan daerah-daerah lainnya di wilayah Sumatera kita.
1: Oke. Baik. Jadi ada lagi satu kekhawatiran yang masih mengantui sampai sekarang nih Pak Ferdinal. Itu ya masih klasik sih, pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar. Nah, ini pembakaran lahan ya, Pak. Itu membuka lahan ya. Ini biasanya memang faktor yang paling besar ini. Kalau di Sumatera Barat bagaimana ini kondisinya, Pak? Atau mungkin pemantauannya, atau memang sekarang Sumatera Barat ada hal-hal atau wilayah yang memang diperhatikan dalam hal konteks ini gitu, Pak?
2: Ya, baik. Jadi memang berkaitan dengan potensi kejadian kebakaran itu memang kebanyakan yang kalau kami alami yang sudah kita tangani itu kebanyakan kan di wilayah-wilayah kemudian adalah perladangan atau perkebunan ya. Nah, di situ memang aktivitas dalam pembersihan lahan atau pengelolaan lahannya itu kebanyakan kan pilihannya memang adalah dengan membakar. Karena itu memang dianggap lebih murah ya, lebih murah dan lebih mudah gitu. Nah, makanya kita dalam beberapa bulan yang lalu seperti melalui surat Pak Gubernur di bulan April sudah menyampaikan kepada Bupati Wali Kota untuk kesiapsiagaan kita, termasuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat kita, terutama yang beraktivitas di lahan, agar tidak melakukan dengan membakar. Kemudian kita juga sudah lakukan apel siaga untuk menilai kesiapsiagaan masing-masing unit kita, termasuk bekerja sama dengan BPBD dan juga TNI Polri, agar nanti ketika ada kejadian-kejadian kita bisa menangani lebih cepat. Alhamdulillah kemarin dengan Pak Kalaksa BPBD 50 kota, kejadian di Solo Wiyo-Wiyo luar biasa dari BPBD cepat tanggap. Nah, ini juga menjadi hal yang penting kita lakukan. Kemudian untuk kegiatan membakar ini memang kerawanan daerah kejadian kebakaran hutan memang unsur utama yang dominannya itu memang wilayah itu adalah wilayah perladangan atau perkebunan. Ya, kalau di ada juga kelalaian-kelalaian akibat aktivitas di lahan ya, puntung rokok atau aktivitas membuat api unggun atau apa ya di daerah-daerah, terutama daerah-daerah wisata seperti kejadian di Haro tahun kemarin Pak Kalaksa. Kita kan juga sudah rapatkan dengan kawan-kawan di kabupaten, dengan berbagai pengelola wisata, agar kita ingatkan, karena di situ juga sumber bahan bakar seperti disampaikan Pak Yuda tadi, sumber bahan bakarnya lahan-lahan yang memang kebanyakan ada alang-alang segala macamnya, dan juga tanaman apa pohon-pohonan yang memang kering karena kondisi itu. Kemudian seperti juga di Solo ya, kemarin tahun kemarin Solo, yang memang di Solo sepanjang kalau kita lihat kan di Danau Singkara itu kan alang-alang semua itu. Nah, ketika ada kelalaian-kelalaian di situ itu yang berdampak luar biasa seperti kejadian di Gagoan segala macamnya. Tahun bulan Mei kemarin kami juga dapat penanganan di Solo ya, di Paninggahan. Sudah lakukan akibat kelalaian ya membakar di ya, kemudian dibawa oleh angin di lahan, membuat dibawa oleh angin menyebabkan terjadi kebakaran sekitar 1 sampai 2 hektar. Ini yang tidak kita ingin. Tentu upaya yang paling penting dilakukan adalah memastikan kita tidak melakukan kegiatan membakar sebagaimana peringatan dari BMKG berkaitan kondisi hari tanpa hujan ini. Mudah-mudahan ini di Agustus dan September atau nanti melewati di Oktober kita bisa memastikan masyarakat kita tentu dengan bantuan kawan-kawan kabupaten kota agar memastikan masyarakat tidak melakukan kegiatan membakar dalam pengolahan lahannya.
1: Pentingnya pentingnya edukasi juga ini Pak
2: ya,
1: Kadis ya.
2: Ya, benar,
1: ya. Baik, jadi kondisinya memang untuk kondisi hutan ini yang mungkin bisa kita perhatikan bersama-sama. Jadi Pak Zaimar, ini kan memang 50 kota ini punya wilayah hutan yang relatif luas ya. Jadi dalam kalau dalam kajian risikonya ini potensi karhutlahnya ini kalau terjadi ini lumayan juga ini. Kondisinya di 50 kota mungkin Pak, jumlah personil, armada atau perlengkapan-perlengkapan yang mendukung seperti itu, Pak Zaimar, apakah sekarang sudah bisa, maksudnya sudah sebanding gitu dengan luas wilayah yang harus di cover gitu?
3: Terima kasih Pak Ardianto. Seperti yang sampaikan tadi, memang Pak, itu kalau kami lihat di kejadian tahun 2025 itu ada lebih kurang 50 kejadian karhutlah. Di antaranya 66 hektar itu lahan, kemudian 560 hektar hutan. Ini terjadi di Kecamatan Suliki, Lareh, Kecamatan Harau, Akaiguru, Setuju, Limbonegari, dan Mungka. Kemudian tahun 2026 ini, Januari sampai Agustus sekarang, Pak, ini sudah terjadi 6 kejadian.
1: 6 kejadian.
3: Di antaranya di Nagari Sirlama, Nagari Taran, Nagari Pangkalan, Nagari. Kemudian juga di Talang Maur, dan juga Solok Bio-Bio terakhir. Jadi melihat ini kondisinya Pak, memang kalau dilihat dari armada dan
1: personil
3: SDM yang ada, memang sebenarnya mungkin belum mencukupi Pak. Belum mencukupi, cuma kami berusaha sekuat kemampuan kami Pak, bagaimana hal ini bisa kita atasi, itu aja Pak.
1: Yang pastinya tetap akan ada support dari kabupaten tetangga gitu atau kabupaten kota tetangga gitu ya, Pak ya.
3: Iya, itu yang akan harapkan Pak. Termasuk dengan kemarin saya juga bicara dengan Brimob dan Panjang Pak. Jadi mereka siap.
1: Siap.
3: Kalau terjadi.
1: Oke. Baik. Baik. Ini masih banyak mungkin poin-poin kita bisa bahas ini Bapak-bapak. Kita break sejenak dulu, nanti kita lanjut lagi. Dan untuk Anda pendengar, silakan kita akan coba undang partisipasi Anda di 0811 66 66 975.
4: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, hah? Ada tukar uang kertas gak?
5: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM. Ini membantu banget.
4: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
5: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
4: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Ni. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
7: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Ya, masih di kanal FM 95,9 MHz, Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Pak Yuda, ini informasinya BMKG sedang mengembangkan sistem Spartan ya, bisa memberikan informasi tingkat bahaya karhutlah dan potensi penyebaran api. Nah, bagaimana ini sistem Spartan ini bisa bekerja dan dimanfaatkan oleh Pemda mungkin, atau bahkan masyarakat langsung mungkin bisa gitu, Pak Yuda?
3: Ya, jadi terkait dengan Spartan sendiri ya, itu merupakan yang tadi kita biasa informasikan kepada pihak-pihak terkait, di mana kita data-data yang digunakan itu menggunakan beberapa parameter. Mari seperti yang tadi, Spartan menggunakan dari suhu, kemudian juga dari anginnya sendiri, baik itu arah dan kecepatannya, serta kelembapan, curah hujan dari sisi meteorologisnya. Lalu kita melihat dari sisi topografi lahannya juga gitu ya, karakteristiknya. Di mana dari Spartan tersebut kita mendapat ada 6 informasi. Yang pertama yaitu ada fine fuel moisture count, atau dan juga untuk dirt moisture count, di mana keduanya itu untuk melihat tingkat kemudahan bakaran pada lapisan atas, menengah maupun bawah. Kemudian ada juga parameter yang kita lihat adalah build up index, yaitu dan jumlah bahan organik yang tersedia seperti tadi disampaikan Pak Pendinal, Pak Kadis, apakah daerah tersebut alang-alang, apakah daerah gambut atau hutan dan sebagainya. Kemudian ada initial speed index, yaitu untuk tingkat kemudahan penyebaran api, dan fire weather index atau intensitas kebakaran hutan jika terjadi kebakaran di suatu daerah. Ya, di mana kalau kita lihat di Sumatera Barat itu secara umum masih berada di kategori hijau hingga biru dengan tingkat resiko yang ringan hingga sedang ya. Berbeda dengan daerah lainnya di wilayah Sumatera yang sudah kategori ya tinggi resikonya. Jadi itu yang biasa kita sampaikan dengan melihat beberapa parameter yang kita teruskan informasi tersebut kepada pemangku kepentingan, baik itu dinas kehutanan maupun dari BPBD.
2: Ya. Baik. Jadi bagaimana itu Pak Kadis untuk Pemda sendiri atau Pemprov untuk memanfaatkan sistem informasi dari Spartan ini, Pak?
4: Ya, kita menggunakan informasi ya, terbantu dengan BMKG ya, dari pengamatan data yang selalu ditampilkan, terutama juga sebenarnya itu juga sudah tersedia, dan itu menjadi bahan bagi kami ketika untuk melakukan tindakan, termasuk mengarahkan untuk peningkatan upaya pencegahan, patroli, sosialisasi kepada masyarakat pada daerah-daerah yang memang rawan.
2: Termasuk juga mungkin Pak tentang pemetaan sekaitan dengan kondisi daerah-daerah atau wilayah yang memang yang biasanya gitu kan kebakaran hutan itu cepat berkembang, kalau misalnya vegetasi permukaan dalam maksudnya vegetasi permukaan daerah itu ya kondisinya itu kering dan apalagi angin mendukung gitu. Apakah itu juga dalam perhatian gitu, Pak?
4: Iya, ya, itu kan ditampik di juga ada data itu yang disampaikan oleh BMKG. Jadi prinsipnya semua hal yang berkaitan dengan informasi tentu menjadi bahan bagi kita, terutama dari BMKG kondisi yang kemudian memastikan ya baik hari tanpa hujan, kondisi kelembapan, kondisi bahan bakar atau bahan organik yang kemudian mudah terbakar itu menjadi perhatian bagi kami kita. Dan juga antisipasi kita juga tentu dalam upaya pengendalian kebakaran ini tak lupa ya kita mengajak partisipasi masyarakat. Jadi kalau di kehutanan kita membentuk ya pada daerah-daerah rawan itu masyarakat peduli api. Yang masyarakat peduli api ini yang kemudian apabila ada kejadian tingkat pertama, tingkat awal mereka melakukan penanganan. Nanti secara menjenjang bisa dilakukan dengan bantuan dari brigade-brigade yang baik yang ada di kehutanan, BPBD atau di Damkar, ya, TNI, Polri, ya. Nah ini sudah kita kembangkan, bahkan informasi-informasi berkaitan dengan kondisi-kondisi teraktual tentu yang lebih paham, lebih mengetahui dari awal adalah masyarakat kita. Kini itu, Mas.
2: Ya. Jadi kalau melihat daerahnya mungkin juga kalau di 50 kota ini, apa namanya, sekaitan dengan kebakarannya, Pak Zaimar, ini kan memang kalau 50 kota itu kan ya, kalau dalam perbincangan yang klasik itu memang selalu kita dapat kiriman asap sebagainya macamnya. Ini juga 50 kota berbatasan langsung dengan wilayah Kampar Riau gitu ya. Dan kabarnya ini juga kedua BPBD dari daerah masing-masing ini sudah memperpanjang kerjasama penanggulangan bencana ini, Pak, di Maret 2026 ini ya. Nah, ini skema koordinasinya seperti apa ini, Pak? Untuk kalau misalnya jika terjadi kebakaran itu dilintas batas administratif di kedua daerah ini, Pak.
3: Terima kasih, Pak. Ya, kemarin kami sudah melakukan PKS atau perjanjian bersama dengan BPBD Kampar. Ini terkait dengan karhutla dan juga banjir. Yang sering terjadi di Pangkalan. Jadi kami bertekad antara BPBD Kampar dan Bunga Kota itu melakukan sinergi dan kolaborasi, Pak. Di antaranya tentunya minimal itu terkait dengan sharing informasi kejadian. Dan juga nanti kerjasama dalam penanganan. Kalau ini skalanya sudah sedang atau besar, Pak.
2: Termasuk dalam pemberdayaan SDM dan juga termasuk dalam pemberdayaan SDM dan juga armada gitu, Pak, atau peralatan.
3: Iya, termasuk SDM dan armada. Dan juga untuk Pak ketahui, untuk di Mapo Kota kami juga telah membuat grup WhatsApp namanya tanggap bencana. Di sini lengkap semua. Ada peraturan negari, kemudian kecamatan dan juga OPD terkait. Jadi informasi ini jelas luas cepat, Pak, dan sehingga kita harapkan nanti penanganannya cepat sehingga tidak meluas. Ini sudah kami lakukan.
2: Untuk Agustus ini kan memang ini jadi momok banget ini, Pak Zaimar ya. Dari BMKG pun sudah ada prediksi Agustus ini menjadi salah satu periode puncak kemarau gitu kan. Risiko karhutla pasti mengintai juga ini. BPBD 50 kota bagaimana ini, Pak? Ada skenario khusus untuk menghadapi kemungkinan peningkatan kejadian mungkin karena memang sudah di notice juga nih karena ini Agustus ini gitu, Pak.
3: Iya. Terima kasih, Pak. Ini benar, Pak. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 dan juga dengan sudah di dengan PP 21 dan 28 itu di mana kami mempunyai fungsi, tiga fungsi, koordinasi, komando, dan pelaksana. Jadi kami sudah melakukan berbagai macam upaya dengan dinas terkait, termasuk dengan dinas pertanian. Jadi kami sudah melakukan pemetaan ketersediaan sumber air, Pak. Baik sungai, embung, dan saluran irigasi di sekitar titik perkebunan dan batas kawasan hutan. Sehingga kalau terjadi bencana, ini tidak menyulitkan kita nanti dalam penanganan.
2: Oke, Oke. Okay.
3: Iya, Pak.
2: Baik, baik. Jadi sudah ada perhatian khusus gitu ya, Pak ya. Memang karena juga sudah dinotis gitu. Ini bulannya nih gitu. Waktunya sudah jelas gitu ya. Nah, kalau dari BMKG nih, Pak Yuda ini ya memasuki musim kemarau, iya gitu. Namun ini Sumbar ini masih mengalami hujan intens karena bisa mengalami gitu ya. Hujan intens karena dinamika atmosfer. Zaman-zaman Pak Desindra itu kemarin ada istilahnya cuaca di Sumbar itu punya kearifan lokal juga kata Pak Desindra, zaman Pak Desindra dulu ya. Nah ini kalau dari teorinya apakah hujan-hujan sesaat ini bisa mengurangi risiko karhutla gitu Pak? Atau memang harus tetap waspada, sewaspada itu gitu Pak?
3: Ya, jadi terkait dengan ini ya, kearifan lokal ya. Jadi tentunya apa yang kita lihat itu alam tak tambang menjadi guru ya, kalau untuk pepatah di wilayah Sumatera Barat sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa kondisi alam ini memang juga untuk karhutla atau api memang kebanyakan juga diakibatkan oleh aktivitas manusia. Sehingga kita juga perlu bersikap adaptif ya. Jadi BMKG sendiri sebenarnya kan memberikan informasi, memberikan tugas memberikan informasi cuaca dan iklim ya, di bidang MKG kepada masyarakat, termasuk juga potensi-potensi kekeringan. Namun memang informasi ini bisa jadi semacam dua mata sisi gitu ya, ketika kita melihatnya apakah ini jangan-jangan ketika periode kekeringan, wah jadi kita ada kesempatan nih untuk membakar lahan, jadi kita lebih mudah gitu lah, kalau misalnya kita bakar dan kita lebih cepat gitu. Gitu. Yang kedua memang bukan kearifan lokal seperti itu yang kita harapkan gitu ya, gitu ya. Jadi memang kita melihat bahwa pada saat-saat ini meskipun terjadi kondisi keringan atau kearifan volcanik panjang dengan titik panas juga mulai terjadi di beberapa tempat, namun juga kita masih tetap perlu mewaspadai potensi terjadinya kondisi-kondisi cuaca ekstrim basah atau bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang. Jadi memang ini merupakan tugas yang pasti sangat berat, fokusnya juga tidak hanya karhutla tapi juga termasuk juga untuk mewaspadai kondisi-kondisi bencana seperti banjir yang ini pasti Pak Alak BPBD pasti sangat-sangat concern terhadap hal ini. Kemudian juga kita melihat bahwa informasi yang ada di BMKG ini juga sudah dilakukan atau ditindaklanjuti dengan baik juga dari pertahanan, kemudian juga dari TNI Polri yang membentuk satu-satu lagi gitu. Ada informasi titik api, kemudian juga ada daerah-daerah yang mempunyai potensi kebakaran hutan yang tinggi, itu langsung bisa secara kesiapsiagaannya, sifatnya melakukan dengan baik. Jadi memang kita melihat juga bahwa beberapa hari ke depan kondisi cuaca cenderung menjadi lebih cerah, dominan cerah dengan potensi hujan itu sangat kecil terjadi di beberapa daerah, sehingga kita masih perlu mewaspadai akan terjadinya perkembangan atau penambahan jumlah titik api dalam beberapa waktu ke depan.
2: Ya, jadi memang ini ya, memang harus ini juga harus mawas diri juga kita sebenarnya dalam kondisi ini ya, Pak Yuda ya. Alam tak kambang jadi guru. Nah ini juga melihat alamnya juga ini. Sebenarnya kan Pak Kadis, kalau karhutla ini kan bukan hanya persoalan pemadaman gitu ya. Ada apalah namanya sebelum itu kita juga harus sedia payung sebelum hujan gitu. Tapi juga pemulihan ekosistem juga kalau misalnya terjadi kebakaran gitu ya. Kalau terjadi kebakaran di kawasan hutan Sumbar tahun ini, mungkin seperti apa ini mekanisme rehabilitasi dan juga pengawasan agar kawasan ini tidak kembali terbakar gitu. Jadi ada siklus di situ, setelah terjadi perbaikan, setelah perbaikan ya lebih baik lagi tidak terjadi di sana gitu, Pak Kadis.
4: Jadi kita dalam kerangka ini tentu kita lebih baik pencegahan ya daripada pemadaman ya. Nah, dalam rangka pencegahan itu kita berupaya mendorong perbaikan cara budidaya masyarakat di lahan yang kemudian rawan terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan itu. Di kami di terutama di kehutanan kita dorong untuk mengembangkan agroforestry ya, dengan tanpa penyiapannya tanpa membakar ya. Ini yang kemudian menjadi penting ketika dorong agroforestry, artinya berbagai jenis tanaman ada di situ sehingga dia bisa mengurangi risiko terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan. Karena secara logisnya tentu yang lebih rawan itu adalah daerah yang kemudian mengembangkan monokultur. Sehingga apalagi yang dikembangkan itu memang rawan sekali ketika ada kekeringan, dia menjadi sumber bahan bakar yang potensial. Tapi ketika dia beragam, ada tanaman yang kemudian berperan dalam rangka mengantisipasi terjadinya risiko kebakaran. Kemudian juga tentu dalam rangka pencegahan ini kita terus ya berupaya kepada masyarakat-masyarakat peduli api yang kita bentuk untuk terus mengingatkan, termasuk kepada tokoh-tokoh masyarakat ya, menghimbau kepada warga masyarakatnya supaya tidak melakukan membakar. Dan ya, kalau pengalaman kami di 50 kota kemarin di Harau, kita langsung lakukan konsolidasi dengan kawan-kawan di kabupaten, kita lakukan rapat pertemuan, dan ada penandatangan komitmen kita bersama dengan seluruh unsur pemangku kepentingan agar kejadian yang tahun kemarin di Harau tidak terulang lagi. Yang ya nanti yang susahnya ya, saat ini memang masih bisa kita tangani, tapi kadang-kadang kejadian itu nanti ada beberapa titik yang terjadi kebakaran nanti yang perlu kita tangani, sementara keberadaan personil, mobilisasi sumber daya kita tidak memungkinkan di banyak tempat. Itu yang luar biasa. Makanya seluruh potensi yang ada ini mungkin dengan Pak Kalaksa BBBD, bukan hanya di pemerintah tapi juga di swasta. Swasta kan punya juga brigade-brigadenya. Ini memang harus bisa kita mainkan ini semuanya supaya efektif upaya kita di dalam penanganan apabila
2: Benar,
4: terjadi
2: benar, benar.
4: Kebakaran. Kita tidak inginkan ya, tapi untuk upaya kita kesiapsiagaan yang perlu. Nah, apabila memang lahan itu kemudian perlu kita perbaiki lagi, kita pulihkan setelah kejadian bencana ini dengan masyarakat sekitar, kita punya kelompok-kelompok tani yang kemudian bisa kita dorong untuk memperkaya tanaman itu ke apa lahan itu kembali agar dia pulih, karena lahan tentu menjadi sumber daya produktif bagi masyarakat kita ya.
2: Ya,
4: Kita
2: ya,
4: harapkan
2: ya.
4: tentu mas produktif ini dapat menghasilkan manfaat bagi mereka gitu.
2: Baik, baik. Nah, seperti yang dimention tadi Pak Zaimar, ini mungkin ada tambahan mungkin sedikit sebagai closing statement Pak Zaimar. Ada harapan mungkin juga himbauan juga terkhusus juga kepada masyarakat 50 kota gitu Pak.
5: Terima kasih, Pak.
2: Ya.
5: Ya, betul, kami di sini menghimbau kepada seluruh masyarakat pemerintah kota khususnya. Yang pertama, seperti sampaikan Bapak Ferdinand tadi, tidak melakukan pembakaran dalam proses pembersihan lahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak membuat api unggun atau membuang puntung rokok sembarangan di area rawan. Dan yang ketiga, segera melaporkan ke BPBD atau Damkar terdekat sehingga kejadian ini tidak meluas. Itu yang himbauan pertama. Kemudian yang berikutnya Pak, seperti yang sampaikan tadi, memang kami di BPBD lebih mengutamakan upaya mitigasi Pak. Artinya di saat pra bencana ini kami sudah melakukan mitigasi struktural dan non-struktural termasuk pemetaan risiko. Kemudian pada saat tanggap darurat ini BPBD bertindak sebagai koordinator utama personal. Dan yang terakhir di saat pasca tentunya menyusun program pemulihan sosial ekonomi dan infrastruktur. Jadi di sini memang Pak seperti yang sampaikan tadi tidak bisa bekerja sendiri tapi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dan untuk masyarakat nagari kami sudah mengaktifkan kembali yaitunya yang namanya KSB Pak, Kelompok Saga Bencana Nagari. Mudah-mudahan nanti dengan bantuan masyarakat, swasta, TNI Polri, Damkar seluruhnya, ini mudah-mudahan ke depan bisa kita atasi dengan segera dan bisa kita minimalkan karhutlah ini. Terima kasih,
2: baik,
5: Pak.
2: Baik, mudah-mudahan ya seperti yang diharapkan bisa terwujud seperti itu. Kalau dari BMKG seperti apa ini Pak Yuda? Ada harapan mungkin dan juga ada tambahan masukan atau himbauan gitu pada pendengar dan juga masyarakat keseluruhannya gitu Pak?
3: Ya, baik. Terkait kami mungkin singkat aja ya dari sisi informasi karena memang tugas utama kami terkait dengan kemarin sudah dijalankan dengan baik, untuk baik pemerintah daerah itu sudah mempertimbangkan seluruh informasi yang kita sampaikan, baik itu gubernur juga memberikan tanggap darurat gitu ya. Selain itu juga kita kembali menyiap masyarakat untuk menambahkan gitu ya. Kalau terkait dari kearifan lokal, kita ada istilahnya rasa paroiso, biar kita saling bertenggang rasa bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya berdampak kepada orang lain gitu ya. Jadi apa yang kita membakar, tentu akibatnya ialah orang-orang lainnya yang akan lebih merasakan dampaknya, tidak hanya diri kita sendiri. Dan informasinya kita juga mungkin menghimbau juga untuk informasi-informasi yang didapat ya diterima dari instansi-instansi yang terkait tanggung jawab, agar tidak menimbulkan kepanikan ataupun hal-hal lainnya. Itu mungkin yang kalau dari sisi BNKB.
2: Oke, baik. Dari Pemprov mungkin ada tambahan Pak Ferdinal terkait harapan dan juga himbauan gitu Pak.
4: Ya, kita berharapkan dengan koordinasi kita yang kuat dengan kawan-kawan dari kabupaten kota, kemudian juga keterlibatan TNI Polri dan unsur-unsur pemangku kepentingan lainnya, baik perusahaan swasta segala macamnya, masyarakat. Ini mudah-mudahan apa namanya kejadian kebakaran hutan bisa kita antisipasi dengan baik, kita tangani, dan kemudian pemulihan wilayah-wilayah yang kemudian perlu kita pulihkan, kita siap untuk melakukan pemulihan pada wilayah-wilayah yang terdampak dari bencana kebakaran hutan alam ini. Mungkin itu, Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis dan juga Pak Yuda, terima kasih. Pak Kalaksa, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Kami doakan dari sini sehat selalu Bapak-bapak sehingga lancar dalam bertugas ya. Dan selamat pagi, selamat bertugas Bapak-bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaimar, Pak.
2: Baik. Terima kasih untuk bapak-bapak semuanya dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian untuk kita semua seperti yang dibawakan oleh Pak Kadis tadi, Pak Kalaksa juga, Pak Yuda juga sudah menyampaikan informasi yang kita bisa pedomani gitu ya. Dan hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita antisipasi seperti itu. Baik, selamat berjuang juga untuk bapak-bapak nanti di tugas-tugasnya masing-masing. Dan pendengar, sekian dulu untuk Dialog Padang Menyapa dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti. Pro1. Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Akun Facebook layanan BPJS gratis terbaru pada Senin 10 Agustus 2026 mengunggah gambar yang menampilkan klaim tautan untuk pendaftaran BPJS Kesehatan gratis 2026 dengan narasi jangan tunggu sakit untuk daftar atau beralih ke BPJS gratis. Program pemerintah semua BPJS di tahun 2026 gratis. Sahaja beralih dari BPJS Mandiri ke BPJS gratis. Untuk pendaftaran klik link di bio. Ya, per Senin 17 Agustus 2026 pendengar, ternyata kita belum merdeka dari penipuan ya. Unggahan ini telah disukai 116 kali, menuai 37 komentar dan dibagikan 10 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Turnback Hoax menelusuri lebih lanjut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci mendaftar BPJS Kesehatan Gratis 2026 di mesin pencarian Google. Pencarian mengarah ke artikel milik investing.com dengan judul mengenal BPJS PBI, program BPJS Kesehatan Gratis dari pemerintah yang tayang Kamis 5 Februari 2026 ya. BPJS Kesehatan Gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu, dan program ini bersifat berkelanjutan bukan hanya untuk tahun 2026. Artinya ini berarti bukan dengan jalur klik link gitu ya. Artinya ini adalah jalur yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah dan siapa penerimanya pastinya sudah ada datanya. Dan terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI ini, baik secara offline maupun online. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau ke kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga serta verifikasi data di data terpadu kesehatan sosial DTKS Kementerian Sosial, dan pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi cek bansos dan situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Nah, faktanya tautan tersebut bukan saluran resmi pemerintah untuk bantuan BPJS Kesehatan dan berpotensi menjadi sarana penipuan. Jadi, unggahan berisi klaim tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis 2026 merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya?
2: Iya.
3: Ya udah nggak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT dengan memanfaatkan jalur udara dan laut. BNPB mencatat sebanyak 101.494 kilogram atau sekitar 101,5 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak selama 3 hari sejak 15 hingga 17 Agustus 2026 pendengar. Dan distribusi bantuan logistik tersebut dipusatkan melalui pos pendukung logistik nasional PPN di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Proses pengiriman melibatkan BNPB, TNI, pemerintah, serta sejumlah mitra kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak dapat segera dipenuhi. Nah, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana, kepada PLT Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB, Brigjen TNI Heri Sutiono, sebelumnya berkoordinasi, yakni berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Syafri Samsudin di Posko TNI AU Halim Perdana Kusuma ya. Operasi pengiriman bantuan melalui PPN Halim Perdana Kusuma telah dimulai sejak Sabtu kemarin dan dalam pelaksananya pesawat angkutan berat TNI AU digunakan membawa berbagai kebutuhan darurat menuju sejumlah wilayah terdampak gempa di NTT. Khusus pada Senin kemarin BNPB mencatat ada 3 penerbangan dengan total muatan mencapai 40.567 kilogram logistik dan 3 penerbangan tersebut masing-masing menuju Labuan Bajo dan Maumere sebelum kembali ke Halim Perdana Kusuma.

0: berita isinya demo semua lagi. Lagian demo buat apa sih? Ini lagi mahasiswa, pakai pada ikut-ikutan lagi. Mahasiswa itu belajar.
1: Ini kenapa sih ngomel mulu dari tadi deh?
0: Itu tuh, berita di TV. Mahasiswa pakai demo segala, kan bikin macet jalanan.
1: Ya emang apa salahnya mahasiswa menyampaikan aspirasinya? Asal tahu aja nih ya, pemuda itu emang dari dulu penyampai aspirasi masyarakat. Dan yang terpenting nih, pemuda juga ikut serta dalam mempercepat kemerdekaan di republik ini. Selagi tata caranya benar, demonya benar, ya kenapa enggak?
0: Ya udah, yuk ikut demo.
1: Demo apaan sekarang? Kan udah kelar demonya.
2: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar Kementerian Ekonomi Kreatif berhasil mencatatkan rekor dunia Guinness World Record dalam rangkaian HUT ke-81 RI. Ada 306 pegawai Kemenkraf mengenakan wastra tenun Nusantara asli yang dibuat menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM ya. Nah, capaian ini dikonfirmasi oleh official adjudicator Guinness World Record, Austin Johnson. Proses verifikasinya dilakukan pihak GWR selama 90 menit. Dia menyebut jumlah minimum untuk kategori large gathering of people wearing traditional Indonesian woven textiles itu adalah 250 orang, sedangkan Kemenkraf berhasil melibatkan 306 peserta. Nah, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan pencapaian tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman wastra milik Nusantara sekaligus mendorong keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif. Menurutnya, penggunaan wastra tenun dapat memberikan manfaat ekonomi bagi penenun, pengrajin, desainer, pegiat fashion hingga masyarakat luas.

0: Jamu. Jamunya mbak, jamu dek om, tante sis bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih, yuk ayo sini jamu.
1: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
0: Ada nih mbak, ada, masih hot banget, itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja, gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahin sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya, Mbak.
2: Anak sini anak. Daripada ngubunginnya nggak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
0: Aduh.
2: Tuh kan, nggak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin Mbak gosip, saya jadi telat kesalon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
0: Lo.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat di pembukaan sesi perdagangan Selasa 18 Agustus 2026. Pergerakan terlihat setelah IHSG dibuka pada posisi 6.462,58 atau naik 60 poin atau sekitar 0,95%. Nah, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia BEI hari ini diperkirakan akan bergerak di zona positif dan IHSG berpeluang menguat, lanjutkan penguatan pada akhir pekan kemarin meski masih menjadi aliran keluar modal asing. Nah, pada Jumat 14 Agustus lalu, pendengar, IHSG ditutup naik signifikan 1,59% ke level 6.401,89. Penguatan IHSG disertai net sell atau jual bersih saham oleh investor asing sebesar 397 miliar rupiah.

0: Ya, Bang Nagari, sekarang ada layanan auto debit ya?
1: Iya, Bu. Selain auto debit untuk membayar tagihan biller, juga untuk pembelian biller.
0: Auto debit pemindahan dana juga ya, ya?
1: Iya, jadi gampang sekarang untuk pembayaran kartu kredit.
2: Bank Nagari Auto Debit memberikan layanan pembayaran secara otomatis sesuai periode yang ditentukan atau disepakati nasabah dan dilakukan dengan sistem. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bersatu Riri Padangkanal Informasi dan Inspirasi. Mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Selamat pagi jelang siang juga untuk Anda warga Arena Minang yang mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Dan ini saatnya untuk saya sudahi Padang pagi ini, pendengar, sekaligus saya pamit undur dari ruang dengan Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah ini akan ada rekan Lydia Permata yang akan menemani Anda di Padang siang ini. Dan pendengar, untuk itu tetap mendengarkan kami di kanal FM 95,9 MHz, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.
2: Pendengar, semangat gotong royong kembali dihidupkan warga Gang Merdeka 1 Tabiang Banda Gadang, Kota Padang pada perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus membangkitkan semangat masyarakat untuk bangkit dan berkembang pasca bencana hidrometeorologi. Ketua Pelaksana Perayaan HUT ke-81 RI Gang Merdeka 1 Indra Ferry kemarin mengatakan persiapan perayaan kemerdekaan telah dilakukan masyarakat selama lebih dari 40 hari. Sekitar 25 kepala keluarga terlibat aktif dalam berbagai persiapan, baik melalui tenaga, biaya maupun dukungan lainnya. Menurutnya semangat kebersamaan tersebut juga berkaitan dengan upaya masyarakat untuk bangkit setelah menghadapi berbagai kondisi sulit pasca bencana. Gotong royong dinilai menjadi kekuatan penting dalam membangun kembali kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat rasa persatuan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Rosato Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi jelang siang pendengar, apa kabar Anda semuanya? Ketemu lagi dengan saya Lydia Perbata untuk segmen Padang Siang ini ya, sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda semuanya, masih lanjut dengan hiburan informasi pastinya ke ruang dengar Anda yang mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital ataupun rri.co.id, streaming di luar kota juga ya, lagi di mana. Mudah-mudahan sehat semua. Dan mengawali kebersamaan kita akan dengarkan dulu majalah udara hari ini tentang literasi digital ya. Paham literasi digital untuk menghindari judi online. Untuk Anda semuanya, selamat mendengarkan.
1: Selamat siang saudara pendengar, semoga siang ini semuanya masih semangat ya untuk menjalani hari dan mengikuti program kami. Pendengar, hari ini kita akan membahas topik mengenai paham literasi digital untuk menghindari judi online. Di era digital seperti sekarang, teknologi membawa banyak kemudahan bagi kehidupan kita. Karena dengan internet, kita bisa belajar, bekerja, berkomunikasi, bahkan berbisnis hanya melalui sebuah perangkat di tangan kita. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut, teknologi juga dapat disalahgunakan. Salah satu bentuk penyalahgunaan digital yang saat ini semakin marak adalah judi online. Judi online seringkali hadir dengan tampilan menarik, iklan yang menggoda, dan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa di balik itu semua terdapat risiko besar. Banyak yang akhirnya kehilangan uang, terlilit hutang, bahkan merusak hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, pendengar, untuk lebih jelasnya kita dengarkan percakapan berikut ini.

0: Padahal kenyataannya gak seperti itu kan?
1: Bener juga sih. Aku tuh punya teman kan, awalnya tuh dia cuma coba-coba. Dia bilang mainnya sedikit-sedikit doang sih. Tapi terus? Ya gitu deh.
0: Terus bagaimana sekarang?
1: Ya sekarang malah jadi kebiasaan gitu. Dia sering ngabisin uangnya cuma untuk main judi online. Bahkan pernah minjam uang dari teman untuk main lagi.
0: Ya itu tuh yang bahayanya. Judi online sering membuat orang jadi kecanduan. Ya seperti tadi, awalnya coba-coba, tapi lama-lama malah ketagihan.
1: Aku juga pernah dengar cerita orang yang jual barang di rumah karena kalah terus.
0: Betul-betul.
1: Tapi udah terlanjur kecanduan, jadi ya gak tahu gimana untuk berhenti gitu.
0: Iya, dampaknya emang bisa sangat buruk. Bukan cuma masalah keuangan, tapi juga bisa merusak hubungan dengan keluarga.
1: Bener tuh. Temanku tadi jadi sering bertengkar dengan orang tuanya karena masalah itu.
0: Selain itu, judi online juga termasuk penyalahgunaan teknologi. Padahal nih ya, teknologi seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan?
1: Seperti belajar, bekerja, atau cari informasi yang berguna.
0: Benar sekali. Kalau teknologi digunakan untuk hal yang merugikan seperti judi, ya maka dampaknya justru bisa merusak masa depan seseorang.
1: Kadang aku juga ngerasa kasihan dengan orang yang terjebak judi online. Mereka mungkin awalnya nggak tahu risiko yang sebenarnya.
0: Ya, karena itu yang penting sekali ya untuk meningkatkan kesadaran. Kita harus memahami bahwa tidak ada cara cepat untuk mendapatkan uang tanpa usaha.
1: Iya, benar tuh. Semua butuh proses.
0: Nah, selain itu ya, kita juga harus berhati-hati dengan iklan yang ada di internet. Itu kan bagus-bagus tuh umumnya. Nah, tidak semua yang terlihat menarik itu aman.
1: Iya, Riz. Banyak iklan yang sengaja dibuat seolah-olah judi online itu mudah menang. Padahal sebenarnya...
0: Padahal sistemnya seringkali dibuat supaya pemain justru lebih banyak kalah.
1: Tuh. Kita seharusnya menggunakan perkembangan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat.
0: Nah, ini setuju nih. Teknologi bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak.
1: Misalnya untuk belajar sesuatu hal yang baru kan.
0: Ya, atau mulai usaha baru gitu.
1: Atau bahkan untuk berbagi pengetahuan sama orang lain.
0: Benar sekali. Daripada menghabiskan waktu dan uang untuk judi online, lebih baik menggunakan teknologi untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Iya, kayak ngikutin kursus online atau baca buku digital.
0: Ya, atau mungkin membuat konten yang bermanfaat di media sosial.
1: Kalau dipikir-pikir, peluang positif di dunia digital sebenarnya banyak banget deh.
0: Iya sih, tinggal bagaimana kita memilih jalan yang benar gitu.
1: Aku juga berharap orang semakin sadar akan bahayanya judi online.
0: Terutama anak muda, karena anak muda adalah pengguna internet yang paling aktif.
1: Kalau sejak awal mereka udah memahami risiko judi online, mungkin mereka nggak akan tergoda deh.
0: Benar. Pendidikan dan kesadaran itu sangat penting ini sepertinya.
1: Ya, intinya kita harus bijak dalam menggunakan teknologi.
0: Dan kita harus menghindari segala bentuk penyalahgunaan digital, ya termasuk itu tadi, judi online.
1: Ya, karena pada akhirnya yang dirugikan ya diri kita sendiri.
0: Dan juga orang-orang yang kita sayangi.
1: Kita harus mulai meningkatkan literasi digital kita masing-masing.
0: Setuju nih perbincangan ini ya. Yeah. Setuju, kita harus menciptakan lingkungan digital yang bermanfaat untuk siapapun.
2: Waduh, untung besar lagi nih. Kalau gini terus bakalan cepet kaya aku.
3: Astaga, Di, judi online itu untungnya di awal doang. Nanti kalau rugi baru tahu rasa kamu.
2: Apa sih? Buktinya kan aku udah untung terus nih.
3: Adi.
2: Aduh, kalah lagi. Uangku udah habis sekarang. Padahal niat awalnya pengen untung. Yang ada malah buntung.
4: Judi online merupakan jebakan manis yang merugikan. Sekali menang, bisa jadi keberuntungan. Tetapi jalan cepat menuju nestapa. Judi online menguras dompet, merusak hubungan, dan menghancurkan masa depan. Mari jauhi judi online dan aktivitas ilegal keuangan lainnya.

0: Pendengar, dari percakapan tadi kita dapat memahami bahwa perkembangan teknologi memang membawa banyak kemudahan. Namun di sisi lain, kita juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan digital seperti judi online. Judi online seringkali menawarkan keuntungan yang tampak menggiurkan, tetapi pada kenyataannya justru dapat membawa kerugian yang besar. Tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara mental, sosial, dan bahkan dapat merusak hubungan dalam keluarga. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Jadikan teknologi sebagai sarana untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan diri, bukan sebagai alat yang justru merugikan kehidupan kita. Semoga kita semua dapat menjadi pengguna digital yang cerdas dan mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Pendengar, demikian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam Bunganya Matahari dari Sal Priadi ya, lagu yang masih fenomenal sampai sekarang ya, dan sepertinya tidak akan punah ya, pudar juga karena memang lagunya sedekat itu dengan kita ya di kehidupan nyata pendengar. Oke, tadi sudah kita dengarkan literasi digital ya tentang cek dulu, lupa. Paham literasi digital untuk menghindari judi online. Nah, benar, judi online itu harus dijauh-jauhkan dari kehidupan pribadi ya. Jangan sampai masuk, jangan sampai terjun ke kehidupan judi online. No, no, no. Say no to big ya. No. Dan informasi masih ada untuk Anda semuanya. Ini untuk gempa susulan ya, aktivitas gempa susulan masih terjadi di NTT setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores pada Sabtu 15 Agustus kemarin ya. Dan hingga Selasa 18 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat sebanyak 2119 gempa susulan terjadi di wilayah NTT. Dari ribuan gempa susulan ini, BMKG mencatat guncangan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Sementara itu sebanyak 24 gempa susulan tercatat memiliki kekuatan di atas magnitudo 5. Ya, dan kita masih ada informasi, maksudnya update informasi lagi gempa di NTT untuk Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan so bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah so bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Bagi masyarakat awam, saat terjadi tanah longsor dan belum ada petugas yang datang ke lokasi kejadian, perlu adanya pengetahuan seputar langkah pertolongan pertama pada korban tanah longsor. Menurut dokter ahli, saat korban tanah longsor terjebak dan tak dapat bergerak, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membantu korban tetap dapat bertahan hidup sambil menunggu petugas medis. Korban yang terjebak sudah pasti mendapatkan udara yang sangat terbatas. Biasanya korban justru lebih banyak menghirup karbon dioksida yang mereka keluarkan saat bernafas. Selain itu, segera berikan air minum yang cukup agar korban tetap terhidrasi. Sambil melakukan upaya tersebut, Anda perlu segera menghubungi nomor darurat untuk meminta bantuan ambulans dan tenaga medis dari rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian tanah longsor. Jika korban tanah longsor mengalami benturan atau luka, penanganannya juga berbeda. Saat menolong disarankan agar Anda jeli memperhatikan bagian tubuh mana saja yang terluka atau memar. Amankan lokasi dan korban, lalu segera pindahkan ke lokasi yang aman. Selain itu, jika terdapat luka terbuka, pendarahan, serta korban yang tertimpa kaki atau tangannya terlihat tidak sama panjang, jangan disentuh, karena dikhawatirkan justru memperparah kondisi. Untuk menahan pendarahan, Anda dapat menutup lokasi pendarahan cukup menggunakan kain. Dengan mengetahui langkah untuk pertolongan pertama pada korban tanah longsor, kini Anda bisa berjaga-jaga jika sewaktu-waktu berada di lokasi kejadian. Selain itu, Anda perlu tenang dan tidak panik saat memberikan pertolongan pertama agar bantuan yang diberikan bisa tepat, efektif, dan efisien.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
9: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
11: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id.

Bro, satu kali informasi dari Inspirasi. Es, pendengar, tadi informasi masalah gempa susulan ya di NTT. Sekarang masih lanjut informasi gempa di NTT. Pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan warga terdampak gempa bumi di NTT dengan memanfaatkan jalur udara dan laut. BNPB sendiri mencatat sebanyak 101.494 kg atau sekitar 101,5 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak selama 3 hari sejak 15 sampai 17 Agustus 2026. Distribusi bantuan logistik ini dipusatkan melalui pos pendukung logistik nasional atau PPN di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Proses pengiriman melibatkan BNPB, TNI, pemerintah, serta sejumlah mitra kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak dapat segera dipenuhi. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana, bersama PLT Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan juga Peralatan BNPB, Brigjen TNI Heri Setiono, sebelumnya berkoordinasi, yaitu koordinasi dengan Menteri Pertahanan RI, Syafri Syudin di Posko TNI AU Halim Perdana Kusuma. Khusus pada Senin kemarin, BNPB sendiri mencatat ada 3 penerbangan dengan total muatan mencapai 40.567 kg logistik. 3 penerbangan ini masing-masing menuju Labuan Bajo, Maumere, ya, sebelum kembali ke Halim Perdana Kusuma. Dan pendengar, percepatan distribusi logistik dilakukan di tengah proses penanganan darurat pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores dan sejumlah daerah di NTT.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pakai air, mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Star listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, kita cubukan dulu hiburan untuk siang hari ini karena kita harus ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga. Untuk kalian semuanya, selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya, tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
3: Dan
2: tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lille Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Yeah, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan

ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi timnas putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Empat. Kalau nambah alhamdulillah gitu dong. Iya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya. Dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalami

akan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Tai Bin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita. Gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terus satu kanal informasi dari Inspirasi. Aduh, lapar susah, kenyang susah ya. Oke nih pendengar, ya barusan sudah kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan lanjut masih di Pro 1 RRI Padang. Ada informasi untuk Anda ya, DMC Dompet Doa Pasinggalang ini akan mengadakan kegiatan capacity building relawan kebencanaan. Pelatihan ini sangat direkomendasikan bagi sobat relawan yang ingin terjun langsung ke lokasi bencana dan membekali diri dengan pengetahuan serta kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Kegiatan ini dilaksanakan hari ini ya, sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pantai Pasir Putih Tabing, Kota Padang. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak person melalui Amrullah di 0853-66-54-54-05 atau bisa kunjungi Instagram @dedesinggalang. Nah, itu informasi itu kan deh, dan kita ke hiburan berikutnya.

0: Wah gila, sampai kamu viral bro.
1: Hah? Kok bisa?
0: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu. Wah wah wah, bakal ngartis nih kamu bro bro.
1: Sampai segitunya?
0: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
1: Ya udah, aku gak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar gak malu lagi.
0: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
2: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih dari Kawasan Sudirman 12 Padang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif berhasil mencatatkan rekor dunia Guinness World Records dalam rangkaian HUT ke-81 RI. Sebanyak 306 pegawai Kemenekraf ya, mengenakan wasra tenun Nusantara asli yang dibuat menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Ini dikonfirmasi oleh official adjudicator Guinness World Records, Austin Johnson. Proses verifikasi dilakukan pihak GWR ini selama 90 menit. Yang menyebutkan jumlah minimum untuk kategori largest gathering of people wearing traditional Indonesian woman textiles itu adalah 250 orang. Sedangkan Kemenekraf ini berhasil melibatkan 306 peserta. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pencapaian tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman wasra Nusantara sekaligus mendorong keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif. Menurutnya, penggunaan wasra tenun dapat memberikan manfaat ekonomi bagi penenun, pengrajin, desainer, pegiat fashion, hingga masyarakat luas. Ya, Kemenekraf sendiri berharap pencatatan GWR ini dapat memperluas pengenalan wasra Indonesia di dalam negeri maupun kancah global.

0: Widih, kusum banget temungka.
1: Gak tahu nih, masalah banyak banget deh rasanya.
0: Ya elah, ngapain sih buang-buang energi untuk hal-hal yang gak penting? Misalnya nih ya, kayak kamu ngejelasin hal apapun ke orang yang gak mau ngerti, terus nolongin orang yang gak mau nolongin dirinya sendiri, kerjasama sama orang-orang yang gemar ngomongin orang lain, dan berargumentasi sama orang yang hobi banget nyerang pribadi kita ketimbang berdiskusi. Plus, yang paling penting ya, memikirkan penilaian orang lain yang gak sungguh-sungguh peduli untuk kebaikan dan pertumbuhan kita. Punya energi itu ya mbak ya, dihemat, bukan dibuang-buang kayak gitu. Capek mbak, capek.
2: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Kilas Info.
1: Pendengar, Bupati Solo John Firman Pandu menyampaikan rasa duka dan keprihatinan atas bencana gempa bumi yang melanda masyarakat NTT. Menurutnya, doa dari masyarakat menjadi bentuk dukungan moral bagi para korban dan keluarga yang terdampak. John Firman Pandu menyampaikan, selain mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Solo untuk mendoakan korban bencana di NTT, pemerintah Kabupaten Solo juga berencana menyiapkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan tersebut akan dihimpun melalui partisipasi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Solo. John Firman Pandu mengungkapkan penggalangan bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat Kabupaten Solo terhadap korban bencana di NTT. Bahkan, ia juga meminta jajaran Forkopimda untuk bersama-sama berkontribusi membantu masyarakat yang terdampak karena penanganan musibah membutuhkan kepedulian dan kebersamaan berbagai pihak. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila.

0: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan sekolah.
1: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
2: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
1: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
3: Sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami proses yang cukup panjang. Pada zaman penjajahan Belanda, kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah kolonial untuk berada di wilayah kabupaten dan kecamatan. Sedangkan untuk wilayah provinsi, diisi langsung oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, peraturan tersebut terus diperbaharui hingga pada akhirnya dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tanggal 1 Juli 2016, Presiden Republik Indonesia yakni Insinyur Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 inilah yang pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 kemarin masih tetap digunakan.

kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Resi pendengar yang gak mau makan nasi siang ini, kayaknya semangkok kue tiaw kuah pedas enak ya. Ini sajian yang hangat, perpaduan tekstur lembut, kuah berbumbu ya, dan kondimen-kondimen lainnya juga, ini jadi yang menggugah selera sih sepertinya. Ini kita yang digunakan memiliki bentuk yang pipih ya, dan teksturnya itu kenyal-kenyal. Lanjut disajikan dalam kuah berbumbu dengan cita rasa gurih dan pedas ya. Ada potongan telur, sayuran hijau, cabe ataupun seafood-seafoodan yang Anda suka itu bisa ya ditambahkan di dalam sajian kue tiaw kuah pedas ini. Tekstur kue tiaw yang lembut berpadu dengan kuah panas sehingga menghasilkan sensasi berbeda dibandingkan kue tiaw goreng. Setiap suapan menghadirkan perpaduan kue tiaw kuah berbumbu, wah enak banget sih. Ya, terus ada seratnya juga di sayuran-sayuran, terus sajian seperti ini cocok banget ya dinikmati ketika menginginkan makanan hangat dengan cita rasa gurih dan juga pedas. Apalagi untuk Anda yang lagi flu, wih seru banget tuh makan kue yang pedas-pedas ya. Ya walaupun tampilannya sederhana, tapi kue tiaw kuah pedas ini bisa jadi pilihan menu yang menarik untuk dinikmati kapan aja pendengar. Berpadu kue tiaw lembut, kuah berbumbu, telur, sayuran, taburan bawang goreng, wow makin kaya rasa di dalam satu mangkok itu. Oke deh, informasi dulu nih waktu untuk sholat zuhur ya hari ini di 12 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih sempat ada beberapa sajian hiburan lagi untuk Anda semuanya pendengar ya, seperti yang saat ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita cukupkan dulu hiburan talk siang hari ini karena pukul 12 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan kebarangan salat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allah.

seorang hamba kepada Allah dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi.

0: adalah orang-orang yang penuh inovasi. Harus ada remaja yang bermasalah dengan hukum. Pasti ada. Tapi mari kita berdayakan dan dukung mereka untuk berperilaku baik, bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Seperti Dewi, remaja yang concern memiliki perhatian juga terhadap kelestarian lingkungan.
1: Hai, ya, saya peduli lingkungan karena lingkungan merupakan tempat saya beraktivitas. Saya mau dia tetap asri dan terjaga. Makanya, saya suka menanam pohon. Hal sederhana sih, tapi semoga bermanfaat untuk masa depan bumi.
0: Memang sederhana ya, tapi kalau banyak remaja yang bisa seperti ini, pasti bumi akan tersenyum. Tidak hanya itu, banyak kegiatan bermanfaat lainnya yang bisa dilakukan oleh remaja. Remaja adalah orang-orang yang penuh inovasi.
2: Dari tadi itu kamu kesibuk ngitung terus.
3: Kamu tuh ngitung apaan sih?
2: Menghitung kedipan mata aku.
3: Huh?
2: Dari berbagai sumber yang aku baca nih ya, katanya kita itu berkedip 900 sampai 1200 kali per jam, 14.400 sampai 19.200 kali sehari, 100.800 sampai 134.400 kali seminggu, dan antara 5,2 dan 7,1 juta kali setahun. Terus, setiap kedipan berlangsung antara 0,1 dan 0,4 detik. Mengingat berapa kali rata-rata orang berkedip per menit, ini membuat sekitar 10% dari waktu kita bangun.
3: Ya elah ya, Nian. Buat apa sih dihitung lagi? Kan udah tahu. Dinikmatin aja kali ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi pendengar. Siapa dari Anda yang suka dengan olahan seafood? Kalau seafood sih banyak ya yang bisa dipilih. Ada ikan, ada udang, cumi. Enak-enak. Nah, udang ini juga salah satu bahan pangan laut yang banyak disuka, banyak juga dipakai untuk masakan di Indonesia ya. Selain memiliki cita rasa yang gurih, udang masuk dalam kategori kelompok hewani yang menyediakan protein untuk tubuh kita ya, alias protein yang baik gitu maksudnya untuk tubuh. Kementerian Kesehatan juga memasukkan udang sebagai salah satu sumber protein hewani yang dapat menjadi bagian dari pola makan beragam. Dalam bentuk yang segar, udang umumnya masih memiliki kulit dan kepala sehingga perlu dibersihkan dulu sebelum diolah. Terus untuk proses pengolahannya sendiri yang tepat penting dilakukan agar bahan pangan tetap aman dan kualitasnya tetap terjaga. Udang ini ya punya manfaat ya untuk tubuh kita. Terus udang juga sebaiknya diolah menjadi bagian dari menu yang beragam dengan memperhatikan keseimbangan makanan secara keseluruhan gitu. Dengan ketersediaan yang mudah ditemukan, udang ini nggak hanya jadi pilihan bahan masakan, tapi juga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan protein dalam keluarga. Pengolahan yang baik dan konsumsi dalam jumlah sesuai kebutuhan ini menjadi bagian penting dari pola makan yang sehat dan juga seimbang. Boleh makan udang, tapi harus tahu juga batasannya.

0: Anak mama sibuk sekali nih. Sedang mencatat apa, sayang?
1: Selesai.
0: Selesai?
1: Ini, Ma. Adik sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Ada nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adik mau tempel di beberapa sudut rumah kita, Ma. Supaya kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah lagi cari bantuannya.
0: Wah, benar juga ya, Dek. Mama setuju sama ide kamu, Dek. Emang anak pintar. Ayo, Mama bantu.
2: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Rosa atau kenal informasi dan inspirasi pendengar, kembali kita cukupkan oleh hiburan untuk siang hari ini. Kita akan mengikuti Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Nah, SNPP itu memang untuk di Sumatera Barat ada beberapa titik, kurang lebih ada 17 titik.
3: SLP juga membutuhkan perhatian khusus, bahkan satu anak itu kan satu guru ya dengan segala hambatan.
1: Sari Berita. 17 hotspot terdeteksi di Sumbar, waspadai puncak karhutla. Kogami dorong penguatan sekolah aman bencana di Kota Padang. Inilah warta berita selengkapnya, 18 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Permata. Sebanyak 17 titik panas atau hotspot terpantau di sejumlah wilayah Sumatera Barat pada hari ini. Sebagian besar titik dimaksud terdeteksi dengan tingkat kepercayaan sedang. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Memang untuk di Sumatera Barat ada beberapa titik, kurang lebih ada 17 titik yang kita pantau pada pagi hari ini ya.
4: Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Yuda Nugraha kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, peningkatan hotspot telah terpantau sejak April 2026. Namun jumlahnya masih relatif lebih sedikit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Yuda menyampaikan pemantauan dilakukan terutama pada sejumlah daerah yang dinilai memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla lebih tinggi, seperti Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Sijunjung, Darmasraya, dan Solo. Kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu alasan kewaspadaan perlu ditingkatkan. Ia menginformasikan 17 titik hotspot yang terpantau hari ini sebagian besar terdeteksi dengan tingkat kepercayaan sedang. Kemudian 2 titik di wilayah perbatasan Riau memiliki tingkat kepercayaan tinggi.
2: Sebanyak 17 titik dengan tingkat kepercayaan medium itu berada di daerah seperti Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Sijunjung, serta 2 titik di wilayah di perbatasan dengan Provinsi Riau gitu ya, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Kita melihat bahwa di beberapa hari yang lalu atau beberapa hari kebelakangan ada beberapa karakteristik atau kondisi atau fenomena terjadinya kekaburan udara di wilayah Padang maupun di Sumatera Barat ya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Ferdinal Asmin mengungkapkan Sumatera Barat mewaspadai potensi peningkatan karhutla pada Agustus hingga September 2026. Petugas terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk memastikan setiap laporan kebakaran dapat segera ditindaklanjuti.
5: Kita melihat dari pantauan hotspot, memang sudah banyak dari pantauan kita hotspot-hotspot. Untuk ini memang kita upayakan agar kawan-kawan kesiapsiagaan kita apabila ada kejadian-kejadian kebakaran dilaporkan. Kita tangani bersama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, bersama kawan-kawan BPBD, Kabupaten, Kota, TNI, Polri di masing-masing kabupaten.
4: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin berharap, tidak terjadi karhutla dalam skala luas pada periode tersebut. Masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan segera melaporkan jika menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Melati Oktawina melaporkan.
1: Komunitas Siaga Tsunami Kogami Kota Padang terus mendorong penguatan konsep Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Salah satunya memberikan perhatian terhadap sekolah luar biasa yang dinilai membutuhkan penanganan khusus dalam menghadapi potensi bencana.
6: Saya dihubungi dari Padang pagi tadi, Direktur Kogami Kota Padang, Patra Rina Dewi, mengatakan keterbatasan sumber daya tidak menjadi alasan bagi Kogami untuk berhenti bergerak dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan satuan pendidikan. Kogami memilih memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah OPD terkait. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sekaligus sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya pengurangan risiko bencana di lingkungan pendidikan. Karena itu, sinergi antara Kogami dan dan pemerintah dinilai penting agar program kesiapsiagaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Patra menjelaskan sepanjang tahun lalu Kogami memberikan perhatian lebih kepada SLB di Kota Padang. Sekolah-sekolah tersebut dinilai kerap luput dari perhatian dalam program kebencanaan. Padahal peserta didiknya memiliki beragam hambatan yang membutuhkan pola evakuasi dan penanganan berbeda.
3: Kita tahun kemarin itu fokus di SLB-SLB, karena SLB ini kadang-kadang luput dari perhatian, sehingga ketika kami melakukan di salah satu SLB, maka SLB lainnya saling kontak satu sama lain, karena SLB juga membutuhkan perhatian khusus. Bahkan satu anak itu kan satu guru ya, dengan segala hambatannya, ada hambatan melihat, ada hambatan mendengar, ada hambatan bergerak, gitu, dan ada yang tidak bisa konsentrasi juga, seperti anak-anak autis atau ADHD, gitu.
6: Patra Renadewi menambahkan, Kogami juga terlibat dalam penyusunan modul bagi guru dan tenaga kependidikan terkait kesiapsiagaan bencana, layanan dukungan sosial, serta penguatan satuan pendidikan aman bencana. Pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2026 lalu, kegiatan tersebut telah masuk kitab 1 yang dilaksanakan di wilayah Bukit Tinggi, Agam dan Padang Panjang. Upaya tersebut diharapkan semakin memperkuat kapasitas sekolah dalam menghadapi risiko bencana, sekaligus memastikan seluruh peserta didik termasuk penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan yang sesuai kebutuhan. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten 50 Kota memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan memastikan seluruh peralatan penanganan dalam kondisi siap digunakan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten 50 Kota Zaimar Hakim kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap mobil tangki pemadam kebakaran dan sejumlah peralatan pendukung untuk mengantisipasi gangguan saat terjadi kebakaran. Kesiapan tersebut menjadi bagian dari langkah menghadapi potensi peningkatan Karhutla pada periode Agustus hingga September 2026. Zaimar menyampaikan juga memperkuat koordinasi dengan pemadam kebakaran guna menangani kejadian Karhutla di lapangan. Selain kesiapan peralatan, pihaknya juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya Karhutla. Edukasi juga dilakukan melalui kegiatan musrembang di tingkat nagari, sehingga informasi mengenai pencegahan Karhutla dapat langsung disampaikan kepada masyarakat. Sosialisasi serupa dilakukan di lingkungan sekolah, baik tingkat SMP maupun SMA. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai risiko dan pencegahan Karhutla.
7: Kami di BPBD, di internal kami, itu sudah melakukan cek ulang peralatan, diantaranya itu mobil tangki, kemudian juga terkait dengan kesiapsiagaan peralatan lainnya. Ini sudah kami lakukan.
4: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten 50 Kota, Zaimar Hakim menambahkan, pemerintah daerah juga telah menerbitkan surat edaran kepada camat dan wali nagari. Surat tersebut berisi imbauan untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan dalam mencegah dan menangani Karhutla. Melati Oktawina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, Masjid Kota Padang didorong menjadi ruang pembinaan generasi muda. Selain memperingati kelahiran Rasulullah, kegiatan Maulid diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan kepada Nabi sekaligus memperkuat wawasan dan karakter anak serta remaja. Berikut laporan Dodi Setio.
8: Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mendorong masjid di seluruh Kota Padang menggelar kegiatan peningkatan wawasan bagi anak dan remaja menjelang Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah. Momentum tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sekaligus memperdalam pengetahuan keislaman. Maigus yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Padang pada RRI di Padang kemarin mengatakan, semarak Maulid Nabi dapat dikemas melalui berbagai perlombaan yang melibatkan anak dan remaja, di antaranya cerdas cermat, lomba bacaan, irama, dan hafalan Al-Quran.
9: Generasi muda kita terutama kalangan pelajar. Kenapa? Karena Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Justru itu mengenang, menyebut semarak maulid saja, itu bagaimana mereka bisa membangkitkan semangat untuk mencintai Rasulullah SAW dan tentu sekaligus mencintai agama yang dibawa Rasulullah. Sehingga ke depan melalui program Smart Surau, kegiatan semarak maulid ini akan bisa menjadi media untuk memotivasi anak-anak kita untuk memperkuat integritas dan kepribadian.
8: Maigus menekankan kegiatan semarak maulid Nabi hendaknya tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi sarana memperkuat pengetahuan agama dan karakter anak. Orang tua juga diminta berperan aktif membekali anak dengan ilmu agama, baik dari rumah maupun lingkungan sekitar. Menurutnya, penguatan moral dan spiritual generasi muda sejalan dengan kebijakan pemerintah Kota Padang, salah satunya melalui program Smart Surau yang menjadikan masjid

0: melalui berbagai titik pelayanan, termasuk dengan menghadirkan layanan di ruang publik seperti Car Free Day. Selain itu, setiap warga yang datang ke Disdukcapil untuk mengurus administrasi kependudukan juga akan difasilitasi untuk melakukan aktivasi IKD. Disdukcapil Padang juga memberikan akses kepada agen-agen Perlinsos untuk membantu proses aktivasi IKD. Langkah tersebut dilakukan agar layanan aktivasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mempercepat proses pendaftaran pada portal Perlinsos.
1: Aktivasi IKD, kemarin hari Minggu kita juga melakukan layanan di Car Free Day. Kemudian setiap warga yang datang ke Dukcapil, urusan admin Duk, kita fasilitasi dengan aktivasi IKD. Masuk juga kita minta tolong kepada kecamatan dan kelurahan ya, memberi akses kepada agen-agen untuk bisa mengaktifkan IKD agar ini menyebar secara luas pada seluruh masyarakat, tidak hanya yang menerima perlinsos.
0: Ances berharap kolaborasi Dinas Sosial dan Disdukcapil Kota Padang dapat memperluas cakupan pendataan sekaligus mempermudah masyarakat mengakses layanan perlinsos. Ia menghimbau warga segera mendaftarkan diri dan memastikan data kependudukan serta data sosial yang digunakan telah sesuai sebelum batas waktu pendaftaran perlinsos berakhir, yakni pada 31 Agustus 2026. Diketahui sebanyak 102.350 kepala keluarga KK di Kota Padang telah mendaftar melalui portal Perlindungan Sosial Perlinsos hingga pertengahan Agustus 2026. Angka tersebut masih 33,58% dari total 303.000 KK yang masuk dalam data Kementerian Sosial. Elan Silviasari melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Tim Futsal Akademi Reseva Sawahlunto dalam waktu akan melakukan persiapan jelang tampil di putaran nasional Liga Futsal Nasional LFN tahun 2026 di Yogyakarta. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
3: Sadi Konte dari Padang pagi tadi, pelatih fisik Akademi Reseva Sawahlunto Lutfi Miftah Purkana mengatakan pihaknya terus melakukan persiapan sambil menunggu kepastian jadwal dan venue pertandingan di tingkat nasional. Tim berencana memanfaatkan Rapeli Futsal Bypass Padang sebagai salah satu lokasi latihan dengan durasi latihan yang cukup intensif. Dari sisi komposisi pemain, Akademi Reseva juga berupaya memaksimalkan kebutuhan skuad termasuk memanfaatkan kuota pergantian pemain yang tersedia. Tim pelatih telah memanggil sejumlah pemain yang sebelumnya masuk dalam pantauan untuk mengikuti proses seleksi bersama.
4: Saat ini, Akademi Reseva Talawi masih menunggu jadwal dan tempat pelaksanaan, namun persiapan terus dijalankan. Rencananya akan menggunakan Rafeli Futsal Bypass Padang sebagai tempat latihan dengan durasi 16 jam. Untuk pemain, rencananya kami akan memaksimalkan jatah pergantian pemain sebanyak 5 orang dan telah memanggil beberapa nama yang telah kami pantau untuk melakukan seleksi bersama.
3: Lutfi menambahkan persiapan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kekuatan tim sebelum tampil di tingkat nasional. Akademi Reseva ingin tampil maksimal setelah sebelumnya menjadi juara Liga Futsal Nasional 2026 tingkat Sumatera Barat. Di laga pamungkas, Akademi Reseva menyudahi perlawanan Pasaman Sayo dengan skor 4-3. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Baik pendengar, informasi gempa magnitudo 6,1 di 18 Agustus 2026 pukul 13.02.23 waktu Indonesia Barat, berlokasi di 0,65 lintang selatan, 98.32 bujur timur, 147 km tenggara Nias Selatan Sumatera Utara dengan kedalaman 29 km. Informasi dari BMKG. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. 17 hotspot terdeteksi di Sumbar, waspadai puncak karhutla. Kogami dorong penguatan sekolah aman bencana di Kota Padang. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

Malaysia. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rosa tuh kenal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk hiburan siang hari ini karena kita akan ke hiburan selanjutnya ya. Dari Pro 1 Jakarta, 100% Indonesia berjaringan nasional. Untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak 100% Indonesia berjaringan nasional dengan bintang tamu dari para musisi yang akan tampil di Freedom Jazz Festival Closing Ceremony yang akan diselenggarakan di Auditorium RRI Jakarta.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81-18.
0: Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, heeh. Makanya aku bilang, "Oke, seru juga ya."
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana? Terakhir ya
0: kemarin lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh.
1: Oh.
0: Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke oke oke oke, seru. Dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isan,
1: make sense sih, nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu, nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh iya. Oh iya lagi.
1: Oh iya ya. Oh iya. Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers. Kalau
1: Matthew
0: tahu.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Iyi. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Heeh. Masih muda kan?
0: Bukan bukannya dia anak bintang anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers.
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih enggak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi, Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Pokoknya
0: rame lah ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Icon Studio Live bersama RRI. Dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi ICAN
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan
0: tentunya.
1: Dan juga

0: Perform di sini.
1: Betul. Jadi okay, bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
0: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
1: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival tahun closing ceremony-nya. Ya tahun ini tadi kita udah sebut.
0: Oh iya, itu ada Dwiki Darmawan, ada Barry Lukemohua ya. Banyak ya.
1: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
0: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, ya, ya, salah ya, nanya ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, pop banget ya.
1: Okay. Pop banget anaknya ya.
0: Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya. Gitu loh.
1: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Barry Lukemohua. Ini memang sibuk
0: ya.
1: Karena dia juga bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
0: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
1: Nah, kalau yang apa namanya, kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
0: Tahun ketiga.
1: Tapi kalau gak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau gak salah ya.
0: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremony-nya sempat juga diadakan di FX Sudirman.
0: FX Sudirman, yes.
1: Kemudian
0: yes.
1: Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota. Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
0: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz ya. Nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B kan, rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
1: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
0: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesoulnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
1: Oke, ya. Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
0: Udah ada yang
1: sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
1: kita ke bau-bau dulu ya.
0: Boleh Mas.
1: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, penyol informasi dan inspirasi ekspresikan karya Bangka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
1: Atau barangkali
2: ya, RRI kapan, pukul berapa?
1: Oh iya,
0: acaranya, oke. Apalagi?
2: Terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
1: Bedanya jazz dengan yang lain, nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
0: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
1: Itu aja Bang Albert. Nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Masih banyak.
0: Bang Albert gak ikutan?
2: Gue?
1: Bang Albert gak ikutan?
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
0: Masya Allah, okay. Luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
0: Kenapa?
2: Ya. Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
0: Okay.
1: Oh, ke makam pahlawan ya?
0: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
1: Itu aja Bang Albert?
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya? Halo.
1: Selamat siang Cika.
0: Halo Cika.
1: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
0: Iya.
3: Ekspresi Indonesia.
1: Cakep. Siap
0: Cika. Cika.
1: Silakan Cik.
3: Oh Cika.
0: Kayaknya salah
1: siapa,
0: deh.
1: Siapa dong?
0: Ini bukan Cika.
1: Siapa?
3: Ica.
1: Oh Ica.
0: Maaf ya Ca, makanya aku gini, ini suaranya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
1: Oh berarti Cika. Ica di
0: Banda Aceh.
1: Bukan, Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
1: Oh itu Icut.
0: Oh itu Icut. Kalau Ica mah?
3: Banda Aceh.
1: Oke. Okay.
0: Kalau Ica di?
3: Di
1: mana?
3: Di hatimu.
0: Ah di hatimu, okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
0: Di Sulsel benar.
1: Iya.
3: Kalau di sini Bang Iksan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
1: Lomba apa di sana?
0: Lomba apa, Cak?
1: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
0: Ai.
1: Oh, iya.
0: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jajah kemarin nyanyi lagu Minang.
0: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
0: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz gak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
0: Nah,
1: Tadi kita puterin.
0: Tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
0: Oh, jadi, kalau
3: gitu ya.
0: Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya tahu.
1: Tahu.
3: Okay. Penyanyi Tompi tahu.
0: Nah itu dia, kayak gitu itu lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
1: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
0: Jadi ada yang beberapa bisa bergabung.
1: Ya, itu ada Cak.
3: Aku nanti nyimak aja ya.
1: Okay, boleh,
0: Ica.
1: Boleh, Ica.
0: Thank you, Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Ica. Terima kasih. Ica tuh kalau masalah bau-bau ya, Mas ya?
1: Ica, itu di ini... apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone.
0: Oh, Bone, bukan bau-bau ya.
1: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Siap. Oke. Siap, Bung Benijo.
0: Bung Benijo di Manado.
1: Apa kabarnya? Halo Bung Benijo ya, dimatikan teleponnya Bung Benijo.
0: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
1: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
0: Tumben banget
1: Bung
0: ya.
1: Bung Benijo di Manado. Baiklah. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
0: Betul.
1: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
0: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
1: Boleh.
0: Di 0811-7972-7912.
1: Siap kalau begitu ya. Oh iya kan.
0: Apa tuh?
1: Eh taruh. Ini ada yang
0: penelpon lagi.
1: Dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
1: Siap. Gimana?
0: Bang?
5: Dari kabar, Bang Yudi.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah. Merdeka.
1: Merdeka.
5: Ya. Dirgahayu Indonesia buat semuanya. Ya, 81.
1: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
0: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya Amin. Anak bangsa, karya anak bangsa ya sedikit di ini kan lagi diperkuat lagi.
1: Oke. Okay.
5: Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival.
1: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oke, mantep itu.
1: Oh iya dong.
0: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini cuman ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
1: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini.
1: Iya.
5: Di Pro 1.
1: Betul, betul, betul.
5: Ya saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh.
0: Mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
1: Oke, oke, oke. Siap, siap, siap, siap. Itu aja Pak Hasanuddin.
5: Saya monitor di. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
1: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
1: Maksudnya gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman
0: nggak
5: di festival
0: jazz
5: ini?
0: Rekaman,
1: mungkin bisa jadi sih.
0: Kayak yang kemarin
1: nanti kita tanyakan
0: kali.
1: Ya.
0: Ya, tapi nanti.
1: Nanti ditunggu gitu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
1: Iya iya iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh gitu. Oke oke ya, Abang Ihsan.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan.
1: Siap.
5: Itu Ica. Itu cengar sih lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa Ca.
1: Oh, oke. Iya iya iya iya.
5: Ya lama ku rasa.
0: Iya.
5: Itu contohnya Ca.
1: Terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Oke Yudin, selamat siang.
1: Selamat siang
0: Pak Hasanuddin.
1: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudi, Kak Ihsan, 100% Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Amin, merdeka.
1: Ya. Gimana?
0: Pak, ini Uncu ya, Anapi mau tanya apa nih?
6: Ini Anapi, ini yang main piano ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
1: Joy Alexander, exactly, betul.
0: Iya, Joy Alexander.
1: Dia yang inget loh. Oh,
0: keren banget
1: keren
0: loh.
1: Keren banget loh Pak Navi ini.
0: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
1: Bener.
6: Ya.
1: Joy

0: ada lomba sama sekali gitu.
1: Oke.
0: Gak diselenggarakan lombanya gitu.
2: Oh gitu, kenapa?
0: Nah, ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
2: Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya gak nih? Udah Nafi.
0: Ini bintang tamunya siapa?
1: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
2: Oh,
1: beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
2: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa Presiden itu Mas Yudi?
1: Kenapa kenapa Pak Nafi?
0: Ini mau nanya, ini Beril Kumahua ini. Kalau boleh tahu, ini Beril Kumahua ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumahua atau bukan ya?
2: Oke.
1: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beril ya. Itu aja Pak Hanafi.
0: Ya kalau Beril Kumahua ini udah prestasi mana? Nah ini jazznya udah dapat penghargaan apa gitu di internasional? Ya udah segitu aja.
1: Siap.
0: Bang Yudi, Bang Isan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pol 1 Padang. Buat ini Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Isan.
2: Okay. Nah,
0: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke.
1: Okay. Nanti kita lanjutin ya.
2: Siap Mas Yudi.
1: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
2: Hai. Yeah.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahuas.
1: Aduh, halo, selamat siang, abangku.
2: Selamat siang.

0: agak putus-putus ya, mungkin Mas Berry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
1: Nah, putus-putus suaranya. Bung Berry, suaranya agak hilang.
0: Halo.
2: Halo.
1: Halo, ya, tuh. Wah,
0: suaranya merobot ya.
1: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
0: Iya.
3: Halo, hilang.
1: Oke, okay. Nah, ini udah muncul nih.
3: Yes, sorry.
0: It's okay.
1: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
0: Wow.
3: Terima kasih banyak.
1: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
0: keseruannya?
3: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
0: Wah, wow, lumayan banyak band, ya.
3: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
1: Oke.
3: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, baru belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
1: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
3: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
1: Oh,
3: gitu ceritanya.
1: Seru sekali.
0: Seru banget sih.
3: Yes,
0: jujur.
3: Yes.
1: Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
0: Ke Bung Benijo dulu.
1: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
4: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
0: Aduh nih Bung
1: Benijo, silahkan.
0: Tadi terputus.
1: Tadi ya, terputus ya. Ini kebetulan sudah ada band.
4: Oke, kita langsung ke yang tamu ini.
1: Ya.
4: Dari Likumahko ya.
0: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama. Ini saudaranya Uta Likumahko atau gimana?
1: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian.
4: Pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Prosatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Angkel Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
1: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
3: Yes, dengar.
1: Oh, iya. Baik.
0: Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Beri bergabung tadi udah ada
1: beberapa penelpon lain ya.
0: Beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benijo. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih, dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
1: Coba silahkan dijawab.
3: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapanya Uta Likumahko.
0: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
1: Keponakan Uta Likumahko.
3: Uta Likumahko, Uta itu adiknya papa almarhum. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya

0: newsnya juga lebih banyak karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada pattern
0: ini,
1: ya.
0: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih vokal, teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
0: Mungkin kalau secara teknik vokal kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya. Itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu kasar gitu ya.
0: Terlalu kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai. Dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka harus
1: placingnya aja berarti ya.
0: Betul, sama aja. Kalau di instrumen lain juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuman placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
2: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Selamat siang juga, halo.
2: Dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa di mana, Pak?
3: Gila, saya Ahmad Abdullah alias Lumelung dari Jember, Jawa Timur.
1: Oke. Oh, Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember. Jember.
2: Ya, apa yang mau ditanyakan?
3: Gimana? Gimana kabarnya?
2: Oh, kabar pasti baik.
3: Kabarnya sumber ini ya.
2: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya. Siap, salam kenal.
3: Salam sehat selalu.
2: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
3: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
2: Oke, okay. Gitu. Baik, ditunggu ya nanti jawab.

0: Si jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
1: Oh, oke.
2: Oh, John Mayer ya. Oke. siap Bung Barry. Yes, baik.
1: Dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
2: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil ajang ini festival Freedom Jazz Festival ini itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu atau bagaimana kira-kira?
0: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan. Jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya. Bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi nggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu, kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
2: Oh, menarik sekali. Jadi, sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
0: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
2: Wah, serunya. Sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget, aku jadi penasaran pengen nonton juga gitu.
2: Nontonlah.
1: Oke, siap.
0: Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
2: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok gimana ceritanya?
0: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin enggak akan didapatkan di tempat lain.
2: Oke.
0: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
2: Ikut nyanyi ya?
0: Waduh. Berkolaborasi betul sekali
1: dengan Dwiki
0: Darmawan. Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek namanya Aduarkal. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo.
2: Bung Barry.
1: Wah, terputus lagi.
2: Bung Barry.
0: Halo. Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
0: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial namanya Aduarkal. Namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
0: Dan mereka akan tampil. Betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga namanya Sheila Permatasaka. Dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza. Ya. Main tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom Jazz Festival Kolektif. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua, dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Dema Sarawangsa on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
2: vocal. Nah,
1: wow. Seru gitu banget.
2: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
2: Anak-anak jazz ya kan.
0: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
2: Siap kalau begitu.
0: Siap.
2: Bung Barry sebentar, ini ada penelpon dari Padang. Kita ajak ngobrol ya.
0: Boleh.
2: Selamat siang Uncle Gazi.
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Ihsan sama Bang Barry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
3: Kalau Bang

0: Serinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus
1: Bang,
0: berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
1: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
0: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
1: Silakan.
0: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi.
1: Siap.
2: Oke, baiklah Uncle Gazi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bung Berry, nanti sebelum dijawab sekarang ya kan?
2: Boleh.
1: Nanti beres sebentar lagi turun.
2: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
1: Berapa kali tampil? Berapa kali
2: perform?
1: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
3: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andrina sudah cukup, karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
1: Oke.
3: Jangan saya terus.
2: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
3: Betul, Andrina dan X Mantri on the drums.
2: Oke, siap.
1: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
2: pendengar-pendengar
1: Freedom
2: kita?
1: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok.
3: Ya. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir, dan terutama penggemar jazz ya, bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama, karena bakal banyak performance yang seru banget. Dan sayang kalau dilewatkan. Dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
2: Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Bung Berry.
3: Terima kasih banyak.
2: Oke,
1: sukses acaranya Bung Berry.
3: Amin. Terima kasih banyak.
2: Ya. Oke.
1: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
2: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
1: Halo Mas Yosi.
4: Yuk, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
2: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih, mumpung belum terputus.
4: Berry, ya. Selamat siang Bung Berry.
3: Iya, siang.
4: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
2: Oke, ada lagi?
4: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
1: Iya.
4: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam. Soalnya yang panduan apa kayak suaranya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu. Dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu, terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih yang
1: penting. Siap kalau begitu.
2: Oke.
1: Bisa langsung dijawap? Bang Berry, Bung Berry.
2: Oke,
1: terputus ini ya.
2: Kayak sih.
3: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Likumahua.
2: Kan like father, like son.
3: Yes, number one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget tentunya sama Yansha Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga, salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar, walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat sekali. Dia punya, dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
1: Siap kalau begitu.
2: Tadi ada satu pertanyaan lagi gak sih?
1: Apa tuh?
2: Itu udah dari generasinya gak sih gitu-gitu tadi tuh?
1: Untuk yang mana nih?
2: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
1: Oh gitu ya?
2: Yang senior-senior.
1: Regenerasi itu. Jazz barangkali.
2: Iya,
1: Indonesia maksudnya.
3: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget. Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherika Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
2: Sama
3: generasi itu sendiri terjadi gitu.
2: Sama tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
3: Betul, betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful, karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya, to be in the moment gitu. Sebagai musisi itu istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian sepersekian detik. Dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful, karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
2: antara penyanyi gitu dengan musisiannya ya.
3: Betul sekali. Nah,
2: seru banget.
1: I can't wait for tomorrow. Oh my
3: god. Siap, siap, siap.
1: Bung Beri, terima kasih banyak.
2: Thank you
3: sekali
2: so much.
3: Lagi. Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
1: Siap, sama-sama. Kalau begitu. See you next time ya.
3: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Bye. Sudah mendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
2: Betul
1: dia
2: sekali.
1: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
2: tahun ini.
1: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
2: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
1: Betul banget.
2: Oke.
1: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: Seru banget. Aduh,
1: ini lagu ini maksudnya.
0: Iya. Waduh. Aku gak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin gak ya?
1: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau gak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Bener gak sih Mas Dwiki?
0: Oh my God.
2: Benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
1: Ya. Wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwi.
1: Oh iya dong. Ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh,
2: Indonesia.
1: Gitu ya. Oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu
0: iya,
1: kan.
0: Masa sama runner up-nya doang?
1: Di juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Mm-hmm. Oh, siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
1: Oh, Laila Nur. Okay.
2: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, Tanah Air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi.
1: Okay.
2: Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: ya. Wow.
2: Spontan ya. Nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik
1: jazz ya,
0: Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
1: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Mm-hmm. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival. Okay. Apapun, sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Mm-hmm. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi mm-hmm. ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya, harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun yeah. depan pasti ada lagi gitu.
2: Gitu dong. Ya ya. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: enggak.
0: Terus ini Freedom
1: Jazz Festival.

0: Itu okay. yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon, kita ajak berbincang ya.
0: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
2: 100% Indonesia, Bangga FSIKM Korea, Banggakan Indonesia.
1: Siap.
2: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
0: Cabana.
1: Cabana.
3: Uncu mau tanya
1: apa? Uncu, apa yang mau ditanyakan Uncu?
2: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya.
1: Oke.
2: Aha. Kualitasnya. Atau saya ingin menanya diku-dikunya seperti apa dan bagaimana
1: menjaga profesionalisme ya. Oke.
2: Salam.
1: Siap, silakan.
2: Salamnya tuh semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
2: Ya ya, salam jalan tuh semuanya.
1: Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki. Ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara... dari muda sampai sudah maestro gini, pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
3: tahun
1: Dwiki?
3: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
0: Tahun 86.
3: 86.
1: Ya. Udah lahir?
3: Belum.
1: Oke.
3: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
0: Ya 82 mulai bermusik, belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
3: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
0: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
3: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
0: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal. Bagi
3: musisi
0: yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan okay. disiplin itu termasuk waktu, termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing. Karena kita dituntut harus selalu prima. GR dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
3: audiensnya siapa,
0: di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
1: Waduh.
3: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. Tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 ya, tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
1: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
3: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
1: Oke. Silakan Mas Dwiki.
0: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun. Persis 60.
1: Besok ya?
0: Besok? Besok ya.
3: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
1: Ulang tahun, iya. Oh, saya udah tahu sebenarnya.
3: Oh my God. Kita
1: udah tahu itu besok hari ya. Sama Isan Tarore.
3: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
1: Oh iya. Mau tukeran kado.
3: Tukeran kado kita ya, Mas.
0: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
0: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara, ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
1: Siap.
0: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan. Tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
1: Merdeka.
3: Iya. Sebelum
1: Oke.
3: Harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
1: Betul.
3: Itu ya Mas Diki ya.
0: Betul.
3: Oke.
0: Terus yang ketiga. Guru kita, nenek moyang kita semua dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
1: Siap.
0: Terima kasih
1: Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
0: Sampai ketemu.
3: Oke.
1: Baik.
3: Terima kasih Mas Diki.
1: Sama-sama Mas Diki.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya. Salah satunya adalah ini lagunya.
3: Aduh.
1: Kita dengerin ya.
3: Lagu pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah, kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Tuh dia kan om.
0: Nah, gimana persiapannya
1: untuk besok?

0: Art Warkal.
1: Seperti
0: okay.
1: yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Art Warkal. Iya, sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Gitu. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Art Warkal tuh baru sebentar kayaknya, enggak sebulan juga belum kayaknya.
1: Jadi sekalian launching kali besok di Freedom.
2: Betul, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah, itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya tuh kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Kata Shira gitu. Terus apa namanya? Upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak wah, langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Art Warkal tuh sebenarnya nama belakang kita, Om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Artinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
1: Art Warkal gitu.
0: Art Warkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu, jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan main ya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya. Kita
0: bebop ya?
2: Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen, kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi Latin, jadi samba gitu-gitu. Kita bakal combine everything gitu loh.
0: Siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Terima, iya kan ada Endah kan.
1: Ada
0: ya.
2: Ada kakak Endah.
0: Ada kakak Endah, wah ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget. Terus tiba-tiba kayak, nanti kak Endah featuring sama kalian. Wah.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak Om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Isan Tarore loh.
1: Jangan panggil Om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener Om.
0: Iya, kakak
1: dan Om.
0: Ya udah, besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih Om.
1: Thank you Nadine. Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan, gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga kan.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya,
0: secara aja.
1: Kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi
1: nice.
0: Isan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi, Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling. Aha. Itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Yang layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu ya.
1: Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Isan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Isannya aja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: Sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore
1: itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang
1: Oke,
0: Rindu.
1: Gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini nih, salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, libur sudah. Aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Ya, belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau enggak bisa hadir harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Di bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke.
0: Tuh,
1: tapi
0: kan?
1: Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Study Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Bye-bye.
1: Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Kilas Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Komunitas Siaga Tsunami Kogami Kota Padang terus mendorong penguatan konsep Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB. Salah satunya memberikan perhatian terhadap sekolah luar biasa SLB yang dinilai membutuhkan penanganan khusus dalam menghadapi potensi bencana. Direktur Kogami Kota Padang Patra Rina Dewi mengatakan keterbatasan sumber daya tidak menjadi alasan bagi Kogami untuk berhenti bergerak dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan satuan pendidikan. Kogami memilih memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah terkait. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sekaligus sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat upaya pengurangan risiko bencana di lingkungan pendidikan. Karena itu, sinergi antara Kogami dan pemerintah dinilai penting agar program kesiapsiagaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Padang sore ini akan hadir hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Maswar, dan kita awali dengan program Bercerita Bencana.
1: Saatnya kita ikuti Dialog Bercerita Bencana.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat sore, apa kabar Anda? Di kesempatan sore hari ini, jumpa lagi di Bercerita Bencana edisi hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Yudi Maswar, hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dan mendengar untuk kesempatan sore hari ini, Bercerita Bencana mengangkat topik mengenai pasca peninjauan Satgas PRR. Apa yang harus dibenahi? Kami sudah mengundang 3 narasumber untuk kesempatan sore hari ini untuk memperbincangkan hal tersebut. Pertama, kami telah mengundang Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Bapak Henry Zulpiton STMT. Assalamualaikum, selamat sore Pak Henry Zulpiton.
2: Assalamualaikum, selamat sore Pak Wahyudi dan pemirsa RRI, juga Prof. Fauzan. Sore ya.
0: Ya, kemudian kami juga
3: sore, Pak.
0: Mengundang Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam, Bapak Rahmat Lasmono, APSOS MAP, tapi kami dapat informasi bahwa beliau sedang ada kegiatan penting untuk sementara. Kalau nanti ada kesempatan, beliau akan bergabung kemudian. Kemudian kami juga mengundang Ketua Pusat Studi Bencana dari Universitas Andalas, ada Profesor Dr. Engineering Fauzan, STMSC Engineering. Assalamualaikum, selamat sore Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Wahyudi, ya. Pak Kepala BPBD Padang dan Agam, dan serta pemirsa semua.
0: Baik. Ya, Anda pendengar bisa bergabung juga melalui line telepon 0751-812-878, bisa juga melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan sore hari ini. Baik. Saya ke Pak Henry Zulpiton dulu. Pak Henry, pasca peninjauan dari Satgas PRR ini, apa catatan evaluasi ataupun juga mungkin poin-poin penting yang disampaikan saat melakukan peninjauan khususnya di Kota Padang, Pak Henry?
2: Baik, Pak Wahyudi ya, pemirsa RRI. Perlu kami sampaikan memang minggu yang lalu ya, tim dari PRR berkunjung ke Kota Padang. Itu pada dasarnya mereka itu berkunjung karena ada kejadian apa? Kejadian banjir lagi di tanggal 3 ya, 3 Agustus bulan November. Yang mana banjir itu sebenarnya terjadi di sungai yang sama ya, kejadian di akhir tahun 2025. Tepatnya 3 November itu yang berdampak hebat itu adalah, berdampak parah itu adalah daerah Lapomunggu ya, Lapomunggu, Kecamatan Kuranji. Jadi tim PRR itu langsung meninjau ya ke lapangan itu. Jadi memang kali ini yang ditinjau itu memang hulu sungai. Hulu sungai sampai ke hilir. Jadi kita dan mereka melihat dampak ya, ada bendungan yang jebol seperti itu ya, juga ada namanya sedimen yang masih tinggi ya di hilir seperti di Lapai, di Nanggalo gitu. Jadi memang PRR itu kemarin timnya itu ingin melihat ya terhadap apa sebenarnya apa kondisi sungai-sungai yang ada di Kota Padang saat ini. Mungkin itu Pak Wahyudi.
0: Baik, dari hasil peninjauan yang dilakukan oleh Satgas PRR sendiri untuk BPBD Kota Padang, apakah sudah pernah memetakan hal-hal tersebut Pak Henry?
2: Sebenarnya sudah kita petakan dari 2025 kemarin kan sudah kita petakan dan sudah sebenarnya itu juga sudah kita ajukan di R3P kita ya, anggaran untuk normalisasi sungai, dan sebagainya. Namun kan sampai kemarin itu kan baru kalau anggaran itu baru anggaran operasional baru yang ada, belum perbaikan normalisasi sungai secara permanen. Nah, ini kan memang kedepannya ini kan akan ada ya, akan dimulai informasinya itu adanya pengerjaan normalisasi sungai secara permanen, nah, gitu. Kemudian juga seperti sedimen, sedimen yang ada di Lafai ya di Nanggalo itu memang sangat tinggi ya. Itu memang segera akan dilakukan pengerukan itu. Mungkin itu Pak Yudi.
0: Oke. Baik, saya mungkin geser dulu ke Prof. Fauzan. Prof, kalau dari sudut pandang akademis dan juga kebencanaan, Anda menilai hasil dari temuan dari PRR ini seperti apa?
3: Baik, bisa didengar ya Pak?
0: Ya, silakan Prof.
3: Oke, ya jadi Satgas PRR ini berkunjung ke Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, itu sangat bagus sekali ya. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Nah, ini yang sebenarnya kita nantikan. Jadi, pasca banjir, sebagaimana disampaikan Pak Henry Zulfiton tadi, kita kena bencana susulan lah di tanggal 3 Agustus ya. Hujan satu hari dengan curah hujan yang sangat tinggi, nah itu menyebabkan terjadinya banjir ya. Dan bahkan di luar prediksi di beberapa tempat seperti di depan Baitur Rahma itu tinggi airnya sangat tinggi ya, yang belum pernah terjadi sebelumnya, ya mobil juga terendam gitu ya. Nah, sebelumnya sudah diinisiasi oleh Pemda berkirim surat bahwasanya ini ada bencana susulan yang tidak masuk dalam R3P. Nah, karena R3P itu kan bencana yang sebelumnya di 28 di bulan November gitu. Nah, akhirnya diterjunkan tim datang ke Padang. Nah, itu mereka meninjau langsung kondisinya gitu. Nah, jadi ditinjau kondisi kerusakan yang terjadi dan dijelaskan mengenai rencana perbaikan, rencana rehab rekon yang akan kita lakukan. Dan kebetulan Pak Wali Kota beserta jajaran mengundang kita dari Pusat Studi Bencana untuk mengevaluasi ya kondisi existing yang terjadi dan juga usulan yang akan direncanakan ke pusat. Itu saya lupa tanggal rapatnya di rumah wali kota saat itu bersama Pak Henry Zulfiton juga. Dan itu sudah lengkap Pak, yang hadir itu stakeholder yang memang menangani bencana banjir ini. Ada dari BWSS, Balai Wilayah Sungai Sumatera, ada dari Dinas SDBK ya, dan ada dari Balai Jalan, dan kita komprehensif lah mengadakan rapat sehingga didapatkan usulan berapa biaya yang dibutuhkan dan apa-apa saja kegiatannya. Jadi pada saat itu kita arahkan kita harus kompak semua karena masing-masing dinas kan berbeda-beda nih desainnya pada saat itu ya, pada saat pertemuan di rumah wali kota, dan akhirnya dirapatkan bersama sehingga pada saat Satgas datang itu keluar suatu perencanaan yang komprehensif. Cukup banyak yang perlu ditanggulangi ya, dan dana yang dibutuhkan cukup besar juga, sebesar hampir 1 triliun ya, kalau nggak salah sekitar 955 miliar rupiah. Nah, jadi yang dibuat itu ada pembangunan waduk retensi, ada penataan sistem drainase di 7 kecamatan, dan ada perbaikan saluran drainase yang di ini ya Lubuk Minturun itu ya, yang di Aceh Mat ya, di bypass, terus ada normalisasi sungai Batang Maransi. Ini Batang Maransi ini dari dulu memang parah ini, dan juga Batang Timbalun, terus pembangunan pengendalian banjir dan sedimen

0: data ini, dan sekarang masuk, mudah-mudahan segera bisa dicairkan dan segera kita bisa lakukan kegiatan reabrekon untuk mengantisipasi bencana banjir ke depannya. Mungkin demikian Pak Wahyudi.
1: Baik. Nah, tentunya kalau dari fungsi PRR sendiri kan tidak saja tentang pemulihan dan rekonstruksi bencana banjir, bahwa karena PRR juga lebih luas ya, lebih
0: ya,
1: umum
0: betul.
1: Tentang kebencanaan.
0: Percepatan reapekonnya pasca bencana.
1: Pasca bencana. Nah, tentunya kalau kita lihat Sumatera Barat secara umum dan juga mungkin Kota Padang secara khusus, itu kan tidak hanya banjir.
0: Betul.
1: Banyak sekali bencana yang berpotensi ada di Kota Padang ini. Nah, dari Pusat Studi Bencana UNAN sendiri, Pak, itu sudah menjadi kajian-kajian juga selama ini mengenai apa saja sih yang perlu diterapkan ataupun juga di perencanaan untuk rekonstruksi pasca bencana.
0: Ya, kalau untuk kajian sudah banyak kita lakukan. Ini maksudnya di luar bencana banjir yang kemarin ya?
1: Iya,
0: Oh
1: secara
0: iya,
1: umum
0: oke.
1: lagi.
0: Jadi Pusat Studi Bencana sudah banyak melakukan kajian, Mbak, untuk hampir seluruh bencana. Jadi major disaster atau bencana yang paling umum terjadi di Sumatera Barat ini sama-sama kita ketahui ya, banjir, longsor, terus gempa, dan ada juga potensi tsunami. Nah, dalam 2 tahun terakhir kita mengkaji masalah megatrust nih, Pak. Tadi karena saya ada iklan dari Kogami. Jadi megatrust ini yang ya kita khawatirkan ya. Sekarang musim gempa nih, di beberapa tempat sudah gempa, dan kita di Sumatera Barat merasakan gempa di Nias terjadi, kita bergoyang juga di Simalungun kemarin juga gitu. Nah, kita sudah buatkan sebenarnya kajian. Tahun lalu kita malah publish satu buku mengenai overview megatrust gitu. Megatrust ini gempa yang disusul oleh tsunami. Kita punya potensi, Pak, di Sumatera Barat ini, terutama di sepanjang pantai pesisir ya. Di pesisir pantai ya, kita punya zona subduksi di Mentawai, dan dikhawatirkan kalau gempa megatrust terjadi di zona subduksi tersebut di Mentawai, itu akan berpotensi tsunami gitu. Nah, kita harus siap untuk itu. Ya, kalau untuk persiapan namanya mitigasi, ya karena memang belum terjadi ya, preparedness dan mitigasi gitu. Tapi kalau untuk rehab rekon yang memang bisa dilakukan saat ini ya, banjir ini ya sama longsor ya yang sudah terjadi gitu. Nah, tapi yang belum terjadi kita harusnya siap untuk melakukan mitigasi kebencanaan ya. Itu mungkin, Pak.
1: Baik. Ya, saya balik lagi ke Pak Henry Joplito. Nah, Pak Henry, ini terkait aspek pembenahan infrastruktur, apa nih ya yang paling mendesak untuk dilakukan agar ketahanan wilayah terhadap bencana banjir khususnya itu bisa meningkat?
2: Baik, Pak Wahyudi, ini kan untuk saat sekarang kan memang yang terjadi itu apa namanya, itu bencana banjir bandang. Ini memang yang terdampak berat itu adalah memang sungai. Jadi memang sekarang sungai kita itu memang harus dinormalisasi secara permanen. Jadi memang sungai dari hulu ke hilir ya, dari sungai juga mungkin ada saluran drainase primer, sekunder, itu memang harus dibenahi. Jadi dari apa? Dari kejadian akhir 2025 kemarin dan 3 Agustus kemarin juga, memang ke depan itu memang akan dilaksanakan ya, itu umumnya kegiatan-kegiatan infrastruktur yang berhubungan dengan sungai. Itu Balai Wilayah Sungai Lima ya, itu informasinya sekarang sedang melaksanakan tender. Itu lebih dari 1,1 triliun mereka akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di sungai yang ada di Kota Padang. Seperti ada Sabodam, ada Cedam, dan sebagainya gitu. Namun yang Kota Padang juga ya tentu melakukan sesuai dengan kewenangannya ya, dan sesuai dengan asetnya. Jadi tadi juga sudah sampaikan oleh Prof. Fauzan ya, memang kedatangan PRR kemarin itu memang mereka ingin tahu langsung ya pasti penyebab banjir di Kota Padang. Jadi makanya ada usulan ya, usulan Kota Padang ya melalui Bapak Wali Kota ya, bahwasanya usulan apa namanya R3P kita yang baru. Jadi belum ada, belum tertampung, sekarang tertampung.

0: ditambah lagi gitu. Jadi harapan kita memang penanganan sungai ya, sungai yang bermasalah sekarang, yang lagi rusak sekarang itu memang dari hulu ke hilir itu memang tuntas gitu. Kalau tidak memang nanti banjir seperti sebelumnya juga akan terjadi lagi. Itu Pak Wahyudi.
1: Oke, artinya memang sekarang fokusnya itu adalah pembenahan sungai-sungai yang ada di Kota Padang ini ya, Pak Andri ya.
0: Ya sebenarnya semuanya berjalan baik yang apa namanya yang kegiatan seperti huntap dan sebagainya itu kan berjalan. Cuma memang permasalahan masalah banjir itu kan timbulnya dari sungai kan gitu. Memang sungai itu sekarang yang kita ini kan yang lebih fokus ya membenahinya. Gitu. Memang mungkin sebelumnya ada ya kegiatan-kegiatan itu umumnya kegiatan operasional baru. Belum kegiatan kontraktual ya, maksudnya tender gitu kan. Memang ke depan ini 2027-2028 ini secara multi years itu akan dilakukan pembenahan sungai itu. Itu Pak Widi.
1: Oke, okay. Nah tentunya untuk penataan tata ruang permukiman warga khususnya di bantaran sungai, apakah juga termasuk dalam program Pemko ini?
0: Iya, kalau itu kan kalau berbicara tentang apa tentang sepadan sungai tentu memang tidak terlepas dari tata ruang ya. Itu sebenarnya kita juga sudah ini juga dengan sudah kita bahas juga punan sudah kita ikutkan juga gitu. Dan namanya sepadan sungai itu. Jadi itu memang sedang ini ya kita juga sudah bersurat juga ke apa Bappenas ya. Itu informasinya sekarang Bappenas yang akan ini kan akan mendanai memang sepadan sungai ini sangat ini ya sangat urgen ya bahwasanya 50 atau sampai 100 meter dari bibir sungai itu memang tidak boleh dibangunkan gitu. Jadi memang itu sebenarnya sudah kita bahas, sudah kita adakan pertemuan beberapa kali ya dengan stakeholder juga termasuk dari Universitas Unan itu Pak Wedi.
1: Oke, baik. Pendengar, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666975 atau bisa juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu informasi yang berikut ini.
2: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
3: Abang, paham kan harus kemana kalau seandainya saat di sekolah terjadi gempa?
4: Paham, Pak. Jangan panik. Berkumpul di lapangan sekolah. Dengar informasi dari pihak sekolah dan tunggu di sekolah sampai papa atau mama jemput.
3: Kalau adek, paham, nak?
5: Paham, Pak. Nggak boleh panik. Berkumpul di lapangan sekolah. Dengan informasi dari bapak atau ibu guru. Dan tunggu aja di sekolah sampai papa atau mama jemput. Agar kita nggak saling berpencar dan mudah dicari.
3: Pintar anak-anak papa. Benar. Papa dan mama akan segera datang jemput ke sekolah. Hai, keluarga Indonesia. Kita memang hidup di daerah rawan bencana. Tapi jangan panik. Ini salah satu bentuk keluarga siaga bencana dengan menentukan di mana titik kumpul ketika bencana terjadi. Agar saling mudah mencari. Masih banyak kok cara lain yang bisa diterapkan. Apakah keluarga Anda sudah menjadi keluarga siaga bencana? Pahami kondisi sekitar kita. Mari menjadi keluarga siaga bencana.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satu RRI Padang dalam program Bercerita Bencana. Untuk edisi hari ini 18 Agustus 2026 dengan topik pasca peninjauan Satgas PRR apa yang harus dibenahi. Masih bersama tiga narasumber, kami telah mengundang tiga narasumber. Yang pertama ada Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Bapak Andrew Zulfiton. Dan yang hadir ya Pak Andrew Zulfiton dan juga Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas. Profesor Dr. Engineering Fauzan STMSC Engineering. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam masih belum bergabung bersama kita. Kita akan lanjut lagi kebersamaan kita dalam program ini untuk berbincang. Anda bisa ikut bergabung ya melalui line telepon 0751-812-878 ataupun juga melalui WhatsApp 0811-6666-975. Baik, saya ke Prof. Fauzan lagi. Nah Prof, ini kan kalau berbicara mengenai sungai tentunya berkaitan dengan sedimen dan juga tata kelola das ini. Nah dari kajian Pusat Studi Bencana sendiri seperti apa nih kondisi dan juga mungkin ada rekomendasinya mengenai penanganan masalah ini?
9: Ya baik, terima kasih Pak Wahyudi. Jadi pada saat kunjungan Satgas PR ini mereka melihat langsung sebenarnya bagaimana terjadinya pendangkalan sungai-sungai akibat banjir ya, sedimen yang dibawa dampak dari banjir, dan itu menyebabkan pendangkalan pada beberapa sungai, terutama sungai-sungai besar, dan itu memang harusnya ditindaklanjuti segera. Jadi harus diambil sedimen-sedimen tersebut sehingga sungai itu berfungsi kembali sesuai dengan fungsinya tanpa sedimen tadi. Nah, yang jadi masalah sekarang sungai ini banyak yang rusak. Itu yang agak sulit ya. Tadi Pak Zulfitar juga sudah menyampaikan masalah sepadan. Kadang sungai ini berpindah dia, Pak. Berpindah dari yang jalurnya semula berpindah, bergeser karena dampak banjir besar, terus bergeser, dan akhirnya di situ lagi jalur airnya gitu. Nah, jadi memang pemerintah pertama memang harus melakukan normalisasi ya sebenarnya, normalisasi sungai, dan itu memang biayanya cukup besar gitu. Dinormalisasi sungai tersebut, sehingga nanti efeknya setelah dinormalisasi kita akan dapat sepadan. Sepadan yang betul dari sungai yang memang sudah kita normalkan. Nah, itu nanti bisa dibuatkan di RT/RW, dan itu bisa jadi pedoman kita di dalam penegakan hukum mengenai pembangunan di daerah sepadan sungai ya. Jadi memang intinya sedimen-sedimen yang ada itu memang harus diangkut ya, dikeluarkan, dan sungai harusnya berfungsi normal kembali sehingga pada saat terjadi banjir masih mampu untuk menampung debit air yang ada gitu. Jadi tidak berdampak luas. Tapi kalau sekarang kondisinya sedimennya banyak, sungai itu dangkal, begitu ada hujan sedikit, dia akan cepat meluap gitu, dan itu berisiko besar terjadi banjir yang akan terjadi. Mungkin demikian, Pak.
1: Baik. Nah, berdasarkan kajian dari Pusat Studi Kebencanaan dari UNAN sendiri, sistem mitigasi jangka panjang yang ideal seperti apa yang bisa dijadikan untuk di Kota Padang ini?
9: Ya, tadi saya sudah sebutkan sebenarnya ada Di sini ada 7 ya rekomendasi yang sudah dibuat oleh Pemda dan itu kita bersama-sama itu Pak. Ya tadi ada kita harus buat waduk retensi ya atau sumur resapan ya, ada perbaikan drainase, kita betul harus evaluasi betul seluruh Kota Padang ini drainasenya. Nah itu kita benahi gitu sehingga kita tahu drainase itu mempunyai kapasitas yang cukup untuk mengalirkan air. Ya, jadi drainase saluran air, terus normalisasi sungai. Terutama kalau untuk Kota Padang itu dua sungai besar itu, Maransi dan Batang Timbalun. Nah, itu memang sudah masuk di dalam pembangunan. Nah, untuk mitigasi yang lain, kita bisa tanamkan early warning system. Ya, early warning system sekarang nggak terlalu mahal sebenarnya. Saya coba buat di KKN mahasiswa, modal 10 juta, 15 juta sudah bisa, Pak. Tapi memang agak semi manual gitu. Kita taruh kamera CCTV, kita taruh lidar untuk monitor berapa tinggi level air, dan nanti bisa terbaca, beri warning dia kalau level airnya terlewati gitu. Nah, itu yang sederhana gitu ya. Nah, jadi semakin banyak early warning system kita tempatkan, itu mitigasi yang paling efektif. Di samping sosialisasi kepada masyarakat. Nah, agak sulit memang sosialisasi kepada masyarakat, terutama di sekitar daerah bencana atau zona flood zone itu, zona banjir itu, karena mereka umumnya jarang yang mau pindah, kecuali airnya memang sudah mulai naik ya. Dan begitu sudah selesai banjir, malah ada yang menempati lagi atau membangun lagi di sana. Gitu. Nah, itu sosialisasi ini sangat penting ya. Edukasi ke masyarakat, tapi kalau banjir, masih ada early warning alami gitu, air tanda-tandanya hujan deras terus air mulai naik gitu. Nah kalau bencana yang lain kadang tidak ada tanda-tandanya, begitu gempa, gempa langsung dia. Early warningnya singkat sekali waktunya gitu. Jadi memang early warning system dan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi, edukasi, pelatihan, simulasi, nah itu yang paling efektif untuk mitigasi ke depannya. Di samping perbaikan, rehab rekon, atau mitigasi struktural fisik dari bangunan untuk tahan bencana. Mungkin begini, Pak.
1: Oke, ini tadi disebutkan perlu pembenahan dari drainase untuk Kota Padang. Ya, ya itu kan kalau kita melihat sistem jaringan drainasenya kan cukup cukup luas dan besar ini. Berarti gimana ini memperbaiki atau menormalkan drainase se-Kota Padang ini nih, Pak Fauzan?
9: Ya, jadi sebenarnya Kota Padang sudah buat, Pak. Nah, itu yang saya ya agak salut juga ya dengan pemerintah Kota Padang. Sudah dibuat tahun 2024, Pak. Ada namanya Master Plan Drainase Kota Padang. Nah, cuman sayang itu belum ada review. Ya, saya juga baru tahu kemarin pada saat ikut rapat ya. Nah, kalau 2024 sama sekarang kan mungkin agak berbeda kondisinya. Jadi ya kita rekomendasikan juga mungkin Pak melalui Pak Zulfiton, kalau bisa master plan drainase yang ada itu kita review bersama-sama di 2026 ini. Nah, kalau memang sudah selesai di review, tinggal diimplementasikan. Nah, jadi kita bisa lakukan perbaikan secara menyeluruh, terutama nanti jika dananya keluar dari pusat. Ini master plan-nya sudah ada, Pak, yang Kota Padang merencanakan 2024 kalau saya nggak salah. Tapi perlu direview lah. Ya, karena kadang satu perencanaan kalau waktunya cukup jauh itu memang akan terjadi perubahan. Yang satu lagi yang paling bagus perencanaan ini harus ada yang mereview. Sehingga ya hasilnya juga akan bagus nanti setelah diimplementasikan. Mungkin demikian, Pak.
1: Baik. Saya ke Pak Hendri Zulfiton. Pak Hendri, rekomendasi dari PRR sendiri selain aspek fisik, apa nih yang disampaikan ketika pasca kunjungan kemarin ini?
0: Memang ya, rekomendasi dari PRR, tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Fauzan ya. Ini kan proses infrastruktur ini kan punya waktu nih. Kalau informasinya multi years ya, dia mungkin sampai akhir 2028 kan. Jadi memang perlu itu mitigasi terlebih dahulu ya. Memang sebenarnya di Kota Padang ini seperti all-in system itu sudah ada. Kita memiliki 6 ini ya, 6 sensor di apa di hulu-hulu sungai itu dan 18 titik apa sirine atau penerima. Namun kedepannya itu harus ditambah lagi. Jadi mungkin ditambah sensor agak dua lagi, kemudian sirine itu diperbanyak. Itu kita usulkan kemarin ya, dari usulan itu sebanyak 27 titik ya. Jadi nanti Di setiap perumahan-perumahan yang di dekat sungai atau di pinggir sungai itu, apabila terjadi banjir ya, apa malam atau dan sebagainya itu, nanti sudah tahu masyarakat bahwasanya terjadi air di ambang batas, maksudnya sirine itu berbunyi gitu. Jadi memang yang selain dari apa, selain dari infrastruktur itu, memang apa namanya, PRR itu lebih fokus ke mitigasi terlebih dahulu. Dan tadi juga saya ditelepon oleh PRR, katanya besok akan ada Zoom lagi ya, tindak lanjut dari hasil pertemuan dia kemarin. Nanti akan ada Zoom ya, mungkin mengundang PSDA Sumbar, juga BWS, juga mungkin PUPR ya, dan sebagainya. Sehingga nanti kunjungan mereka itu nanti sudah diketahui oleh Dirjen ya, infrastruktur di pusat itu. Jadi memang fokus mereka itu membenahi apa sih yang terjadi, sungai-sungai yang bermasalah itu apa saja gitu. Memang kemarin mereka berkunjung ya, seperti apa, ke nih kantor balai kota ini kan masih ada namanya sungai apa di sampingnya nih, sungai yang di samping kantor balai kota ini, itu kan lahannya belum tuntas gitu, dan pekerjaannya belum ini, Bandaluri, jembatan apa, Sungai Bandaluri itu kan belum tuntas sampai ke hulunya, ke hilirnya gitu. Itu memang dibahas ya, dan itu mungkin dilaksanakan juga di tahun 2006 ini, apanya, perbaikan terhadap sungai yang ada di Bandaluri. Intinya begini Pak, berbicara dengan banjir ini, tentu kita dari hulunya, kalau hulunya itu sungai. Kalau sungainya tidak dibenahi, ya drainasenya nanti juga tidak akan berfungsi. Hulu sudah dibenahi, baru nanti bisa bercerita tentang drainase primer. Nah, kalau drainase primer itu kan banyak itu ke provinsi perginya. Baru nanti drainase sekunder ya. Drainase sekunder itu kan yang ya yang ke perumahan dan tersier, itu kan ke perumahan-perumahan. Memang kita setuju dengan Prof. Fauzan ya, nanti bahwasanya apa namanya, master plan drainase kita itu kita review sesuai dengan kondisi yang terkini gitu. Jadi memang tuntas penanganan banjir Kota Padang ini tuntas ya. Kita tahu memang Kota Padang ini daerahnya dataran rendah ada, dataran yang tinggi ada, dan banyak juga daerah yang di bawah permukaan laut ya, memang agak unik juga penanganan drainasenya gitu. Itu mungkin Pak Yudi, terima kasih Pak Yudi.
1: Baik, untuk anggarannya sendiri seperti apa Pak Endri?
0: Kalau anggaran itu kan anggaran di akhir 2025 kemarin itu kan sudah masuk ke R3P. Itu kan kalau R3P yang lama itu kan Kota Padang itu butuh anggaran itu 3,6 triliun. Kan itu apanya? Itu tersebar di beberapa instansi dan beberapa kewenangan ya, ada yang balai, ada provinsi, ada yang kota. Jadi informasi ya, yang kalau dari balai itu ada 1,1 triliun yang sedang tender sekarang. Kemudian juga ada dana TKD, Kota Padang juga memiliki dana TKD ya, ratusan miliar juga, itu sekarang sedang membenahi sungai juga gitu. Tetapi itu tentu sesuai dengan aset mereka, kewenangan mereka. Kemudian provinsi juga memiliki TKD dan mereka akan memperbaiki sesuai dengan aset mereka juga. Jadi memang sesuai dari kewenangan mereka. Sementara yang PRR kemarin itu memang tambahan. Jadi kita melalui surat Bapak Wali Kota ya, itu meminta tambahan ke pusat ya, itu sebanyak 155 miliar lebih. Itu memang yang tidak termasuk di R3P yang lalu gitu. Jadi kita usulkan yang apa ya, yang baru kita tambahkan. Dan itu memang dalam 2 hari ke depan ini memang kita juga R3P kita itu memang kita sesuaikan lagi gitu. Mungkin itu Pak.
1: Oke. Baik, pukul 15:37 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung boleh di 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-666-6975 atau bisa juga melalui kanal YouTube, di live streaming kanal RRI Pro 1 Padang. Sebelum kita lanjut lagi bincang-bincang kita dengan narasumber kita di Bercerita Bencana, kembali saya akan hadirkan beberapa informasi yang berikut ini.
10: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
7: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
11: Iya, Mak. Nanti lah.
12: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
11: Tanggung, Bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
7: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
11: Biarlah, Mak. Banyak, Bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, Bah?
12: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
11: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
7: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
11: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
13: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
15: Satu kata yang dapat menjadi penyebab bencana besar jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menetapkan regulasi untuk pengelolaan sampah. Menurut Wikipedia.com, pengelolaan sampah adalah cara kita menangani sampah dari awal hingga akhir supaya lingkungan tetap bersih, sehat, dan aman. Berikut langkah yang mudah diingat dalam pengelolaan sampah. Pertama, mengoptimalkan penggunaan barang. Kedua, memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya, mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat yang benar. Dan mendaur ulang serta mengolah sampah menjadi barang baru atau kompos. Jangan lupa ya, lakukan pengelolaan sampah dengan tepat. Kurangi, pilah, daur ulang, dan buang dengan benar. Agar bumi tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang mendengar. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satir dari Padang. Kita kembali dalam program Bercerita Bencana untuk edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Dan mendengar, saya informasikan juga untuk Anda waktu sholat asar untuk Kota Padang dan sekitarnya. Hari ini masuk pada pukul 15:44 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk beberapa saat lagi kami akan kumandangkan dulu seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar. Dan setelah kami kumandangkan sholat asar, kita akan lanjutkan kembali program Dialog Interaktif Bercerita Bencana jelang pukul 16 nanti. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, saatnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
16: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satu dari Padang kembali dalam bercerita bencana untuk sore hari ini dan masih bersama narasumber kita, Pak Henry Zupiton, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang dan juga Profesor Fauzan, Ketua Pusat Studi Bencana dari Universitas Andalas. Kembali kami berbincang di sesi terakhir ini untuk topik kita di sore hari ini, yaitu pasca peninjauan Satgas PRR, apa yang harus dibenahi. Baik, Pak Henry Zupiton dan juga Prof. Fauzan, terakhir mungkin sebelum kita kiri bincang-bincang kita sesuai dengan topik kita di sore hari ini, pasca peninjauan Satgas PRR, apa yang harus dibenahi. Prof, silakan closing statement-nya.
1: Ya, maaf baru dibuka. Ya, jadi untuk penanganan pasca banjir ini ya, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan khususnya pasca banjir ini, memang semua stakeholder yang ada di Sumatera Barat harus bersatu ya untuk memaksimalkan pekerjaan RR ini dan juga saling bantu-membantu. Karena untuk RR ini terdiri dari beberapa kabupaten kota yang akan melaksanakan, jadi jika butuh support dari akademisi atau juga mungkin dari beberapa kabupaten kota yang sudah selesai rehab rekonnya, itu bisa membantu supaya hasilnya maksimal. Jadi kebersamaan, Pak, kata kuncinya di sini.
0: Okay. Terima kasih. Baik. Pak Henry Zupiton, silakan.
2: Iya, kita menghimbau kepada warga ya, dengan situasi penambah cuaca yang anomali sekarang ya, kadang hujan, kemudian panas, kemudian ada angin kencang. Kita menghimbau kepada warga tetap siaga dan waspada ya. Kemudian untuk progres kegiatan infrastruktur perbaikan sungai itu. Baik balai wilayah sungai, baik provinsi ataupun kota itu sebenarnya sekarang sedang proses ya. Mudah-mudahan ini cepat clear dan terselesaikan gitu. Jadi kita berharap kota ini tetap aman-aman saja dan kita kewaspadaan terus ditingkatkan dan harus kita cari informasi yang jelas ya dari BMKG. BMKG kalau dari BPBD akan menyampaikan jika keadaan cuaca ekstrim dan hujan dan sebagainya akan memberikan informasi kepada warga. Terima kasih, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Henry Zupiton, terima kasih Profesor Fauzan untuk bincang-bincangnya di kesempatan sore hari ini dalam bercerita bencana bersama Pro Satya dari Padang. Dan pendengar, terima kasih
1: sama-sama
0: juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan program ini melalui kanal YouTube RRI Pro Satu Padang. Akhirnya saya Yudi Maswar beserta narasumber kita di sore hari ini pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semuanya. Kita jelang pukul 16, nanti kami akan menyampaikan warta berita Korwil 16 Pedang Prabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih telah bersama kami dalam bercerita bencana. Sampai jumpa dalam dialog berikutnya.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di frekuensi FM 95,9 MHz. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Padang akan menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: 20 orang yang kita berikan remisinya. Yang 11 juga banyak, yaitu ada sebanyak 22 orang, namun yang 6 orang masih menjalani karena masih subsidiar.
3: Sekitar jam 9 lewat, asap sangat pekat di Kota Pekanbaru, terutama di Jalan Sudirman.
1: Sari berita, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bengkalis diisi dengan kegiatan yang melibatkan warga binaan. Jarak pandang di Kota Pekanbaru hari ini menurun hingga 1 km akibat kabut asap. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Wahyudi Maswar.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari Bengkalis. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bengkalis diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pegawai dan warga binaan. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
1: Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Bengkalis diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan pegawai dan warga binaan. Kepala Lapas kelas 2A Bengkalis Prio Tri Laksono mengatakan rangkaian kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memberikan semangat kepada warga binaan selama menjalani masa pembinaan. Puncak kegiatan ditandai dengan pemberian remisi kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Pemberian remisi tersebut turut dihadiri Bupati Bengkalis Kasmarni, Wakil Bupati Bagus Santoso serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Perkopimda Kabupaten Bengkalis. Menurut Prio, pemberian remisi merupakan kegiatan rutin yang menjadi bagian dari pembinaan di lapas. Tidak hanya pada peringatan hari kemerdekaan, pemberian remisi juga dilakukan pada momentum hari besar keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Tahun ini sudah lebih banyak karena ada 922 orang yang kita berikan remisi. Yang sebelas juga banyak, yaitu ada sebanyak 22 orang. Namun yang 6 orang masih menjalani karena masih subsidiar, kemudian yang 16 langsung bebas.
1: Salah seorang warga binaan, Patroni 35 tahun, menjadi salah satu penerima remisi yang langsung dinyatakan bebas. Patroni juga sebelumnya menjalani hukuman selama 4 tahun dengan perkara narkotika dan telah menjalani masa pidana sekitar 3 tahun. Patroni mengaku sangat bahagia setelah mendapatkan remisi dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga, terutama anak-anaknya.
3: Alhamdulillah Pak, tenang, satu perbaiki diri lebih baik lagi lah Pak. Sudah mulai hidup lagi dari awal kan, seperti buku jadi apa ditulis dengan baru lagi kan Pak.
1: Ia juga menilai pemberian remisi sangat membantu karena dapat mengurangi masa pidana yang harus dijalani. Patroni juga menyebut remisi yang diterima selama menjalani masa pembinaan bahkan telah lebih dari 1 tahun. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Lomba sampan perahu naga di Desa Kuala Sempang, Kabupaten Bintan menjadi salah satu cara masyarakat menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan Reni Ilda Valentra dari RRI Tanjung Pinang.
4: Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Bintan digelar di lapangan Relief Antam Kijang. Dalam sambutannya Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat. Robi menyebut tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur memiliki makna penting bagi pembangunan Bintan. Menurutnya pembangunan harus dirasakan hingga ke desa, wilayah pesisir dan pulau-pulau. Ia juga menyebut ekonomi Bintan pada 2025 tumbuh 6,43% dengan realisasi investasi sekitar 18,22 triliun rupiah.
5: Berdaulat berarti kita percaya pada kemampuan daerah dan kekuatan masyarakat kita. Adil berarti pembangunan harus dirasakan hingga ke desa, pesisir, dan pulau-pulau tanpa ada seorang pun yang boleh ditinggalkan.
4: Sementara itu semangat menyambut HUT kemerdekaan juga digelar pemerintah Desa Kuala Sempang melalui lomba sampan perahu naga yang disejalankan dengan pesta rakyat. Kepala Desa Kuala Sempang Muhammad Hatta mengatakan kegiatan tersebut digelar secara mandiri atas inisiatif panitia dan dukungan tokoh masyarakat.
6: Kita sebutnya sampan perahu naga. Untuk event ini kita memang event mandiri, artinya tidak dibiayai dari APBD desa. Ini memang kita kerjakan secara mandiri.
4: Menurut Hatta, lomba sampan perahu naga sebelumnya pernah digelar pada 2023 dan kembali dihidupkan tahun ini setelah beberapa tahun tidak dilaksanakan. Ia berharap setelah melihat antusiasme peserta dan masyarakat, kegiatan tersebut dapat menjadi agenda tahunan Desa Kuala Sempang. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kampung Rempak Sia turut dihadiri Bupati Afni yang merupakan warga asli Kampung Rempak. Kegiatan berlangsung meriah dan penuh kekeluargaan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Kemeriahan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa di Kampung Rempak, Kecamatan Sabaau, Kabupaten Siak. Berbagai perlombaan digelar masyarakat dengan suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, yang merupakan warga Kampung Rempak, turut hadir dan memeriahkan kegiatan tersebut. Kehadiran Bupati membuat suasana perlombaan semakin semarak karena Bupati Afni ikut membaur bersama masyarakat sebagai anak kampung setempat. Afni mengatakan kegiatan perlombaan HUT RI menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menjaga semangat gotong royong masyarakat.
8: Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali bisa membersamai kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman depan rumah kedua orang tua saya di Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Ini adalah momen kebahagiaan untuk bisa berkumpul bersama sahabat, kawan-kawan masa kecil, dan tentu saja tetangga dan keluarga. Meski saat ini saya sedang menjabat sebagai Bupati Siak, saya tetap berharap persaudaraan dan persahabatan di antara kami yang sudah terbangun sejak kami kecil dan sekarang bersama-sama dengan masyarakat tidak ada yang berubah.
7: Bupati Afni berharap semangat kebersamaan yang terlihat dalam kegiatan tersebut terus dipertahankan. Ia juga mengajak masyarakat Kampung Rempak menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penyemangat untuk terus menjaga persatuan dan bersama-sama membangun kampung serta Kabupaten Siak. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Beralih ke berita kebencanaan. Jarak pandang di Kota Pekanbaru hari ini menurun hingga 1 km akibat kabut asap. Berikut laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
9: Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru pada Selasa pagi. Kondisi tersebut mulai terasa sejak pagi dan semakin pekat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, membuat udara terasa kurang segar dan jarak pandang pun menurun. Salah seorang warga, Putra, mengaku cukup terkejut dengan kondisi asap yang terlihat pekat, terutama di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Ia mengatakan kondisi asap pagi ini berbeda dibandingkan hari sebelumnya. Ia bahkan mengaku belum menggunakan masker karena tidak menyangka asap akan terlihat sepekat ini.
10: Ya, untuk hari ini sudah sekitar jam 9 lewat, asap sangat pekat di Kota Pekanbaru, terutama di Jalan Sudirman di arah MTQ ke atas. Itu asap nampak sekali. Dan
9: sementara itu, forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Sanya, membenarkan adanya kekaburan udara di Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut telah terdeteksi sejak pukul 7 pagi, sedangkan fenomena asap mulai terpantau sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
11: Untuk kekaburan udara memang sudah terdeteksi dari pukul 7 pagi, namun untuk fenomena asap itu baru terdeteksi pada pukul 8.30 hingga pukul 9.30. Uh-huh. Itu jarak pandang mencapai menurun hingga 1 km. Kalau dilihat dari trajektori yang terpantau dari citra satelit sore kemarin, memang itu ada kejadian kebakaran di wilayah selatan Kota Pekanbaru, dan kebetulan arah angin itu berasal dari tenggara hingga selatan yang mengarah ke barat laut hingga utara.
9: BMKG juga mencatat sebanyak 75 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Riau pada hari ini. Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak mencapai 38 titik. Kondisi ini membuat kabut asap kembali menjadi perhatian warga Pekanbaru. BMKG menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran, terutama karena kondisi curah hujan saat ini masih rendah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 17 titik panas atau hotspot terpantau di sejumlah wilayah Sumatera Barat pada hari ini. Sebagian besar titik dimaksud terdeteksi dengan tingkat kepercayaan sedang. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina dari RRI Padang.
12: Memang untuk di Sumatera Barat ada beberapa titik, kurang lebih ada 17 titik yang kita pantau pada pagi hari ini ya.
13: Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, Yuda Nugraha, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, peningkatan hotspot telah terpantau sejak April 2026. Namun jumlahnya masih relatif lebih sedikit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Yuda menyampaikan pemantauan dilakukan terutama pada sejumlah daerah yang dinilai memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla lebih tinggi, seperti pesisir selatan, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Sijunjung, Darmasraya, dan Solo. Kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu alasan kewaspadaan perlu ditingkatkan. Ia menginformasikan 17 titik hotspot yang terpantau hari ini sebagian besar terdeteksi dengan tingkat kepercayaan sedang.
12: sebanyak 17 titik dengan tingkat kepercayaan medium itu berada di daerah seperti Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Sijundung, serta 2 titik di wilayah di perbatasan dengan Provinsi Riau gitu ya, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, mengungkapkan Sumatera Barat mewaspadai potensi peningkatan

0: pada periode tersebut. Masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan segera melaporkan jika menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Melati Oktawina melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: El Nino berpotensi memperpanjang musim kering di Kabupaten Natuna hingga November 2026. Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
3: Fenomena El Nino berpotensi memperpanjang musim kering di Kabupaten Natuna dan meningkatkan resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Kabupaten Natuna, Rafael Alessandro Marbun, mengatakan berdasarkan pantauan BMKG, anomali tersebut diperkirakan bertahan sepanjang Agustus hingga November 2026. Kondisi ini dapat membuat dampak kekeringan yang panjang di Natuna.
4: Untuk Natuna ini kan curah hujan itu terdapat dua kali puncak curah hujan ya. Nah sekarang ini kita sudah mulai memasuki waktu-waktu yang kurang curah hujan di wilayah Natuna. Dan dengan ditambahnya dengan fenomena El Nino ini, tentu akan membawa dampak yang sangat besar bagi Indonesia khususnya Natuna, itu kekurangan curah hujan, kekurangan debit air. Jadi banyak juga pohon-pohon yang semakin mengering, tentu kita mewaspadai bencana hidrometeorologi kekeringan, karhutla.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna, Sawal Saleh, meminta masyarakat tidak membakar lahan. Menurutnya, kondisi cuaca yang kering saat ini membuat api lebih mudah menyebar dan berpotensi memicu kebakaran lahan.
5: Terutama untuk menyikapi kondisi musim panas ya. Jadi dari Damkar menghimbau supaya masyarakat tidak membakar lahan karena kondisi sekarang ini kan cuacanya kering.
3: Masyarakat juga diminta turut menjaga lingkungan dan menghindari pembakaran terbuka, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Kesiapan lahan hibah masyarakat Kabupaten 50 Kota mendapat apresiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai wilayah paling siap di Sumatera Barat untuk proyek relokasi terpusat. Informasi selengkapnya disampaikan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
6: Pematangan persiapan pembangunan hunian tetap relokasi terpusat beserta prasarana pendukung terus dipacu pemerintah Kabupaten 50 Kota di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh. Proyek penanganan pasca bencana tanah bergerak itu direncanakan mencakup pembangunan 200 unit rumah oleh pemerintah pusat di atas lahan hibah masyarakat setempat. Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badri Turesha, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi seluruh tahapan pengerjaan fisik agar berjalan lancar. Ahlul Badri Turesha menegaskan bahwa penataan kawasan pemukiman baru itu tidak hanya berorientasi pada fisik bangunan, melainkan juga pada penguatan kualitas hidup warga.
7: Insya Allah nanti akan dibangun rumah di sini. Dan alhamdulillah ini berkat kebaikan juga dari masyarakat, tentunya lewat Pak Camat Oli Nagari dan tokoh adatnya, karena tanah ini adalah pemberian dari mereka. Hingga nanti akan dibangun oleh pemerintah pusat dengan nanti konsep yang sangat bagus, terpadu. Dan juga dari sini nanti kita berharap bahwasanya masyarakat yang dipindahkan ke sini bisa memiliki nilai tambah dalam hidupnya.
6: Staf ahli Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Teddy Siagian mengapresiasi kesiapan lahan relokasi Kabupaten 50 Kota yang dinilai terbaik di Sumatera Barat. Kementerian PKP menilai perencanaan penanaman pohon aren di setiap unit hunian sangat sejalan dengan Program Nasional Pembangunan Kawasan Hijau dan Produktif. Pemerintah daerah bersama pihak kementerian merancang kawasan relokasi itu agar terintegrasi dengan area bercocok tanam yang terpadu bagi masyarakat.
8: Memang betul tadi disampaikan di Sumatera Barat yang memang paling siap lahannya itu di 50 Kota. Tadi Pak Wakil bilang akan ada tempat-tempat untuk bercocok tanam, dan itu sangat kami apresiasi, Pak. Karena saat ini pun kami dipimpin oleh Pak Menteri sedang mencanangkan dari sisi roadmap 3 juta itu adalah satu pohon untuk satu rumah.
6: Pembangunan hunian relokasi ini juga diharapkan mampu memberikan tempat tinggal yang aman dari ancaman bencana sekaligus mendorong peningkatan ekonomi warga lokal. Proses pematangan lahan dan koordinasi teknis pelaksanaan pembangunan huntap itu ditargetkan rampung sebelum memasuki tahap pengerjaan fisik. Irsyad melaporkan.
2: Satu dari empat pencuri kabel listrik lampu jembatan

0: 4 diringkus polisi, terancam 7 tahun penjara. Berikut laporan Rizwan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
1: Satu dari 4 orang terduga pelaku pencurian kabel jaringan listrik lampu jembatan Dompa Tanjung Pinang diringkus pihak kepolisian. Pelaku berinisial MAS 18 tahun berhasil diamankan di kawasan Jalan Engku Putri, Kecamatan Bukit Bestari pada Rabu 12 Agustus 2026. Wakapolresta Tanjung Pinang AKBP Faruk Oktora mengatakan, dari penangkapan tersebut polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Daihatsu Xenia berwarna putih. Di dalam mobil tersebut terdapat satu gulung besar kabel jaringan listrik dengan panjang lebih kurang 3,4 km. Dari pengakuan pelaku, aksi tersebut telah sebanyak 3 kali dilancarkan semenjak bulan Juli 2026. Dari pencurian tersebut, pihak Provinsi Kepri mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah.
2: Tanggal 12 Agustus 2026, pelaku dengan inisial MHS, laki-laki, di mana melibatkan 3 orang lainnya yang masih saat ini sudah diterbitkan DPO, tersangka inisial MHS ini dan kawan-kawannya melakukan pencurian kabel jaringan lampu.
1: Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang, AKP Wamilik Mabel menambahkan, barang bukti dalam kasus pencurian kabel berupa satu gulungan kabel jaringan listrik dengan panjang sekitar 3,4 km milik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, pelaku mengambil kabel tersebut dengan cara memotong menggunakan gunting besar, kemudian menarik dan mengupas kabel untuk mengambil tembaga di dalamnya.
3: Menggunting pakai gunting dari depan, potong, tarik, masukin ke mobil, ya, kupas, kulitnya dibuang, tembaga gunting.
1: Sementara 3 tersangka lainnya dengan inisial RP, RO, dan MR masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP dengan penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Reporter Rizwan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Batam menunggu keputusan lanjutan dari Bareskrim Polri sebelum menentukan sanksi lanjutan untuk tempat hiburan malam yang diperiksa kepolisian beberapa waktu terakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam.
4: Seperti apa nanti inti dari temuan yang dilakukan oleh jajaran Bareskrim dan tim?
5: Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menegaskan pemerintah daerah akan menindaklanjuti hasil temuan aparat kepolisian dalam kasus penutupan tempat hiburan malam yang beberapa waktu terakhir marak dilakukan di Batam. Bareskrim Polri diketahui telah melakukan penindakan di sejumlah tempat hiburan malam sejak 10 Agustus 2026. Polisi menggerebek 2 tempat dan menemukan ratusan butir narkotika. Kemudian pada 15 Agustus 2026, polisi menindak zona permainan yang diduga melakukan praktik perjudian jenis kasino di Batam. Terkait evaluasi terhadap perizinan tempat hiburan malam, Amsakar mengatakan Pemko Batam akan melihat hasil penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri sebelum menentukan langkah selanjutnya.
4: Nanti kan pasti akan diinformasikan kepada kita. Kita akan melihat apa itu. Tapi sementara ini, yang paling penting untuk menginformasikan itu adalah rekan-rekan dari
5: di tempat yang berbeda, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, memastikan bahwa sanksi hingga tingkat pencabutan izin bisa saja dilakukan namun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penindakan terhadap tempat hiburan malam diharapkan Ardi dapat berjalan tanpa mengorbankan geliat pariwisata yang tengah berjalan di Batam.
6: Kalau prosedur pencabutan izin, sekali lagi abang jelaskan bahwa itu tetap ada, sampai dengan pencabutan itu pasti ada. Tapi terlebih dulu nanti teguran lisan, kemudian ada beberapa prosedur. Tetapi sekarang tentu sudah ditangani aparat, tentu ada ketentuan-ketentuan yang juga harus kita ikuti. Tingkat apanya kita lihat aja prosesnya.
5: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Riau mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk memaksimalkan pengusulan program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Sebab program tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selengkapnya, Femi Asti Yovani dari RRI Pekanbaru melaporkan.
7: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah membuat program revitalisasi sekolah yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif, dan berkualitas. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan, pemerintah pusat membuka ruang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengusulkan sekolah yang dinilai membutuhkan revitalisasi. Menurut Erisman, program revitalisasi tersebut telah berjalan pada 2025 dan Riau mendapatkan sejumlah program yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan di tahun 2026, Riau kembali mendapatkan alokasi program revitalisasi. Sementara tahun 2027 nanti, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah membuka kesempatan bagi daerah untuk mengusulkan program tersebut. Erisman menegaskan tidak ada batasan jumlah sekolah yang dapat diusulkan oleh pemerintah kabupaten kota. Seluruh sekolah yang dinilai layak untuk direvitalisasi dipersilakan untuk diajukan.
8: Nah, 2026 ini juga alhamdulillah cukup banyak. Termasuk juga untuk 2027, Kementerian dirasanya juga sudah membuka ruang seluas-luasnya untuk mengusulkan program revitalisasi ini. Jadi oleh karena itu, kita memang sangat mengharap seluruh kabupaten kota yang ada di Riau untuk memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Karena ini adalah program prioritas Bapak Presiden. Usulkan aja seluruh sekolah yang kita anggap memang layak untuk direvitalisasi.
7: Sementara Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kepulauan Meranti untuk Tebing Tinggi Barat, Suryoto, mengapresiasi program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan dan berharap program tersebut dapat terus berlanjut sehingga infrastruktur pendidikan di Kepulauan Meranti semakin baik dan mutu pendidikan terus meningkat.
9: Apresiasi terhadap program revitalisasi sarana pendidikan, mudah-mudahan program dapat berjalan sampai ke pelosok negeri sehingga tidak ada lagi sarana pendidikan yang sangat.
7: Menurut Suryoto, peningkatan infrastruktur dan fasilitas penunjang pendidikan sangat dibutuhkan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, seperti Kepulauan Meranti. Upaya tersebut dinilai penting dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan, sekaligus mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pemerintah Kabupaten 50 Kota mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang mengucurkan dana alokasi umum sebesar 5 miliar rupiah beserta transfer ke daerah TKD 135 miliar rupiah. Berikut laporan Alwan Ahmad dari RRI Bukit Tinggi.
11: Pemerintah Kabupaten 50 Kota menerima kucuran dana tambahan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum DAU sebesar 5,05 miliar rupiah beserta dana transfer ke daerah TKD mencapai 135 miliar rupiah. Atas kucuran anggaran tersebut, Bupati 50 Kota Sarni Sikumbang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurut Bupati Sarni Sikumbang, bahwa tambahan dana DAU ini akan sangat krusial bagi stabilitas birokrasi pemerintah daerah, di mana menurutnya seluruh dana DAU tersebut dipastikan akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pos penggajian aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota. Sementara itu dikatakan Bupati 50 Kota, untuk tambahan dana transfer ke daerah TKD senilai 135 miliar rupiah, Pemkab 50 Kota akan mengalokasikannya secara strategis kepada sektor publik untuk mengakselerasi roda pembangunan infrastruktur, mengoptimalkan mutu pelayanan publik, serta mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai negari.
12: Bahwa penambahan TKD terbesar 135 miliar kami manfaatkan untuk fasilitas infrastruktur, kesehatan, ekonomi, pendidikan, pertanian dan peternakan.
11: Sebagaimana diketahui, pemerintah Kabupaten 50 Kota menjadi salah satu dari penerima insentif anggaran dari pemerintah pusat. Langkah ini dinilai sebagai bentuk perhatian nyata Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung percepatan kemajuan daerah, khususnya bagi Kabupaten 50 Kota. Dan diharapkan anggaran tersebut dapat dikelola secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Dari Kabupaten 50 Kota, Alana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyampaikan data peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda yang dinonaktifkan mulai 1 September 2026 hingga ke tingkat desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
13: Pemerintah Kabupaten Natuna akan menyampaikan data peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda yang dinonaktifkan mulai 1 September 2026 hingga ke tingkat desa. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah desa dapat melakukan verifikasi terhadap data yang ada. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan data peserta yang dinonaktifkan akan diserahkan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti. Hal itu dilakukan untuk memastikan data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurut Hikmat, pemerintah desa memiliki peran penting dalam melakukan pendataan masyarakat. Desa dinilai lebih mengetahui kondisi ekonomi dan status kepesertaan warganya. Jika ditemukan data yang tidak sesuai, pemerintah desa diminta segera melaporkannya. Dengan demikian, proses perbaikan data dapat dilakukan secepat mungkin.
14: Sebelum 1 September akan kita sampaikan ke kepala-kepala desa atau lurah, ini orang-orang yang akan dinonaktifkan. Jadi mereka ada persiapan untuk mendaftar BPJS secara mandiri. Gitu.
13: Sementara itu, masyarakat Natuna dapat melakukan pengecekan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda yang akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026. Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN maupun dengan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Natuna, Ira Triwayuni, mengatakan pengecekan penting dilakukan masyarakat untuk memastikan status kepesertaan mereka. Hal ini agar masyarakat dapat mengetahui apakah kepesertaannya masih aktif atau telah dinonaktifkan. Masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan masih memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan secara mandiri.
15: Masyarakat yang terkena dampak penonaktifan ini harapannya tanggal 1 September silakan lakukan pengecekan data ya melalui microsite pasti.jkn ataupun melalui aplikasi mobile JKN ataupun melalui puskesmas ya. Nah, setelah memastikan itu silakan lakukan pendaftaran kembali.
13: Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital IKD untuk memudahkan masyarakat mengakses portal Perlinsos. Langkah tersebut dilakukan seiring pentingnya pendataan Perlinsos sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial pada 2027. Berikut laporan Elan Silviasari dari RRI Padang.
16: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital IKD. IKD menjadi salah satu akses yang digunakan masyarakat untuk masuk ke portal perlindungan sosial Perlinsos. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Ances Kurniawan, kepada RRI pagi tadi mengatakan, layanan aktivasi IKD telah diperluas melalui berbagai titik pelayanan, termasuk dengan menghadirkan layanan di ruang publik seperti Car Free Day. Selain itu, setiap warga yang datang ke Disduk Capil untuk mengurus administrasi kependudukan juga akan difasilitasi untuk melakukan aktivasi IKD. Disduk Capil Padang juga memberikan akses kepada agen-agen Perlinsos untuk membantu proses aktivasi IKD. Langkah tersebut dilakukan agar layanan aktivasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mempercepat proses pendaftaran pada portal Perlinsos.
17: Kita minta tolong kepada kecamatan dan kelurahan ya, memberi akses kepada agen-agen untuk bisa mengaktifkan IKD agar ini menyebar secara luas pada seluruh masyarakat, tidak hanya yang menerima Perlinsos.
16: Ances berharap kolaborasi Dinas Sosial dan Disdukcapil Kota Padang dapat memperluas cakupan pendataan sekaligus mempermudah masyarakat mengakses layanan Perlinsos. Ia mengimbau warga segera mendaftarkan diri dan memastikan data kependudukan serta data sosial yang digunakan telah sesuai sebelum batas waktu pendaftaran Perlinsos berakhir, yakni pada 31 Agustus 2026. Diketahui sebanyak 102.350 kepala keluarga KK di Kota Padang telah mendaftar melalui portal Perlindungan Sosial Perlinsos hingga pertengahan Agustus 2026. Angka tersebut masih 33,58% dari total 303.000 KK yang masuk dalam data Kementerian Sosial. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pemberian ASI eksklusif menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kesehatan bayi, mencegah stunting, dan mewujudkan generasi Indonesia yang sehat. Berikut laporan Meta Fajar Walinda dari RRI Batam.
18: ASI eksklusif menjadi salah satu langkah penting dalam memberikan awal kehidupan yang sehat bagi bayi. sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting dan mewujudkan generasi emas. ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain, kecuali obat, vitamin, atau mineral sesuai anjuran tenaga kesehatan. Nutrisionis penyelia Puskesmas Tanjung Buntung, Ramadhani Zakia, menjelaskan ASI mengandung berbagai zat gizi dan komponen kekebalan yang dibutuhkan bayi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan.
19: Selanjutnya di dalam ASI juga mengandung protein. Di dalam proteinnya itu ada sumber energi. Proteinnya itu untuk pembentuk sel-sel jaringan otak bayi dan juga mengandung protein penting lainnya, daya tahan tubuh bayi.
18: ASI juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi risiko infeksi, serta diare dan gangguan saluran pernapasan, serta lebih mudah dicerna oleh bayi. Sementara itu, Bidan Terampil Puskesmas Tanjung Buntung, Nora Evelina, menekankan pentingnya kerjasama untuk menjaga keberlangsungan proses menyusui selama masa ASI eksklusif.
20: Misalkan untuk ibu menyusunya, ayo didengarkan, ajak, dan dampingi. Jangan dibiarkan dan jangan dikucilkan atau dimarahin ya. Sebenarnya di saat ibu menyusui itu dukungan dari orang terdekat, suami sama keluarga. Nah ini di saat ibu menyusui itu seharusnya sebenarnya dengan memberikan ASI juga mempercepat pemulihan bentuk tubuh, mempercepat pemulihan rahim kita.
18: Dukungan keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan saat dibutuhkan agar ibu dapat menyusui dengan baik. Setelah usia 6 bulan, ASI tetap dilanjutkan dengan diikuti pemberian PASI sesuai kebutuhan bayi. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bengkalis diisi dengan kegiatan yang melibatkan warga binaan. Jarak pandang di Kota Pekanbaru hari ini menurun hingga 1 km akibat kabut asap. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wahidu Maswar mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
10: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin, ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di sore hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pilihan saya temani Anda semuanya hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.

0: Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1. Beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim terdapat tabel kategori desil masyarakat terbaru 2026 oleh Badan Pusat Statistik sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Badan Pusat Statistik melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Faften Ari Pujastuti mengatakan bahwa BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan atau pengeluaran dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Melalui Instagram resmi BPS, @bps_statistik, pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel atau multidimensi, seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain-lain. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan sore hari ini. Saya akan berbagi informasi-informasi dan juga hiburan tentunya ke ruang dengar Anda semuanya jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya ada satu informasi, komunitas Sinuru Matawai Indonesia akan mengadakan kegiatan Musinuru Kasimaeru ketiga 2026 dengan tema Festival Kapusagaikat atau Bersagu, revitalisasi pangan lokal untuk ketahanan pangan, pelestarian budaya, dan ekonomi kreatif Mentawai. Mengundang ke pegiat budaya, kaum muda, pelajar, dan masyarakat umum dan khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk datang dan meramaikan kegiatan yang diadakan pada hari tanggal 24 sampai 29 Agustus 2026 waktu dari pukul 10 pagi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat malam, bertempat di Aula Konforti Desa Mailepet, Kecamatan Siburut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person dengan nomor 0821-7388-2686. 0821-7388-2686 atau bisa mengunjungi Instagram @sinurumatawai atau @sinuru.id. Demikian informasinya mendengar di kesempatan sore hari ini. Kita lanjut dulu kebersamaan kita di sore hari ini.

Kondisi sering lapar terjadi karena memang tubuh benar-benar lapar. Tapi bisa jadi itu adalah keinginan sesaat atau yang biasa disebut lapar palsu. Lapar palsu adalah rasa lapar yang bukan disebabkan karena kebutuhan untuk makan. Tapi ini terjadi dikarenakan seseorang merasa bosan atau pengaruh emosi lainnya. Perasaan lapar yang disebabkan karena emosional ini biasanya hanya menginginkan makan makanan tertentu, umumnya yang tinggi lemak dan

0: Kenapa sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki abang nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

Kali Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: 01 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya, dan juga ada informasi-informasi menarik saya hadirkan ke ruang dengar Anda, seperti informasi tentang cuaca yang akan sesaat lagi kami hadirkan bersama BMKG Minangkabau.
2: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
3: Aku masih lapar bro.
2: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
4: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang, masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan dan tentunya juga hiburan ke ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan sore hari ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut dulu kebersamaan kita di sore hari ini. Berikutnya saya hadirkan lagu dari Ariel Noah untuk Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Selamat sore untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Mam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Alam adalah kehidupan.

0: Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata. Tetapi, warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari, kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun terhitung 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe,

kita, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Pop Daerah kategori Putra dan Putri. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Sue Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Waduh, cuma semenit. Mangung banget nih.
1: Gimana? Telat lagi? Makanya, kalau udah sering telat, biasanya dirubah dong. Ini malah dijadiin hobi.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah Mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul Mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usahlah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.

0: Kilas Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Sebanyak 17 titik panas atau hotspot terpantau di sejumlah wilayah Sumatera Barat pada hari ini. Sebagian besar titik dimaksud terdeteksi dengan tingkat kepercayaan sedang. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Klimatologi Yuda Nugraha kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, peningkatan hotspot telah terpantau sejak April 2026, namun jumlah masih relatif lebih sedikit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Yuda menyampaikan pemantauan dilakukan terutama pada sejumlah daerah yang dinilai memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla lebih tinggi, seperti pesisir selatan, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Sijunjung, Dharmasraya, dan Solo. Kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu alasan kewaspadaan perlu ditingkatkan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kelas info pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Saya hadirkan lagu-lagu Islami ke ruang dengar Anda.
0: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Khairul Gunawan SPDI, akan membacakan surat Al-Mudatsir ayat 32 sampai dengan 56 dengan sadi tilawah Amna Ulfa. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul Ketika Hati Bersujud Dunia Menjadi Kecil. Saya informasikan juga waktu sholat maghrib untuk Kota Padang hari ini masuk pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani Islam. Selamat mendengarkan.

0: Lindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak, demi bulan dan demi malam ketika telah berlalu, dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya sakar itu adalah salah satu bencana yang sangat besar sebagai peringatan bagi manusia, yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan. Sampai datang kepada kami kematian, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka, orang-orang kafir, berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka antusolliya wa tusallima ala nabiyika Muhammadin wa antaj'ala solata qurrata aini li wasababan ila sa'adatid dunya wal akhirah. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan solat sebagai penyejuk hati dan jalan menuju kebahagiaan dunia serta akhirat. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Pemirsa RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali bersua melalui udara RRI dalam rangkaian tausiah agama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Judul bahasan kita pada hari ini adalah Ketika Hati Bersujud, Dunia Menjadi Kecil. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, solat bukan sekedar gerakan fisik, tetapi adalah sujud hati kepada Sang Pencipta. Ketika hati bersujud, dunia terasa kecil. Semua kegelisahan, masalah, dan kesibukan dunia akan sirna di hadapan kebesaran Allah. Solat sering kita pahami hanya sebatas gerakan rukun, berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Padahal hakikat solat bukanlah sekedar rutinitas tubuh, melainkan perjalanan rohani seorang hamba menuju Rabb-nya. Gerakan fisik memang penting karena mengikuti tuntunan syariat. Tetapi jika solat hanya berhenti pada gerakan tubuh tanpa diiringi dengan kehadiran hati, maka ibarat tubuh tanpa ruh. Allah tidak hanya memandang gerakan kita, tetapi lebih dari itu kekusukan dan ketundukan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Maka sujud hati adalah puncak dari ketundukan seorang hamba. Saat dahi menyentuh bumi, sejatinya hati sedang menunduk lebih dalam di hadapan Allah, merasakan betapa kecil dan lemahnya diri ini di hadapan kebesarannya. Manusia seringkali terikat oleh urusan dunia, yaitu harta, jabatan, popularitas, bahkan masalah hidup. Namun ketika hati benar-benar bersujud, segala hal itu menjadi kecil dan tidak berarti. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Orang yang khusyuk dalam solat merasakan dunia hanyalah persinggahan sementara. Kegelisahan hati akan sirna karena ia menyadari bahwa semua urusan berada dalam genggaman Allah. Dunia yang semula terasa menekan kini tampak kecil bila dibandingkan dengan luasnya rahmat Allah. Solat bukan sekedar rutinitas gerakan fisik, tetapi penyerahan hati sepenuhnya kepada Allah. Saat hati bersujud, dunia dengan segala gemerlapnya menjadi kecil dan tidak berarti. Solat menghadirkan ketenangan batin, kekuatan menghadapi ujian dan kebahagiaan sejati. Maka mari kita perbaiki kualitas solat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi hadirkan hati agar sujud kita benar-benar menyentuh kedalaman jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. kitab wa aqimi sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa sholat adalah penolong utama dalam menghadapi kehidupan. Orang yang menjaga sholat dengan khusyuk akan terbentengi dari kemaksiatan dan hatinya selalu tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah sholat sebagai penolongmu, dan sholat adalah cahaya bagi seorang mukmin." Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Dijadikan penyujuk mataku dalam sholat." Hadis riwayat An-Nasa'i. Artinya, sholat adalah tempat kembali bagi hati yang gelisah. Saat seorang mukmin bersujud, ia sedang merendahkan diri di hadapan Allah, sekaligus meninggikan martabatnya di sisinya. Dunia dengan segala kemewahannya menjadi kecil dan tidak lagi menawan hati, sebab hati sudah tertambat pada Allah. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, ketika hati bersujud, seseorang merasakan ketentraman. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukan pada harta, jabatan, atau kedudukan, tetapi pada kedekatan dengan Allah. Dunia yang luas terasa sempit bila hati jauh darinya, tetapi dunia yang sempit terasa lapang bila hati dekat dengan Allah lewat sholat. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikan sholat sebagai sumber kekuatan batin, tempat beristirahat dari hiruk-pikuk dunia, serta jalan menuju ridha Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang khusyuk dalam sholat, sehingga hati kita senantiasa tenang dari dunia, menjadi kecil di hadapan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah di kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya mendengar, kami kumandangkan azan, tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

cinta merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nanti.

kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini pukul 18.58 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan setelah Warta Berita, Padang malam ini akan dilanjutkan oleh Rani Zue hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan regupaya, kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terutama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat mengingatkan kepada dari saya menerima keterbawaan, pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjungi NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
9: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
8: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
10: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
8: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Chairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
14: Termohon 2, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam

0: 15 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
1: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuf Basar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
0: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan.
3: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
5: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
4: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
5: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
6: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
5: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 3.

0: 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
3: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
2: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
4: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
2: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
5: Kenapa?
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
6: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi. Bahsediyor.
5: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
7: İyi bir takım, organize bir takım.
5: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
7: Sementara
5: Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Agak sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 01 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Padang malam ini.
1: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar untuk Anda di malam hari ini. Selamat beraktivitas juga ya. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas kita di malam hari ini. Dan pendengar dalam Padang malam ini untuk edisi hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 bersama saya Rani Zue menemani Anda tentunya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan serta program-program seru juga yang akan menemani Anda di malam hari ini. Dan sebelumnya pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19:38 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, sebelum kami kumandangkan azan Isya, terlebih dahulu kita akan ke lagu Islami dulu ya. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di malam hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Anda pendengar yang juga sedang beraktivitas di malam hari ini, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda, dan pastikan juga tetap selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, nanti kita juga akan ada program-program seru juga di malam hari ini ya. Nanti akan ada ruang kesehatan juga, terus sebelumnya akan ada drama radio dulu ya pendengar, dan nanti dilanjutkan oleh program Ruang Rindu. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital IKD. IKD menjadi salah satu akses yang digunakan masyarakat untuk masuk ke portal Perlinsos. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Ances Kurniawan kepada RRI pagi tadi mengatakan, layanan aktivasi IKD telah diperluas melalui berbagai titik pelayanan, termasuk dengan menghadirkan layanan di ruang publik seperti Car Free Day. Selain itu, setiap warga yang datang ke Disdukcapil untuk mengurus administrasi kependudukan juga akan difasilitasi untuk melakukan aktivasi IKD. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Pro 1. Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Si Cantik Misterius, produksi dari RRI Malang. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Asik-asik. Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya, sampai termangu aku.
2: Bosomu, Vin. Jadul banget. Vinoma emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh, enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya, Tante Ratna itu.
0: Ah, udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger. Aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran. Loh, nih.
0: Walah, sabar yo. Mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib lo.
1: Iya sih, tak sabar ya wis. BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek? Kaget aku.
0: Haha, melok seneng. Ya opo, dicupo.
1: Lah yo, baru digiba kok mentungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak payungan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah. Pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin.
2: Ya Mas Bayu pecandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak. Kai lo. Katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Gak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok. Katanya cuman mau nunggu temen. Nah Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia gak mau.
3: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Mosok motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayal meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh yuk. Surup-surup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang enggak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan pisan nih ceritanya. Lomba tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Gak ada siapa-siapa.

punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Halo, hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama ketemu nih, tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan.

0: 01 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja tadi kita telah ikuti bersama drama radio. Dan selanjutnya kita bersama dalam obrolan malam Ruang Kesehatan.
0: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
1: Dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Untuk Anda di kesempatan malam hari ini, kita berjumpa kembali dalam program obrolan malam Ruang Kesehatan kerjasama RRI Padang dengan Rumah Sakit M. Jamil Padang. Dan untuk Anda di malam hari ini, selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat juga. Mungkin yang sudah beristirahat di malam hari ini, yang lagi beraktivitas, mudah-mudahan segala aktivitas yang Anda lakukan di hari ini tentunya diberikan kelancaran dan tidak ada kendala apapun ya pendengar. Oke, dalam program obrolan malam Ruang Kesehatan untuk edisi hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 ya, kita kembali bersama akan berbincang-bincang terkait dengan kesehatan ya pendengar. Jadi untuk Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami dapat melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975, serta untuk Anda juga dapat bergabung nantinya melalui aplikasi RRI Digital dan kita juga live secara visual ya pendengar di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi nanti yang mau bertanya di sana juga boleh langsung saja di live chat kita di malam hari ini. Bersama saya Rani Zoe, pendengar menemani Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di program Ruang Kesehatan saya tidak sendiri karena sudah hadir juga narasumber kita melalui Zoom. Saya langsung akan sapa aja narasumber kita, ada Dr. M. Iqbal Rifai, SPB, Sub-SPBDK, selaku Dr. RSUP M. Jamil Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Iqbal.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Iya, kabar baik dokter malam hari ini?
2: Gimana?
1: Kabar baik Dr. Iqbal malam hari ini?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, oke. Nah, ini tema kita di malam hari ini terkait dengan deteksi dini dan tata laksana kanker kolorektal ya Dr. Iqbal, tema kita untuk malam hari ini. Jadi untuk Anda ya, nanti pendengar ya, karena kita sudah bersama juga dengan Dr. Iqbal, jadi boleh yang mau bertanya nanti langsung saja ya secara interaktif di line telepon, WhatsApp dan juga di aplikasi RRI Digital atau juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, mungkin untuk di awal sebelum kita ke deteksi dini dan tata laksana terkait dengan kanker kolorektal nih Dr. Iqbal, kita ingin tahu juga mungkin pendengar Pro 1 RRI Padang ingin tahu nih, kanker kolorektal ini apa sih Dr. Iqbal? Mungkin boleh dijelaskan dulu nih ke pendengar kita, silakan dokter.
2: Ya, terima kasih. Jadi kanker kolorektal atau kanker usus besar dan rektum itu adalah suatu keganasan atau tumor ganas di usus besar dan di rektum. Mm-hmm. Jadi usus besar itu ada kolon dan ada rektum. Okay. Jadi setiap keganasan di sana itu disebut kanker kolorektal.
1: Mm-hmm. Ya, gitu. Oke, okay. Jadi kanker kolorektal ini adalah kanker usus besar ya? Kalau lebih sederhananya untuk masyarakat lebih mengerti ya dokter ya?
2: Iya.
1: Mm-hmm. Nah ini dokter mungkin boleh dijelaskan juga, ini penyebab dari kanker ini apa aja sih dokter, untuk kanker usus besar atau kolorektal ini?
2: Nah penyebab kanker itu, ini yang perlu diketahui, penyebab kanker itu sampai sekarang belum diketahui. Makanya saya sering tanya ke mahasiswa kalau apa penyebab kanker, itu mereka aja tidak tahu, itu berarti benar ya. Jadi penyebab yang ada itu faktor risiko. Jadi faktor risiko misalnya ada yang dapat dimodifikasi,

0: ada yang tidak dapat dimodifikasi. Yang tidak modifikasi itu misalnya ada riwayat keluarga yang mempunyai riwayat kanker, ya, atau mempunyai tumor jinak di usus besarnya. Jadi itu tidak bisa dimodifikasi. Kemudian ada riwayat pasien sendiri itu yang mempunyai riwayat infeksi usus atau yang kita sering kita sebut ke pasien satu colitis atau seperti Crohn disease yang bisa diubah. Misalnya kalau pasien tidak suka beraktivitas, itu harus beraktivitas, ya. Jadi kurang aktivitas salah satu faktor risiko untuk suatu keganasan. Kemudian ditemukan obesitas. Obesitas itu maka sekarang obesitas itu dianggap suatu penyakit morbid obesity namanya, karena itu salah satu penyebab kanker, baik kanker colorektal maupun kanker payudara. Kemudian faktor risiko lainnya adalah konsumsi daging merah, ya, daging merah itu meningkatkan risiko keganasan. Kemudian merokok dan konsumsi alkohol yang dari yang sedang sampai yang berat yang terus menerus. Nah, itu faktor-faktor penyebab kanker pada usus besar atau pada kolorektal. Jadi kalau penyebabnya itu pasti banyak kalau teori-teori, ya, yang ada tuh faktor risiko.
1: Faktor risikonya ya, dokter ya. Kalau penyebabnya ini belum diketahui sebenarnya gitu ya.
0: Maka sekarang masih banyak penelitian di dalam sel-selnya di kita harus banyak teliti lagi sampai sekarang itu masih belum ketemu kenapa sih ada yang orang bisa kena kanker atau tidak. Yang ada itu faktor risiko, faktor penyebab sampai sekarang belum ketemu kenapa orang itu bisa kanker.
1: Baik. Tapi dari faktor risiko ini ada kebiasaan-kebiasaan juga ternyata ya dokter ya. Salah satunya tuh tadi ada kebiasaan merokok, terus juga minum alkohol, terus tadi ada makan daging merah ya dokter ya. Ini daging merah ini maksudnya daging sapi kah atau gimana nih dokter? Ada jenis-jenis dagingnya juga nggak?
0: Ya, daging merah itu ya seperti daging sapi, daging kambing, ya, yang serat berserat merah. Karena itu dia kayak di ikan, ya. Karena paling bagus itu konsumsi itu ikan.
1: Ikan itu yang lebih baik ya dokter ya.
0: Ya.
1: Nah. Selain itu dokter, nah ini kan kita udah tahu nih faktor risikonya adalah mungkin tadi salah satunya tadi ada beberapa ya kebiasaan-kebiasaan juga, terus juga ada konsumsi salah satu makanan juga gitu. Nah kita ingin tahu juga untuk gejalanya mungkin biar masyarakat tahu nih kayaknya nih harus diperiksa atau gimana nih dokter, ada gejala-gejala awal juga nggak dokter?
0: Jadi gejala awal dari satu di gejala di kanker itu adalah pertama itu keluhan utama pasien itu misalnya pendarahan per anus lewat anus ya. Kemudian diare atau ya selama minimal 6 minggu tidak sembuh-sembuh ya. Kemudian peningkatan frekuensi dari buang air besar. Kemudian ada juga gejala tenesmus, misalnya dia pengen buang air besar ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi dia tidak bisa buang air besar, BAB tidak keluar, ya kan? Kemudian kejalan yang di anus itu pada umur 60 tahun tanpa gejala di anusnya, jadi dia BAB berdarah, tapi di anusnya tidak terjadi masalah, ya kan? Kemudian kalau pada perut kepada abdomen kita bilang itu teraba massa di perut kanan bawah, ya, perut kanan bawah teraba massa itu satu tumor di usus besar juga. Kemudian tanda-tanda peningkatan intraluminal, intraluminal itu peningkatan tekanan di dalam usus itu sehingga terjadi gejala obstruksi usus atau tersumbat usus yang masih parsial, kadang-kadang tersumbat, kadang-kadang tidak. Kemudian nanti akan menjadi satu obstruksi total, sama sekali tidak bisa buang air besar. Kemudian dalam pemeriksaan klinis juga dalam pemeriksaan HB itu HB-nya di bawah normal ya. Jadi misalnya ketemu pasien kita periksa HB-nya, Nah, itu karena HB-nya bisa di bawah 10, lebih pada perempuan dan pada laki-laki di bawah 11, ya 9, 8. Itu harus kita periksa. Kenapa dia bisa HB-nya turun. Nah, seperti itulah gejalanya.
1: Oke, jadi
0: Tapi itu sering tidak, kalau pasien awal, awal itu biasanya tidak bergejala.
1: Oh, jadi kayak normal aja ya, Dokter Iqbal ya.
0: Normal aja, iya.
1: Jadi, nah nanti taunya itu pas udah biasanya kalau di kasus-kasus yang terjadi itu biasanya taunya udah di mana tuh, Dokter?
0: Nah, karena kita di Indonesia itu belum, nah sekarang makanya saya kebetulan dengan Kemenkes dengan Bapak Menteri itu akan melakukan program deteksi dini pada kanker kolorektal. Jadi seperti di Malaysia, di Singapura itu pada pasien-pasien yang umur lebih 50 tahun itu kita lakukan pemeriksaan rekap output body test atau pemeriksaan tes darah samar pada BAB-nya. Kemudian nanti kalau memang positif, kita lanjutkan dengan kolonoskopi. Nah, gitu. Jadi, seandainya masyarakat kita mau melakukan pemeriksaan deteksi dini itu kanker-kanker usus besar itu akan lebih cepat diketahui daripada tidak dilakukan pemeriksaan dini pada pasien. Nah, itu sebenarnya ada di puskesmas, seperti tes darah sama itu bisa kita lakukan di puskesmas. Tetapi ini masih belum banyak. Kemudian misalnya kolonoskopi belum terlaksana dengan baik. Dan itu memang kita lagi membuat sekarang bagaimana itu bisa terlaksana dengan bagus. Karena kalau hitung-hitung kos secara ekonomi, dengan pasien ditemukan kanker usus besar dini, itu kos ekonominya atau hal ekonominya itu jauh lebih murah daripada pasien yang ditemukan pada stadium lanjut. Di mana pada stadium lanjut, itu ada nanti di kemoterapi, ada di radiasi, ada di operasi, sehingga kosnya itu sangat mahal. Kecuali kalau stadium awal, itu cukup operasi saja tanpa yang lainnya. Tetapi itu jarang ditemukan di Indonesia. Bisa ditemukan di negara-negara maju. Ya gitu.
1: Baik. Nah, ini untuk penderitanya mungkin dari kasus-kasus yang terjadi. Kalau untuk di Sumatera Barat tinggi nggak kasusnya, Dokter?
0: Tinggi di Indonesia itu kasus nomor 4 dan angka kematian nomor 3 di Indonesia.
1: Nah, ada ininya nggak, Dokter? Ada rentang usianya nggak? Paling banyak nih kasusnya terjadi di usia berapa gitu, Dokter?
0: Biasa di atas 50 tahun, cuma sekarang sudah mulai ke yang lebih muda.
1: Ada pergeseran usia ya,
0: Ya,
1: Dokter
0: sekarang banyak
1: Iqbal.
0: pasien pada kanker ke usus, pergeseran usia.
1: Mungkin karena ada ini ya,
0: Bisa banyak ke 50
1: pola
0: tahun ke
1: hidup
0: atas.
1: juga gitu ya, Dokter Iqbal.
0: Ya, mungkin pola hidup atau infeksi usus yang ya kanker usus besar itu ada dua, ada yang memang sporadik atau yang karena proses infeksi usus sebelumnya gitu.
1: Jadi ada dua jenis ya, Dokter Iqbal.
0: Sporadik itu misalnya dari tumor binal ya, atau keturunan ya.
1: Baik. Dan ini kita juga mengajak pendengar, dokter yang ingin bertanya mungkin boleh langsung melalui line telepon ya, pendengar di 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666 975. Serta untuk Anda yang juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang juga langsung dapat bergabung pendengar di live chat kita di malam hari ini. Dokter Iqbal, ini sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita terkait dengan tema kita deteksi dini dan tata laksana kanker kolorektal, kita sudah ada penelpon, kita langsung terima ya, Dokter. Tadi rencananya mau break dulu. Halo, assalamualaikum.
0: Selamat
1: malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni dan Dr. Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Dr. Iqbal dari Uncu Dipo di 67 Kota Solo, Dr. Iqbal.
1: Oke, ada Uncu Dipo di Kota Solo, dokter. Sudah bergabung. Kita langsung tanya nih. Ini
0: ya,
1: dok,
0: Uncu ya, Borani, Dipo. Silakan Borani.
1: Iya, Uncu Dipo mau bertanya apa nih malam hari ini?
2: Kan gini, apa kanker itu ada faktor genetiknya ya? Ini ada nih.
1: Nanti kita tanyakan dokter Iqbal, nanti dijawab ya.
2: Ada faktor genetiknya. Kita kan sebagai umat manusia kalau ingin hidup itu selamat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Gimana cara tanda-tanda awalnya supaya kita bisa mencegah terjadinya kankernya sebelum terlambat. Nanti kalau udah terlambat, gimana lagi caranya gitu? Apa yang harus kita pasang kalau udah terlambat, kita tahunya udah terlambat, kita mengobat ini, apa yang harus mencegahnya gitu, ciri-cirinya apa saja supaya kita terhindar dari kanker ini itu. Atau kalau udah terjadi, gimana pengobatannya, gimana supaya kita bisa selamat dari kanker ini.
1: Oke, okay.
2: Udah jelas ini.
1: Iya, sudah Uncu.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni dan Dr. Iqbal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota ya. Solo. Mungkin boleh langsung ditanggapi dulu Dr. Iqbal sebelum nanti kita break ya. Silakan ya. Dokter.
0: Bu Rani ya. Uncu Dipo ya, Pak ya. Uncu Dipo. Ya jadi memang yang paling bagus itu adalah mencegah daripada mengobati. Jadi apapun keganasan, baik itu di usus besar, mau di pedara, mau di tiroid, itu adalah mencegah. Mencegah itu yang paling penting. Pertama adalah kita harus, seperti yang saya terangkan, ya, aktivitas yang kita harus beraktivitas. Banyak olahraga, ya, bekerja. Yeah. Kemudian terutama pasien yang gemuk, saya bilang tadi. Jadi jangan gemuk itu banyak faktor-faktor penyakit. Nah, yang paling penting, misalnya dalam hal merokok, kalau bisa kita tidak merokok, ya. Okay. Itu keganasan itu banyak yang merokok. Kemudian konsumsi alkohol. Nah, khusus pada kanker kolorektal, karena usus itu adalah organ pencernaan, konsumsi daging merah itu harus kita kurangin. Bukan tidak boleh, kita kurangin. Jadi yang paling penting itu adalah kita harus makan dengan tinggi serat. Tinggi serat, ya. Tinggi serat, sehingga transit BAB itu di dalam usus akan cepat. Karena kalau transitnya lama, itu akan merusak dinding usus. Nanti akan berubah dari yang normal, kemudian jadi satu keganasan. Jadi BAB itu harus lancar. Itu prinsipnya. Kemudian memang ada beberapa penelitian, termasuk penelitian S3 saya ya, itu probiotik ya. Jadi probiotik itu kita konsumsi. Misalnya kalau yang lokal kita di Sumatera Barat itu contohnya dajeh. Ya. Dajeh itu mengandung Lactococcus D4. Lactococcus D4 itu bisa mencegah proses, baik proses inflamasi usus maupun proses tumor di usus besar ya. Kalau yang di luar ya bisa kita bilang seperti yogurt ya, itu kita konsumsi dengan baik. Jadi probiotik itu kita konsumsi. Kemudian memang ada juga obat-obatan yang merupakan untuk satu pencegahan dari kanker kolorektal, misalnya obat-obat MSMI, yaitu obat penang nyeri, tapi itu memang harus di sesuai dengan dokter yang resepin. Berapa sih yang dipakai buat pencegahan pada kanker usus besar.
1: Okay.
0: Kemudian obat-obatan buat batu empedu, ya, itu juga bisa dipakai untuk pencegahan. Sehingga mencegah iritasi cairan empedu yang masuk ke usus halus, mau masuk ke usus besar, itu bisa diaturnya. Kemudian obat-obat untuk inflammatory bowel disease atau obat-obatan untuk infeksi usus. Itu bisa kita konsumsi juga pencegahan kanker kolorektal. Itu namanya untuk pencegahan yang disebut kemopreventif pada kanker kolorektal. Tetapi itu harus di bawah pengawasan dokter tidak bisa kita pakai tanpa pengawasan dokter. Kita konsumsi sendiri karena efek sampingnya juga ada gitu loh. Jadi memang pencegahan itu yang paling penting. Terima kasih.
1: Oke, baik. Semoga sudah terjawab ya, Uncu. Tapi kalau masih ada pertanyaan, kita masih akan terima hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, Dokter Iqbal, ini sebelum kita terima penelpon atau mungkin nanti ada WhatsApp yang masuk juga di malam hari ini, kita jeda dulu ya, Dokter. Ada beberapa informasi dulu yang perlu kami hadirkan kepada para pendengar Pro Satu RRI Padang. Untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program obrolan malam Ruang Kesehatan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pendengar, Anda masih dalam program Obrolan Malam.
2: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam program Obrolan Malam Ruang Kesehatan bersama dengan Dr. Iqbal ya, dengan tema kita tadi deteksi dini dan tata laksana kanker kolorektal. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di malam hari ini dapat langsung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975 serta juga dapat bergabung melalui live chat kami di aplikasi RRI Digital dan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Iqbal, tapi ini sudah ada yang bertanya dokter, di WhatsApp kita ada Ibu Desi di Maransi, ini pertanyaannya, benar nggak dok, kebiasaan sering sembelit atau susah BAB atau sering makan makanan yang pedas ini bisa langsung memicu kanker usus besar? Itu pertanyaannya, boleh langsung di jawab, Dr. Iqbal, silakan.
3: Ya, terima kasih. Susah BAB atau sembelit itu benar-benar harus kita periksa. Dan itu memang bisa menyebabkan, jadi gini, BAB yang tidak lancar, itu BAB itu kontak dengan dinding usus bagian dalam itu akan lama. Mm-hmm. Nah, agak lama mengakibatkan suatu proses inflamasi dan nanti perubahan dari mukosa atau dari dinding usus bagian dalam itu sehingga suatu proses yang bisa mengakibatkan terjadinya nanti suatu tumor, nanti bisa jadi tumor tidak, nanti jadi tumor ganas. Mm-hmm. Itu kira-kira faktor kebiasaan, makanya kita harus makanan yang tinggi serat dan banyak minum air putih. Tetapi sembelit sendiri bisa juga itu tanda awal dari tanda-tanda kita sudah ada kanker di usus besar. Mm-hmm. Ya, jadi ada sesuatu di dalam usus yang tumbuh, tumor, itu akan mengganggu BAB kita. Jadi sering sembelit. Makanya untuk itu harus diperiksa dengan namanya kolonoskopi. Mm-hmm. Kolonoskopi itu memasukkan kamera melalui anus. Nanti kita akan memeriksa secara visual,
2: yeah,
3: gambaran dari usus besar. Jadi dari mulai anus sampai usus besar bagian kanan. Ya. Mm. Jadi setelah itu bisa kita lihat. Dan hasilnya dapat kita temukan tumor atau tidak ditemukan tumor aja. Mm-hmm. Tidak ada tumor, yang kita temukan adalah proses infeksi. Jadi setiap gangguan dari saluran cerna bagian bawah, usus besar maksudnya ya, yeah, atau sering juga kita usus besar, itu harus kita lakukan endoskopi bagian bawah atau mm-hmm kolonoskopi. Nah gitu. Dan kemudian makan cabai itu belum terbukti secara ilmiah bahwa cabai itu mengakibatkan kanker usus besar. Malah cabai itu sebenarnya mengandung antioksidan, tetapi yeah, segala tertentu tentu tidak boleh berlebihan. Gitu.
2: Oke, okay. Karena segala sesuatu yang berlebihan tidak baik ya,
3: itu
2: dokter.
3: Dia berani ya.
2: Iya. Oke, okay. Nah tapi kalau balik lagi nih dokter tadi karena Bu Desi tadi sempat mengatakan susah BAB gitu ya, sembelit. Nah ini sebenarnya kalau normalnya BAB ya. Seseorang itu seperti apa sih dokter? Misalnya tiap hari kah itu normalnya atau gimana dokter?
3: Ya, sekali sampai dua kali sehari itu normal. Minimal sehari itu harus ada BAB.
2: Oh, oke.
3: Kalau
2: okay.
3: dalam 2 hari ya harus pasti harus kita periksa penyebabnya itu apa ya, apa ada gangguan transit. Jadi gini, gangguan BAB itu ada fungsional. Fungsional itu fungsi yang terganggu atau secara anatomi. Secara anatomi itu memang ada sesuatu anatomi yang di luar normal. Seperti ada tumor. Itu bisa mengakibatkan gangguan BAB. Kalau
2: okay.
3: fungsional, emang fungsi terganggu, tetapi dia tidak ada tumor. Misalnya gini, pada orang tua, ya, misal umur 80 ke atas, itu aktivitas mulai jarang, itu dia BAB terganggu, jarang BAB, karena dia sudah tidak, mobilisasinya tidak ada, kemudian dia sudah mulai jarang beraktivitas, itu kemudian persarafan juga sudah mulai terganggu, itu BAB-nya akan tidak lancar. Tetapi secara anatomi dia normal, gitu saat kita kolonoskopi.
2: Okay.
3: Ya. Atau orang yang gangguan persarafan di tulang belakang, ya. Itu akan mengganggu persarafan di usus besarnya. Tetapi kalau kita kolonoskopi, anatominya normal. Jadi fungsionalnya yang kelainan yang terganggu, gitu lah. Jadi kelainan BAB itu banyak, itu harus banyak pemeriksaan yang kita lakukan. Macam-macam kita lakukan pemeriksaan. Selain kolonoskopi juga ada pemeriksaan radiologi dan sebagainya.
2: Oke. Tadi kalau misalnya ini ya harus perbanyak makan makanan yang berserat ya dokter ya, biar menghindari kondisi-kondisi susah BAB atau sembelit ini ya dokter. Oke, baik. Ini masih ada pertanyaan dokter dari pendengar kita, ada Pak Syahrul di Lubuk Buaya. Nah ini pertanyaannya, jika kami ingin melakukan pemeriksaan awal atau screening nih dokter, itu bagaimana prosedurnya? Mungkin boleh dijelaskan kembali dokter Iqbal, silakan.
3: Prosedurnya pertama ke layanan sekarang, layanan primer. Layanan primer itu bisa dari puskesmas atau di klinik pertama namanya. Nah, itu ada pemeriksaan minta ke petugasnya atau ke dokternya pemeriksaan tes darah samar. Ya, tes darah samar itu kita periksa ya. Ada pasien-pasien di atas 50 tahun atau 60 tahun, kita periksa tes darah samarnya. Atau sekarang juga diturunkan di atas 45 tahun. Nah, seandainya tes darah samar itu di dalam feses itu terdapat darah, ya, diperiksa di bahan-bahan, kemudian ada darah. Ada darah itu kita lanjutkan dengan kolonoskopi. Nah, kolonoskopi itu biasa dilakukan di rumah sakit, ya. Rumah sakit yang punya kolonoskopi itu di Padang, seperti yang Siti Rahma, kemudian M. Jamil, atau rumah sakit Unan. Jadi saya kira di Padang itu punya alat endoskopi hanya 3 rumah sakit tersebut. Nah, setelah kolonoskopi itu diterapkan, baru nanti kita bisa menilai apakah itu memang ada tumor apa tidak. Apakah pendarahan itu karena tumor atau karena suatu proses infeksi atau penyebab-penyebab lainnya. Nah, kolonoskopi itu. Jadi gitu loh.
2: Oke, jadi gitu ya prosedurnya ya dokter ya. Jadi Pak Syahrul mungkin yang mungkin ingin screening boleh di awal tadi ya, seperti prosedur yang disampaikan oleh dokter Iqbal tadi. Tapi kalau masih ada pertanyaan ini untuk Ibu Desi atau mungkin Pak Syahrul atau Uncu tadi yang juga sudah bergabung bersama kita, boleh bertanya kembali ya. Kita masih ada beberapa menit lagi ini kebersamaan kita dalam ruang kesehatan. Dan ini untuk Anda yang juga menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, juga boleh bergabung ya pendengar, langsung aja di live chat kita di malam hari ini, atau mungkin melalui line telepon 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975. Oke, ini kembali ada pertanyaan dokter dari pendengar kita, ada Wahyu di Painan. Ini pertanyaannya, kalau di keluarga saya tidak ada riwayat kanker nih dokter sama sekali, apakah saya tetap punya faktor risiko terkena kanker? Nah, itu pertanyaannya dari Wahyu, boleh ditanggapi dulu dokter Iqbal, silakan.
3: Ya, terima kasih, itu sangat penting itu. Jadi memang makanya faktor risiko itu ada yang tidak dapat dimodifikasi, itu misalnya lewat kanker.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian yang dapat dimodifikasi itu yang kita cipta dari awal, kurang tidak ada aktivitas, yeah, ya, kurang olahraga, masalah masalah makanan, konsumsi. Nah itu walaupun kita tidak punya keluarga, itu faktor risikonya gitu lah.
2: Okay.
3: Nah itu perlu, makanya di kita lihat nih, di negara ASEAN lain ya, kebetulan saya salah satu pengurus di presidensial colorectal surgeon Southeast Asia. Itu tinggal negara kita yang tidak punya program yang kolonoskopi itu salah satu yang harus dilakukan kepada penduduk Indonesia yang di 45 tahun ke atas itu harus dilakukan.
2: Okay.
3: Dan kebetulan saya ajukan ke Bapak Menteri Kesehatan, beliau setuju, dan itu kita yang akan kita lakukan tahap bertahap, sehingga yang dikatakan Bapak apa tadi, mencegah itu dari bolos itu akan tercana, sehingga kita kolonoskopi ternyata ketemu tumor jinak yang bisa kita ambil, itu sudah melakukan pencegahan, karena dia tidak akan berubah menjadi satu tumor ganas. Kalau dia terjadi infeksi, infeksinya kita obati sehingga tidak menjadi suatu proses keganasan. Itu salah satu pencegahan. Kemudian belum lagi program-program yang lainnya, seperti bagaimana, nah ini penting lagi, buang air besar pun bisa salah satu faktor risiko. Jadi makanya sekarang dianjurkan buang air besar itu kalau bisa WC-nya itu yang duduk, yang jongkok, yang bukan duduk. Dan kalau udah terlanjur WC duduk, itu diberi penyangga, sehingga posisi paha kita itu seperti jongkok, karena fisiologis untuk BHB itu adalah jongkok. Sehingga BHB itu tidak terlalu tertahan, sehingga iritasi di usus besar bagian bawah itu kurang, sehingga itu salah satu mencegah satu keganasan pada rektum atau usus besar yang bagian bawah. Jadi itu banyak teritori, dan penting ya jaga makanan. Kita punya kearifan lokal, jadi itu sudah terbukti secara ilmiah dari penelitian saya dan penelitian teman-teman yang lain, baik itu di kedokteran urusan alas juga di peternakan. Jadi itu ternyata bisa mencegah, probiotiknya mencegah keganasan pada usus besar.
2: Okay.
3: Jadi itu penting. Jadi walaupun tidak ada keluarga, kita tetap harus screening. Terima kasih.
2: Harus aware juga ya dokter Iqbal. Tadi dadih ya dokter ya, dokter menyebutkan dadih ya tadi. Oke, berarti itu baik untuk dikonsumsi ya dokter. Baik.
3: Ya, itu udah banyak kita melakukan penelitian di M. Jamil dan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Itu penelitian saya dan beberapa penelitian ada teman sejawat saya, itu dan teman dari Fakultas Peternakan, itu ternyata jadiah itu mengandung namanya Lactococcus lactis D4. Lactococcus lactis D4 itu suatu kuman, kuman baik, probiotik yang dapat mencegah keganasan di usus besar, gitu.
2: Okay.
3: Ya, sekarang dalam proses bagaimana kita membuat dijadi satu minuman atau makanan atau kapsul untuk yang dikonsumsi masyarakat.
2: Kalau sekarang tuh kalau dadiah ini sering disandingkan dengan ampiang ya, Dokter Iqbal ya. Jadi masyarakat mengkonsumsinya bersama
3: iya,
2: dengan ampiang.
3: Iya, kalau bisa dadiah murni yang kita makan.
2: Dadiah murninya ya, yang memang original gitu ya, Dokter Iqbal. Oke. Okay. Ya.
3: Original. Mm-hmm. Ya, seperti orang Barat. Karena kenapa di negara-negara Eropa, khususnya Eropa Timur, itu kanker usus besar itu dan Jepang itu rendah karena mereka mengkonsumsi yogurt mereka, yogurt mereka kan, nah itu rendah gitu.
2: Oke, dan dadiah ini salah satu pilihan ya dokter ya bagi masyarakat khususnya ya. Sumatera Barat nih, karena dadiah ini kita juga udah lumayan familiar nih ya dengan dadiah ini. Oke, baik. Dokter Iqbal, ini tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kita di malam hari ini, dokter. Tapi sebelum kita akhiri program Ruang Kesehatan untuk malam hari ini, mungkin Dokter Iqbal ada pesan-pesan atau ada himbauan juga sebagai closing statement di malam hari ini kepada para pendengar kita. Silakan, dokter.
3: Ya, terima kasih berani. Jadi, setiap penyakit itu yang paling bagus itu adalah pencegahan daripada pengobatan. Ya, walaupun pengobatan kita di Indonesia ini sudah cukup canggih lah. Yeah. Seperti diam-diam itu operasi pada usus besar itu sudah kita tidak membuka perut lagi. Cukup dengan laparoskopik namanya ya. Jadi tidak cukup buka perut lagi. Dan insya Allah Januari diam-diam sudah mempunyai robotik surgery. Jadi robot operasi ya. Tetapi kalau sudah operasi berarti itu nanti itu akan dilanjutkan dengan kemoterapi atau radioterapi dan itu sangat panjang untuk pengobatannya. Jadi yang dan okelah ditanggung BPJS seluruhnya kan, tapi itu akan menghabiskan uang juga karena uang yang ditanggung BPJS hanya untuk pasien lah, bukan untuk penunggu, bukan untuk ada yang lain ya. Jadi yang paling penting adalah pencegahan. Jadi program yang paling bagus adalah bagaimana mencegah jangan kita sampai kena kanker usus besar. Nah, itulah yang paling penting.
2: Oke, baik. Dokter Iqbal?
3: Itu paling penting ya.
2: Ada tambahan lagi dokter? Atau cukup nih Dokter Iqbal?
3: Ya, saya kira itu zaman saya, apapun penyakit, seperti zaman Kosmas dulu ya, tahun 96, 97, sampai tahun 99, itu kita lebih banyak pencegahan. Ya. Nah, sekarang kita usahakan juga pencegahan dari program pemerintah, dan jangan sampai kita sakit. Jadi, kalau bisa kita sehat. Walaupun teknologi kedokteran jauh lebih maju sekarang, tetapi tetap yang paling bagus itu adalah pencegahan. Kalau udah sakit, yakinlah biayanya sangat besar, termasuk kanker dan obat-obat itu sangat mahal. Dan belum keluarga biaya untuk keluarga menunggu dan sebagainya. Belum kalau orang itu masih produktif, itu bisa tidak produktif lagi, ya karena. Dalam hal dia operasi, kemoterapi itu dia sudah tidak bekerja. Jadi banyak istilahnya kalau di kesehatan, economic health-nya akan terganggu. Jadi kalau kita sehat, masyarakat sehat, ekonomi Indonesia juga bisa sehat karena kita bekerja dan beraktivitas. Begitulah.
2: Oke, baik Dokter Iqbal.
3: Oke,
2: siap. Baik Dokter Iqbal, terima kasih dokter atas informasi yang sudah disampaikan di malam hari ini. Ya kurang lebih.
3: Sama-sama Mbak Rani.
2: Iya. Selamat beraktivitas kembali, selamat beristirahat juga Dokter Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya.
2: Iya, siap Dokter Iqbal, terima kasih. Boleh, silakan dokter. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian program obrolan malam Ruang Kesehatan bersama dengan narasumber kita ada Dr. M. Iqbal Rifai SPB, Sub SPBDK selaku Dokter RSUPM Jamil Padang dengan tema kita di malam hari ini deteksi dini dan tata laksana kanker kolorektal. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung dan juga menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan semoga informasi-informasi yang disampaikan oleh Dr. Iqbal tadi dapat menjadi referensi kita juga, agar tetap selalu jaga kesehatan, tetap aware dengan segala situasi dan kondisi ya pendengar. Dan pastinya setelah ini kita akan bersama dalam program Ruang Rindu. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mendorong masjid di seluruh Kota Padang menggelar kegiatan peningkatan wawasan bagi anak dan remaja menjelang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Momentum tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sekaligus memperdalam pengetahuan keislaman. Maigus yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia kepada RRI Padang kemarin mengatakan, semarak Maulid Nabi dapat dikemas melalui berbagai perlombaan yang melibatkan anak dan remaja. Di antaranya cerdas cermat, lomba bacaan irama, dan hafalan Al-Quran. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Kita ketemu lagi ya, berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu ya. Pastinya kita akan kembali bernostalgia dengan lagu-lagu pilihan Anda sesuai dengan requestan Anda pendengar di malam hari ini. Dan kita malam ini ya di lagu-lagu pop Indonesia dan mancanegara tahun 2000 sampai 2010. Jadi untuk Anda tinggal langsung disediakan aja lagu yang mau di request ya, sesuai dengan tahunnya untuk malam hari ini di 2000 sampai 2010. Dan langsung dapat bergabung melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975. Atau juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital ya, nanti langsung aja live chat di sana dan nanti kita akan bacakan juga. Oke, sesuai dengan lagu kita untuk hari ini ada pop Indonesia dan manca 2000 sampai 2010. Tadi kita sudah dibuka dengan salah satu lagu pop Indonesia yang menurut saya ya pendengar, menurut saya ini lagu tadi lagunya Denda dari Denda, Terlalu Sayang, yang dirilis tahun 2010. Dan lagu ini di zaman-zaman itu lumayan sering berseliweran di di sinetron gitu. Di FTV-FTV ini sering muncul nih lagunya ya. Jadi mungkin orang-orang yang, mungkin untuk Anda atau orang-orang yang emang mendengarkan melalui yang sering nonton FTV atau sinetron-sinetron, nah ini mungkin lagu ini cukup familiar ya, karena memang sering jadi soundtrack gitu. Oke, lagu yang sweet ya. Aku cinta padamu. Waduh, lagunya sweet sekali. Nah, saya suka nih yang sweet-sweet begini ya. Oke, benar, karena udah ada yang berdering-dering, kita langsung terima dulu nih ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Oke, ada Uncu Dipo di Kota Solo. Gimana kabarnya ya, Uncu?
1: Aman, baik. Uni gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah baik juga, Uncu. Gimana cuaca di Kota Solo malam ini?
1: Dingin nih, habis hujan tadi, tapi hujannya nggak lama, sebentar aja nih. Tapi di Kota Solo tuh seringnya kemarau, hujannya jarang-jarang.
0: Oke. Berarti baru selesai hujan ya? Kalau di sini normal-normal aja sih Uncu cuacanya, nggak hujan, nggak terlalu panas juga gitu. Oke deh, Uncu mau request lagu apa malam hari ini?
1: Ada Project Pop nih.
0: Project Pop mau yang mana nih?
1: Ingatlah Hari Ini.
0: Ingatlah Hari Ini dari Project Pop. Oke, ada lagunya ini Uncu, boleh? Salam-salam dulu.
1: Itu tahun berapa tuh nih?
0: Bentar kita cek tahunnya dulu ya.
1: Nanti nggak masuk pula, nanti terlewat tas terlebih.
0: Bentar kita cek dulu nih.
1: Terlewat.
0: Lagunya masuk nih, lagunya dirilis tahun 2003 nih Uncu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalian spesialan tuh Uni yang mendengarkan suara kita berdua. Uni di studio Profesor di Padang.
0: Oke.
1: Kalian aja lah tuh semua ini.
0: Oke.
1: Halo semua, dapat salam dari Uncu Dipo di Negeri Kota Solo tanpa kecuali pendengar aktif dan pasif. Halo Uncu Dipo menyapa dari Negeri Kota Solo. Ditunggu lagunya ini Uncu Dipo.
0: Oke.
1: Karena Uncu dengar lagi di sini. Terima kasih Uncu.
0: Iya, sama-sama Uncu.
1: Banyak maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo. Kita bergeser ke WhatsApp dulu ya pendengar. Ini di WhatsApp kita terima, kita baca kebaca WhatsApp. Kita baca chat dulu nih. Udah ada yang bergabung juga. Assalamualaikum, selamat malam Kak Rani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Ini dengan Ali di Bodasi Mawang. Kak, tolong diputarkan lagunya dari Avenged Sevenfold, Delgat atau Coldplay, Yellow. Nah, salamnya buat semua yang akan bergabung nanti, Kak Rani. Salam sehat, salam kompak selalu. Terima kasih ya, Kak Rani.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
2: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar. Ya, untuk Anda masih dapat bergabung ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih lama ya, jadi kita akan terima satu persatu dulu ya. Oke, kita terima telepon kembali, pendengar. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Kak, Ruang Rindu.
0: Iya. Ruang berbagi memori lewat lagu. Ini dengan siapa, di mana?
1: Benar Kak, aku pertama kali gabung sama Kak Rani ya.
0: Oh iya, ini siapa nih? Dari mana?
1: Aku di Jakarta Kak sekarang Kak. Namanya Firman.
0: Firman di Jakarta.
1: Benar. Oh. Kalau sama abang-abang yang lain yang tiga itu aku udah gabung.
0: Oh, tinggal Rani nih yang belum ya.
1: Sama yang
0: kakak-kakak lagi, dua lagi.
1: Kakak-kakak perempuan yang dua lagi belum. Kak Rani sama kak satu lagi.
0: Kak Lydia bukan? Kak Rita?
1: Iya, pokoknya yang perempuan aku belum pernah gabung Kak. Sama Bang Yudi, Kak Tito, Kak Ian udah gabung.
0: Udah gabung ya. Oke deh, salam kenal ya untuk Firman.
1: Aku udah kenal sama Kak Rani.
0: Oh iya, kenal di mana? Kita pernah ketemu?
1: Enggak. Dengerin ini, dengerin Mutiara Pagi. Pagi-pagi itu ada jadi yang pandu acaranya Kak Rani. Jadi aku kenal suara Kak Rani ya di Mutiara Pagi.
0: Pagi ya. Okay, benar deh. Berarti Firman ini domisilinya di Jakarta.
1: Benar Kak.
0: Oke, okay. Berarti dengerin Pro 1 RRI Padang lewat RRI digital.
1: Digital Kak.
0: Oke deh. Gimana di Jakarta ini cuacanya Firman?
1: Oh, cerah Kak.
0: Cerah,
1: oh,
0: ya.
1: Tapi kalau siang panas kan, dia karena lagi musim panas El Nino gitu Kak ya.
0: Iya iya benar banget.
1: Siang panas banget Kak. Panas banget kalau siang. Kalau malam ya sejuk.
0: Oke, kalau malam sejuk ya.
1: Sejuk
0: ya. Baiklah. Ya. Tapi Firman gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah Kak sehat. Ini aku ingin bergabung sama Kak Rani.
0: Oh, silahkan.
1: Di Ruang Rindu. Untuk Ruang Rindu malam ini tahun berapa ya Kak?
0: Kita lagi di tahun 2000 sampai 2010, pop Indonesia sama pop mancanegara. Firman mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Oh, Indonesia aja deh Kak.
0: Indonesia boleh, yang mana?
1: Kak Rani punya Enda nggak?
0: Siapa?
1: Maaf, Enda Ungu yang judulnya Maafkan Aku.

0: Lagu galau sih sebenarnya kak, nggak apa-apa lagi pengen galau.
1: Nggak apa-apa, emang kadang kita pingin lagu galau bukan karena kita galau ya, tapi karena ingin galau.
0: Iya, ini karena aku request itu kayak.
1: Itu lagunya tahun berapa ya?
0: Tahun 2000-an ya kak, kalau nggak salah. Yang itu yang punya sebenarnya kan Orion Band. Tapi dinyanyikan ulang, di cover sama Enda gitu.
1: Oh gitu. Kayaknya kita nggak ada deh.
0: Nggak ada. Kalau nggak Ungu aja kak.
1: Ungu ya.
0: Selamanya. Mana? Selamanya kak.
1: Selamanya. Okay deh. Ada nih lagunya. Ada nih lagunya Bang Firman.
0: Ada ya.
1: Ada. Oke okay deh.
0: Ungu yang versi baru apa versi lama kak?
1: Kayaknya ini versi lama ya kayaknya ya.
0: Ya dia udah diulang-ulang sih.
1: Oh gitu. Terus sering ya. Diperbaharui gitu ya.
0: Di remaster apa sih? Remaster ya?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Oke deh.
0: Apa lagi ya, Kak?
1: Apalagi tuh, apalagi? Ada lagi?
0: Terima kasih, Kak. Lagunya udah ada ya.
1: Oke, ada.
0: Salam-salam ya lagi kayak
1: boleh,
0: di Padang,
1: silakan.
0: Di Padang yang aku kenal ada Uncle Gazi. Ada Kak Mary juga, ada Curipo tadi yang udah gabung. Kayaknya yang di Padang itu aja deh yang kenal. Ada Lila juga di Padang Pariaman, Kak. Mungkin dia dengar apa enggak.
1: Oke deh.
0: Ya, salam juga buat yang lagi monitor, yang udah gabung tadi semuanya. Yang akan gabung nanti semuanya juga salam. Kak, salam. Yaudah, itu aja ya, Kak. Akarani, selamat malam, Kak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Firman ya di Jakarta, pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita ke telepon dulu nih, ke WhatsApp dulu ya. Ke telepon WhatsApp dulu nih. Oh, sepertinya tidak ada. Oke, kita terima telepon kembali dulu ya, pendengar sembari tadi soalnya udah ada yang gabung, cuma terputus kayaknya nih. Oke, kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka.
1: Merdeka. Oke. Bang Hanafi, apa kabar?
2: Ya, baik. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat dan baik juga nih. Gimana? Udah makan?
2: Udah. Tadi makan. Kak, ini udah makan.
1: Oh, udah dong.
2: Alhamdulillah, amin.
1: Oke deh, Bang Hanafi mau request lagu apa malam hari ini?
2: Mau ada, karena kalian ini adalah mininya, saya mau request lagu Hey Mickey dari Sweet California, ada nggak?
1: Dari Sweet California. California. Judulnya tadi apa?
2: Hey Mickey.
1: Oh, nggak ada deh kita nih.
2: Nggak ada.
1: Iya, nggak ada nih lagunya.
2: Jadi penyanyi Filipina Christian Bautista featuring sama penyanyi Indonesia Bunga Cita Lestari, Kau Tetap di Hatiku.
1: Judulnya Kau Tetap di Hatiku.
2: Iya.
1: Sebentar kita cek dulu. Kau Tetap.
2: Penyanyi Filipina featuring sama penyanyi Indonesia.
1: Sebentar, kita cari dulu ya. Christian Bautista ya. Wah, nggak ada nih kita nih, Bang Hanafi.
2: Ini aja, Since I Found You dari penyanyi Christian Bautista aja.
1: Since I Found You ada, oke. Okay.
2: Yeah. Semenjak ketemu kamu gitu.
1: Oke, okay, ya, ada nih romantis. Lagunya.
2: Ya romantis.
1: Oke.
2: Okay. Pertama buat Karani.
1: Terima kasih.
2: Ya, semoga selalu ada aktivitas.
1: Amin.
2: Buat Bang Firman tadi. Buat Bang Tajudin yang ada di Minasa. buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat Bu Ezra Hanum, Kak Rahma, Kak Mary, Aga Gazi, buat Bang Teddy, buat semua-semuanya aja Karani.
1: Okay.
2: Ya itu aja Karani, yeah. Mohon maaf kalau kepanjangan teleponnya.
1: Gak apa-apa, aman.
2: Selamat malam Karani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka juga untuk Bang Hanovi ya di Rimbo Datar, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini pendengar. Dan tentunya untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda tinggal di request aja lagunya ya. Kita lagi di lagu 2000 sampai 2010-an. Langsung aja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Oke, kita terima satu penelpon lagi ya pendengar. Oke, di WhatsApp dulu nih. Iya, ada Irza Hanum sepertinya ya. Oke, halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat pagi, Rindu.
1: Wah, ada Ibu Irza Hanum. Apa kabar, Bu Irza?
3: Baik.
1: Lagi nyantai aja ya malam hari ini. Oke deh. Oke, Bu Irza mau request lagu apa malam ini?
3: Raisa aja, Rani kali kedua.
1: Raisa kali kedua. Kita coba cek tahunnya dulu ya, Bu Irza ya.
3: Oke.
1: Sebentar, Bu Irza. Oke, Raisa kali kedua ini, wah ini rilisnya 2016 Bu Irza.
3: Ah, 2016.
1: Kelewat 6 tahun ya.
3: Anu aja, Samson aja lah kenangan terindah.
1: Samson kenangan terindah. Oke deh. Salam-salam dulu silakan Bu Irza.
3: Salam buat Rani yang lagi bertugas.
1: Sehat
3: selalu.
1: Amin.
3: Aktivitas.
1: Amin.
3: Terus buat yang Nafi, buat yang Curipo, buatnya Firman tadi di Jakarta, buatnya DJ dan Niyum di Ampang, buatnya Bang Bukhari, buatnya Ali tadi, buat Diana, buatnya Ika di Batipu, buatnya Bang Teddy, buatnya Bu Ayu, buatnya Bono, buatnya Rahma, Mary, dan Uncle Gazi. Pokoknya buat semuanya aja lah Rani yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu.
1: Oke.
3: Terima kasih Rani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum ya, pendengar di Parak Pisang, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan kita langsung ke lagu requestannya dari Firman dulu nih. Ada Ungu Selamanya. Jadi untuk Anda dimanapun berada, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

Anda, fakta berjalan kaki selama 5-16 menit dapat membantu mengeluarkan ide-ide kreatif dan meningkatkan kreativitas. Melansir laman Psychology Today, sebuah studi dilakukan untuk mengungkap sejumlah fakta mengapa berjalan kaki bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas, dan ditemukan bahwa berjalan kaki membantu mengeluarkan ide-ide serta bisa menjadi solusi sederhana namun kuat untuk meningkatkan kreativitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita terima telepon dulu ya, pendengar. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo, Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Halo, Bang Teddy, apa kabar?
1: Halo, Dinda Maca.
0: Waduh.
1: Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Dinda gimana?
0: Alhamdulillah sehat dan baik juga nih.
1: Wah,
0: Bang Teddy.
1: Itu trio macan berusana, tanggal dan harinya udah Bang Teddy tetapkan.
0: Waduh.
1: Launchingnya aja.
0: Launchingnya.
1: Nanti mau bikin kejutan aja.
0: Baiklah.
1: Iya, launchingnya aja. Mm-hmm. Gitu. Itu lagu love song apa romantic song tuh?
0: Temukan yang mana? Oh, itu dua-duanya itu.
1: Iya, kalau Bang Teddy hayati nyanyinya sedikit-sedikit kayak kedua-duanya deh.
0: Iya, emang kedua-duanya, iya. Bang Teddy.
1: Iya, kenapa enggak lagu itu nanti Bang Teddy pilih hari ini gitu.
0: Tenang,
1: dong,
0: masih
1: gitu.
0: Banyak lagu-lagu
1: iya.
0: Yang lain.
1: Oh, itu percaya. Dinda apa sih yang enggak gitu ya. Oh, enggak perlu Bang Teddy sanksikan lagi. Trio macam.
0: Nah,
1: kita disangsikan gitu. Bukan manis cantik aja lagu-lagu Dinda. Wow,
0: waduh,
1: mantap banget gitu ya.
0: Okay.
1: Ini telepon ini baru hari ini cegak ya telepon ini ya. Dit.
0: Iya, kemarin sempat ya, perbaikan kemarin. Dulu Bang Teddy.
1: Iya, wis tibo de Dinda cegak tadi ya. Kaduo-duonya cegak ya.
0: Nah.
1: Alhamdulillah lah kalau begitu ya Din ya. Iya, lagu udah ya Din.
0: Aman.
1: Aman. Ah, salam buat yang udah gabung, terus yang akan gabung di Salam Isma. Spesialnya buat can ya,
0: okay.
1: Tiga can ya, itu aja dulu, oke?
0: Okay?
1: Oke. Okay. Oh, mau kasih banyak, Dinda.
0: Sama-sama, Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy di Rawang ya, pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Oke, okay. Kita bergeser ke ini dulu nih, ke telepon WhatsApp dulu ya, pendengar ini sudah ada yang gabung juga ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida dari Palu. Apa kabar nih, Ibu Farida?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Salam kenal dulu ya.
0: Salam kenal.
2: Kemarin Bu Farida gabung sama bang siapa itu ya? Oh, kemarin
0: ada tiga bang nih.
2: Gabung.
0: Ada tiga bang di Pro 1 RRI Padang nih Bu Farida.
2: Iya, sama siapa kemarin?
0: Yang mana?
2: Kalau ini sama bang siapa ya?
0: Ini dengan Rani.
2: Mbak Rani,
0: betul.
2: Oh iya, orangnya cantik ya.
0: Waduh, Masya Allah, amin.
2: Alhamdulillah, syukurlah. Gimana kabar kalau di Padang malam ini?
0: Kalau Padang, kalau dari segi cuaca, alhamdulillah normal-normal aja nih, Bu Farida.
2: Ya, oh ya sama. Kalau di Palu, di sekitar Bu Farida, tempatnya Bu Farida, cerah.
0: Cerah
2: kami
0: ya.
2: Di sini kemarau.
0: Oh, belum ada turun hujan ya di sana ya?
2: Ya belum.
0: Belum.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi gimana di sana? Enggak hujan udah berapa lama tuh, Bu Farida? Kira-kira?
2: Ya udah lama ya. Kalau di tempatnya Bu Farida ini mungkin sudah lebih dari satu bulan ya. Tapi kalau di kota Palu itu udah lama ya. Sudah berapa bulan?
0: Iya. Oke okay deh. Tapi aman nggak di sana walaupun nggak turun hujan?
2: Alhamdulillah aman, baik ya, aman.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Tapi tetap kita bersyukur ya, tetap bersyukur.
0: Harus
2: kemarau,
0: ya.
2: Musim hujan, apapun tetap kita bersyukur.
0: Betul. Oke deh, Bu Farida, mau request lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya tahun berapa ya? Kalau pop Indonesia boleh?
0: Pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010 sama kita manca juga.
2: Kalau Pinkan Mambo masuk ya lagunya, judul lagunya Merindunya.
0: Pinkan Mambo, kita cari dulu ya Bu Farida lagunya.
2: Iya.
0: Judulnya tadi apa?
2: merindunya.
0: Merindunya. Oh, ada nih lagunya. Ada lagunya, oh, ya, Bu Farida.
2: Oke, ya, makasih ya. Syukurlah ada ya.
0: Salam-salam dulu Bu Farida, silakan.
2: Iya, salamnya ada Rahma ya. Rahma. Iya. Ayo Rahma, Bu Farida gabung ya di sini Rahma. Iya. Tadi ada Mas siapa yang dari daerah Jakarta. Jawa ya? Pas siapa tadi ya?
0: Dari
2: yang
0: Jakarta
2: dari awal
0: bukan?
2: Gabung kalau enggak salah.
0: Dari Jakarta bukan Bu Farida? Kalau dari Jakarta tadi ada Firman di Jakarta.
2: Oh, Bang Firman, ada juga Ciguria ya di Jakarta. Terus ada satu tadi yang awal gabung ya. Pak siapa tadi ya, lupa ya itu. Pernah dengar-dengar itu.
0: Nelfon kah? Nelfon kah tadi beliau?
2: Iya. Dari awal gabung itu. Lupa ya Pak siapa tadi ya? Lupa.
0: Oh, iya. Ada Uncu Dipo bukan, tapi bukan dari Jawa iya. Sih. Kota Solo.
2: Dari Solo ya. Iya, Pak Uncu ya. Salam
0: Solo,
2: sehat ya.
0: Sumatera Barat.
2: Iya. Ada siapa ya? Ada yang dari Padang juga. Lupa ya, ada Bapak yang sering gabung di Ruang Rindu Berjaringan itu. Uncle Gazi ya.
0: Iya, ada Uncle Gazi juga.
2: Iya, ada Pak Hamsa Yusuf dari Jambi ya. Buat sama semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Mbak Rani, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Farida tadi di Palu ya, pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Tadi request lagu dari Pinkan Mambo, Merindunya. Oke deh, kita ke penelpon berikutnya nih pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Dani Hadri.
0: Selamat malam Bang Vino.
3: Iya.
0: Apa kabar malam hari ini?
3: Malam hari ini baik-baik aja, sehat.
0: Oke deh.
3: Rani sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana?
3: Sekarang,
0: apa? Oh, lagunya 2000 sampai 2010, Pop Indo sama Manca.
3: Pop Indo sama Manca ya. Kira-kira apa yang bagus tuh?
0: Apa ya?
3: Ya.
0: Apa ya lagunya?
3: Pertanyaannya.
0: Aduh, kalau tanya bagus nih, nah, rata-rata lagunya bagus.
3: Sama aja dengan sebelah-sebelah, tanya apa kira-kira yang bagus.
0: Kira-kira apa yang bagus ya? Ini
3: tanya lagi ke sebelah.
0: Ini rasa-rasa ditantangin apa gimana
3: apa
0: gitu ya?
3: Apa yang bagus nih? Apa ya? Karena nah, banyaknya.
0: Iya, lagu-lagunya banyak yang bagus kan kalau 2000 sampai 2010.
3: Melly
0: Guslow yang mana tuh?
3: Yang itu, Yuk Kita Jadian itu masuk nggak?
0: Yuk Kita Jadian kayaknya nggak masuk deh.
3: Nggak masuk.
0: Bang Vino, itu 2018 kalau nggak salah lagunya.
3: Oh, berarti kalau itu nggak masuk, Melly apa lagi yang masuk ya?
0: Melly Guslow, kita cek dulu nih.
3: Apa yang masuk lagi?
0: Sebentar, yang masuk ini ada Apa Artinya Cinta, I'm Falling in Love, terus ada Cinta, ada Gantung, terus ada Tentang Dia, kemudian Ketika Cinta Bertasbih, ada Jika ini featuring Ari Lasso, terus ada Apa Dengan Cinta,
3: terus
0: kemudian ada Aku Tergoda, Kekasih Terakhir, Mengapa Tak Kau Ucap Sekarang?
3: Kalau gitu apa yang bagus ya?
0: Apa ya?
3: Gantung aja lah.
0: Apa?
3: Gantung.
0: Gantung sampai kapan kau gantung?
3: Ya udah lanjut aja lah Ran.
0: Oh sampai jangan selesai. Nanti Melly Guslow merasa apa? Tersaingi.
3: Nah, suaranya tuh. Enggak, warna suaranya kan hampir-hampir mirip tuh.
0: Aduh, jangan gitu
3: cuma,
0: dong.
3: Naikin apa ya? Sedikit lagi.
0: Apanya dinaikin? Keberaniannya ini naikin ya, keberaniannya.
3: Keberanian pasti lah.
0: Oke deh, jadi, Bang Vino. Ya. Apa, mau ya, ada dilanjut lagi enggak nih?
3: Enggak, ya kalau Rani
0: itu
3: mau.
0: Itu aja.
3: Sebentar aja ke Roke ini. Isi aja dengan suara Rani.
0: Kak. Kalau suara Rani, aduh, nanti orang terkesima. Nanti orang terkesima lupa mau request lagu apa.
3: Enggak apa-apa.
0: Jadi biarkan ini menjadi panggung para musisi ya, bukan panggungnya Rani gitu.
3: Iya. Oke okay, deh. Maksudnya anggap aja cuma karaoke aja yang ada.
0: Makanya itu Bang Vino tidak ada program karaoke di Pro 1 karena nanti enggak terbagi sama panggung-panggung musisi gitu. Jadi terlalu memakan tempat nanti apa? Kalau Rani terlalu memakan tempat suaranya.
3: Oh, enggak apa-apa.
0: Nanti terlalu banyak yang request suara Rani semua isinya, jangan.
3: Besok ganti gantian.
0: Apa?
3: Ganti gantian.
0: Nah, nanti tuh banyak enggak mau gantian gitu.
3: Maksudnya hari ini suara Rani, besoknya putar yang aslinya.
0: Bisa gitu ya?
3: Bisa lah, kan kita yang ngatur di studio.
0: Iya, iya, benar juga sih. Tapi enggak usah dulu lah.
3: Kalau mau dengar suara Rani boleh ya, ntar ke ruangan itu dulu kan.
0: Apa? Ke ruangan apa
3: rekaman.
0: Nih? Gudang?
3: Rekaman.
0: Oh, rekaman.
3: Iya, rekam dulu. Jadi enggak capek kan? Oke, mesti dibutarin.
0: Iya, benar juga nih.
3: Ya kan dulu pernah ada, enggak salah ada acara seperti itu.
0: Waktu itu di Pro 2, di Pro 1 ada sih, cuma udah enggak ada lagi.
3: Ya itu, kalau di sebelah dulu kan punya rekamannya. Jadi setiap penyiar yang, kalau enggak salah ya penyiar yang nyanyi.
0: Oh, itu di Pro 2 bukan rekam. Sih? Ya kan di Pro 2 Rabu Belagu kan, penyiarnya nyanyi. Oh pernah, kalau di situ Rani pernah Bang Vino nyanyi di situ. Pernah, cuma Bang Vino waktu itu belum ini sih. Belum kenal Rani sih.
3: Iya, udah dapat informasinya karena ada karaokean kan, tapi waktunya waktu itu dempet. Jadi kan dia agak dulu. Kalau telat jamnya juga sama waktu itu, jadi ya enggak.
0: Iya, jamnya ini bentrok ya, sama ini bentrok Pro 1, Pro 2 dan Pro 4.
3: Ya itu jamnya tuh sama waktu, jadi ya nggak sempat itu. Nah, kita fokus dengan aktivitas kita, produannya ya fokus dengan karaokeannya.
0: Iya betul.
3: Jadinya waktu itu nggak itu nggak bisa ikutan. Tapi kalau pas apa belakangan ini kan udah nggak ada lagi, jadi pas dengarnya ternyata nggak ada lagi di produ.
0: Iya udah nggak ada lagi, soalnya. Memang banyak yang request ke penyiarnya bukan ke penyanyi aslinya, itu dia.
3: Iya itu.
0: Anggap aja gitu deh.
3: Iya besok dikasih usul sama itu apa namanya yang bikin programnya.
0: Kita emang nggak mau bikin program itu lagi sih.
3: Nggak nanti diusul ulang lagi. Bagus acaranya.
0: Iya. Nanti deh lihat ke depannya gimana deh Bang Vino. Oke deh, boleh salam-salam dulu nih Bang Vino.
3: Salam buat Rani lagi tugas.
0: Terima kasih.
3: Salam aja buat semuanya Ran yang udah ikutan ataupun yang masih dengerin Rani malam
0: hari. Oke deh.
3: Itu aja Ran, terima kasih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pendengar ada Bang Vino tadi di Dr. Sutomo sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan tadi udah request lagu juga ya dari Meli Guslau, katanya Gantung. Nah okay, nanti kita putarkan lagunya. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung di malam hari ini, kita masih terima hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di 08 11 66 66 975, itu di WhatsApp atau di 812878. Okay, pendengar, untuk Anda juga di malam hari ini yang baru mendengarkan kami juga, selamat malam yang mendengarkan di ini ya, di aplikasi RRI Digital atau juga di kanal, bukan di kanal, di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming ya di rri.co.id. Okay. Untuk Anda pendengar, kayaknya kita ke ini dulu ya, ke lagu dulu nih, lagu yang sudah di request. Dan tadi Bang Teddy tadi request lagunya minta dipilihin. Oke deh, kita langsung ke lagunya Bang Teddy dulu, ini yang udah kita pilihkan. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Jadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: bahasa Sanskerta Satay yang dibawa oleh pedagang India ke Nusantara. Sementara kata baju asalnya dari bahasa Gujarati yang juga datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain itu, kata kecap ternyata berasal dari bahasa Hokkien, kecap, tapi dipengaruhi oleh bahasa Belanda yang menyebutnya kecap. Yang paling unik, ada kata jendela dari bahasa Portugis, janela. Meski dulu dikenal dengan istilah pintu angin, namun kata jendela jadi lebih populer. Seolah-olah kata-kata ini punya jalan sendiri untuk sampai ke lidah kita.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu. Pendengar atau kalian masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita ke penelpon kembali ya, pendengar. Oke, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, ada Bang Tajudin. Apa kabar, Bang Tajudin?
1: Sehat, alhamdulillah. Kalau nggak sehat, nggak kabung, Rani.
0: Iya sih, benar juga sih. Oke deh, gimana di Minahasa ini cuacanya? Masih panas kah?
1: Panas juga nih, 45 hari.
0: Oke deh. Belum. Sama sekali belum turun hujan ya?
1: Belum, sekarang.
0: Oke, okay. Tapi sejauh ini masih aman ya di sana? Atau gimana?
1: Aman. Iya, masih aman sih.
0: Oke deh. Oke, Bang Tajudin mau request lagu apa malam hari ini?
1: Ini gimana kabarnya dulu?
0: Alhamdulillah, baik juga nih.
1: Lagu apa ini, Rani?
0: Kita lagi di Pop Indo Manca tahun 2000 sampai 2010.
1: Iya. Yofi udah diputar belum ya?
0: Yofi belum, belum. Mau yang ya. Mana nih?
1: Ingin ku
0: bukan hanya, jadi ya. Temanmu. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, boleh Bang Tajudin, salam-salam dulu silakan.
1: Ya, salamnya buat Hanafi, buat Ibu Irsa Hanum sama Putra Rahmah. Buat semuanya aja di Rani.
0: Oke deh.
1: Buat Rani-nya jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Besok masuk apa Rani?
0: Jam 10.
1: Oh siang?
0: Mm-mm.
1: Oh iya, yaudah makasih Rani. Selamat malam.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajudin di Minahasa ya. Pendengar sudah bergabung di malam hari ini. Kita terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Bukhari. Apa kabar Pak Bukhari?
2: Alhamdulillah baik sehat. Mbak Rani bagaimana?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Pak Bukhari.
2: Alhamdulillah kesehatan Mbak ya.
0: Gimana di sana cuacanya Pak Bukhari?
2: Gerah, belum ada hujan Mbak.
0: Oh belum ada hujan ya?
2: Belum ada.
0: Oke deh. Oke, Pak Bukhari mau request lagu apa malam hari ini?
2: Pada Indo aja dari film Arami aja yang Arami ya.
0: Indo ya, Pak Buhur ya. Oke deh.
2: Ya, salam Mbak ya.
0: Boleh silakan.
2: Ya, salam untuk Kak Rama, Kak Gazi, Bu Irza Anum juga, Kak Mary, okay. Untuk Cilepin, Hanafija juga, Bu Rizky Pazul, untuk Ulan Diananya juga, untuk semua-semua Mbak ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam untuk Marani, semoga saya selalu banyak support Mbak ya.
0: Amin, amin.
2: Ya, terima kasih Mbak.
0: Sama-sama Pak Bukhari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bukhari ya di Tebo, Jambi ya, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Tadi lagunya minta dipilihkan aja, Pop Indo. Oke deh, lagunya nanti kita pilihkan ya, pendengar. Dan kita langsung ke lagu dulu, nanti kita terima penelpon dan WhatsApp lagi ya, pendengar. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cerici jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam program Ruang Rindu. Sepertinya masih bisa terima satu penelpon lagi ya, pendengar. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat pagi Rindu, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kalian ini keriting.
0: Waduh, Ika ternyata.
1: Iya, dari tadi masuk pula Bambu Ari. Aduh.
0: Iya.
1: Ya Allah, ini baca bismillah, mana musiknya lama lagi, ya Allah, bisa laku.
0: Iya. Akhirnya Ika bisa masuk nih malam hari ini ya.
1: Alhamdulillah, mereka perjuangan merdeka.
0: Nah, emang harus berjuang dulu Ika ya, baru dapat ya.
1: Iya, berjuang dengan titik darah penghabisan.
0: Luar biasa.
1: Dengan jari-jari keriting ya.
0: Gak apa-apa keriting, yang penting bisa masuk ya.
1: Alhamdulillah deh.
0: Oke deh.
1: Gak selalu kan?
0: Alhamdulillah sehat. Ika gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga.
0: Gimana di Batipuh ini cuacanya?
1: Oh, haredang. Aduh, air sumurku udah hampir kering. Ya Allah, semoga nanti ada hujan.
0: Ah gitu, amin. Mudah-mudahan.
1: Tolong lagu aku dari Hello, di antara bintang.
0: Di antara beribu bintang, gitu ya lagunya.
1: Ini pinta, kalanya suaranya bagus, kenapa nggak masuk jadi penyanyi aja?
0: Aduh, jangan
1: pasti
0: Ika.
1: Menang di apa di Sajara Mencari Bakat di radio mah,
0: itulah. Aduh, iya. Cocoknya jadi penyiar aja.
1: Udah lah ya.
0: Oke deh Ika, mau salam-salam dulu Ika.
1: Semoga selalu makin sukses.
0: Amin.
1: Kedepannya selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Amin.
1: Ya Allah, kian berkah juga ya Allah.
0: Amin.
1: Ku LLI semuanya, Ika pun nutup ya.
0: Iya nih Kak, sepertinya ya. Tapi
1: gabung.
0: Nanti kita cek lagi deh. Ini masih
1: iya,
0: bisa.
1: Iya, yang udah gabung, yang mau gabung aja semuanya.
0: Oke deh.
1: Kesiannya bakalan hati-hati pulangnya.
0: Siap.
1: Makasih banyak.
0: Sama-sama Ika.
1: Ibu Iza Hanum, ya sama Ibu Iza Hanum. Aku senang sama Ibu Iza Hanum, tapi sayang pisangnya nggak mau dikasih. Dia kasih para pisang.
0: Iya benar ya, berarti pisang di sana banyak gitu ya.
1: Iya, nanti Ibu kasih aku.
0: Oke deh.
1: Makasih banyak lagi Salmi. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Ika di Batipuh ya, menjadi penelpon terakhir kita juga di malam hari ini. Dan mohon maaf pendengar yang udah masuk di WhatsApp, kita harus cukupkan dulu ya pendengar. Next kita ketemu lagi di Ruang Rindu. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah bergabung. Salam sehat selalu ya pendengar, dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat menemani segala aktivitas Anda tentunya di malam hari ini. Dan juga untuk Anda jangan kemana-mana, karena saya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongan.

0: Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ada razia, balik nih, balik, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin. Tapi, bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, baik flora maupun fauna. Indonesia memiliki 3 bunga nasional yang menjadi simbol serta karakteristik keindahan flora Indonesia. Bunga melati dijadikan sebagai puspa bangsa, warnanya yang putih melambangkan sebuah kesucian dan aromanya yang manis serta segar melambangkan kecantikan dan keharuman. Bunga melati putih juga memiliki variasi nama latin yaitu Nyctatens sambac. Keunikan bunga ini terletak pada bentuk sederhana dari mahkotanya. Bunga melati putih juga memiliki peran penting dalam tradisi dan ritual di Indonesia, seperti digunakan dalam upacara pernikahan dan memiliki simbolisme yang meliputi kesucian, keagungan, kesederhanaan, dan ketulusan. Selain sebagai bunga hias, bunga melati juga dapat diolah menjadi sebuah teh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: IG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Ina! Ina! Assalamualaikum! Ina!
4: Iya. Waalaikumsalam. Bu Emi, ada apa, Bu?
3: Udah
4: kenapa, Bu Emi?
3: Udah sekarang di kantor polisi, nah. Udah ditangkap dan Uni belum tahu apa masalah sabananyo. Kicik nyonya dituduh maling. Ya Allah, tolonglah, nak. Ambo nak tahu harus mbak ini kudu, nak.
4: Astagfirullah, Bu Emi. Istighfar, Bu. Kita segera minta bantuan hukum. Nggak perlu khawatir, Bu Emi. Bantuan hukumnya gratis kok. Dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
5: Semua warga negara Indonesia yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum gratis. Persembahan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Untuk info lebih lanjut mengenai lembaga yang bisa memberikan bantuan hukum gratis, hubungi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumba di Jalan S. Parman nomor 256 Ula Karang Padang. Telepon di 70555 10.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Mendengar tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini Selasa tanggal 18 bulan Agustus tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Berikan untuk kesempatan edisi kali ini hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Padang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, tepat pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda jelas, di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Sekarang kita sudah ada dalam program Mutiara Pagi. Pendengar akan temani Anda hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan dulu, pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di line telepon 812878, WhatsApp GSM kami di 0811-66-66975. Pendengar, untuk Anda juga kesempatan pagi hari ini, Anda bisa pantau, lihat, dan saksikan melalui kanal YouTube kami. Kami live streaming di RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di RRI Digital. Kalau begitu, sekian langsung saja sapa juga perkenalkan pendengar untuk Anda. Ini dia narasumber kita, Ustadz kita, sudah bersama saya melalui Zoom. Ada Al-Ustadz Dr. Aldo Miputra, STHI, MA, selaku dosen pasca sarjana dari Universitas PTIK Jakarta. Kita sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik, sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah.
0: Ustaz, bahasan kita pagi ini yaitu dua surga yang dijanjikan. Ngaji tafsir Quran Surah Ar-Rahman ayat 62 sampai dengan 78 ya Ustaz?
2: Iya.
0: Oke, baik.

0: وعليكم السلام.
1: الحمد لله، الحمد لله قائل ولمن خاف مقام ربه جنتان، وكذلك ومن دونهما جنتان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang selalu tercurah kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan segala anugerah, curahan, nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita semua, kita masih diizinkan untuk berubudiyah, diizinkan untuk selalu bermakrifat kepadanya. Dan kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang mendustakan nikmat yang telah banyak Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa di manapun berada, alhamdulillah sekarang kita masih di surah Ar-Rahman, yang kita mulai dari ayat 62. Ini masih berbicara tentang surga atau dua surga. Yang sebelumnya kita juga sudah disuguhkan dengan kalam jannatan, dua surga juga, waliman khafa maqama rabbih. Itu ada dua surga, jannatul ma'arif, jannatul zakharif. Jannatul ma'arif li arwahihim wa jannatul zakharif li asbahihim. Begitu keterangan yang sebelumnya sudah kita bahas. Ada surga yang disebut dengan surga musyahadah dan surga mukallamah, ada surga mahabbah dan ada surga mukasyafah, ada surga ma'rifat dan ada surga tauhid. Begitu sebelumnya. Nah, sekarang kita masih dalam wa min dunihima jannatan. Selain dari dua surga itu, ada pula surga, dua surga lagi. Yang mana di ayat ini Allah menerangkan bahwa selain surga yang telah dahulu disebutkan, yang disediakan untuk orang-orang yang mukmin dari golongan ashabul yamin atau ashabul yamin, itu dua surga yang terdahulu diperuntukkan bagi golongan-golongan yang terdahulu bagi orang yang beriman, dan dua surga lain diperuntukkan bagi kelompok ahlul yamin. Jadi ayat ini menerangkan ada kelompok yang disebut dengan al-muqarrabun, lalu yang kedua ada kelompok yang disebut dengan ashabul yamin. Nah, bagi al-muqarrabun ini ada dua surga, jannatan. Lalu bagi ashabul yamin, dia juga mendapat dua surga, jannatan. Nah, ini yang dikatakan oleh Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Hatim, Ibnu Mardawai dari Abu Musa. Qala Nabi, jannatani min zahab lil muqarrabin wa jannatani min fiddatin li ashabil yamin. Dua surga dari emas itu diperuntukkan untuk orang-orang muqarrabin, dan dua surga lagi

0: dari perak itu diperuntukkan untuk ashabul yamin. Nah, begitu kalamnya, bagi orang-orang muqarrabin ini disebut dengan istilah min jannati min zahab.
1: Ya.
0: Jannatin min az-zahab. Nah, itu juga bahagian dari penjelasan waliman khafa maqama rabbihi jannatan yang sebelumnya kita sudah bahas. Nah, apa makna zahab di situ? Emas di situ. Begitu luar biasanya anugerah Allah yang Allah berikan kepada ahlul muqarrabin. Kalau sebelumnya dikatakan fajannatu halawatu ta'ah li ahli al-yamin wa jannatu ruhul qurb lil muqarrabin, ini dia. Jannah, manisnya ta'at itu bagi ahlul yamin atau min ashabil yamin. Sementara jannatu ruh al-qurb lil muqarrabin, surga ruh kedekatan, itu bagi kelompok muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita gunakan misalnya istilah yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jilani Kutubur Rabbani dalam Sirur Asrar, bahwa jannatul minal zahab atau jannah minal fidda, itu disebut dengan istilah jannatul minal zahab, itu disebut dengan jannatul hurriyah. Sementara jannatu minal fidda itu disebut dengan jannatu darajat. Ya. Ada surga kemerdekaan yang dekat dengan Allah, lalu ada surga yang disebut dengan darajat, ya. Yang di situ ada jannatun ma'wa, jannatun na'im, jannatul firdaus. Sementara jannatul hurriyah dia tidak berada pada level-level itu karena dia berada pada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Allah mana lagi kah yang engkau dustakan? Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan. Ini ayat yang kita bahas ini atau surah Ar-Rahman yang kita bahas ini begitu banyak ya pengulangan atau disebut dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lebih kurang 19 kali pengulangan ya. Dan itu bukan pengulangan begitu saja, tapi itu memiliki makna yang di dalam kajian ulumul Quran disebut dengan tikraru fil Quran. Tikraru fil Quran itu memberikan makna untuk ditakkid gitu ya, untuk menguatkan. Jadi bukan ujuk-ujuk Allah mengulang-ulang maknanya, tidak, tapi mengingatkan fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Lalu nikmat Allah mana lagi kah yang engkau dustakan? Kenapa kalam ini diulang? Ya karena kebanyakan manusia dan jin itu sering tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Coba perhatikan, mulai dari awal sampai ujung ini ayat kita bahas, itu semuanya bicara tentang kenikmatan yang Allah berikan. Mulai dari awal Ar-Rahman, ya. Dari surat pertama atau dari ayat pertama kita membicarakan surat Ar-Rahman ini, itu isinya semuanya adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada manusia. Mulai dari Ar-Rahman, Alamal Quran, Khalaqal Insan, Alamahul Bayan, Asyamsu wal Qamaru bihusban, wan najmu wa syajaru yasjudan, dan seterusnya. Lalu itu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mulai dari Ar-Rahman, Alamal Quran. Dari sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diajarkan Al-Quran kepada sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran itu adalah nikmat Allah yang terbesar. Nah, lalu ini unik. Ayat ini dimulai dengan Ar-Rahman, Allamal Quran. Lalu nanti ayat ini ditutup dengan Tabarokasmu Rabbika Dzil Jalali Wal Ikram. Nah, Dzil Jalali Wal Ikram. Dibuka dengan rahmaniahnya Allah dan ayat ini ditutup dengan jalaliyah dan rahmaniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu berikutnya dikatakan apa isi surga itu apa? Nah, kira-kira kita masuk membicarakan isi surga itu. Yang jan minduhin mindunihi majannatan, dan dari selain keduanya itu ada dua surga lagi. Lalu isi dari surga itu apa? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, mudhammatan. Kedua surga itu terlihat warnanya hijau. Hijau tua ya. Disebut begitu atau disebut dengan istilah Ibnu Ajibah itu khadrani tamilani ila sawad. Dia keduanya hijau, tapi kecenderungannya arah ke hitam. Nah, ini yang disebut dengan hijau tua. Di dalam dua surga yang lain terdapat tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga yang hijau tua warnanya. Lalu nikmat Allah mana lagikah yang engkau dustakan? Nah, jadi itu yang tadi wa fihi isyarun bi anna al-ghaliba ala hatainil jannataini an-nabat wa rayahin al-munbasita ala wajhil ardi. Jadi ada nabat, ada tumbuh-tumbuhan dan bentuknya yang tadi disebut ada hijau gitu ya. Lalu di dalamnya ada juga raihan, wewangian. Jadi begitu, di surga itu ada wewangian. Lalu nikmat Allah mana lagi kah yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Ini gambarannya. Satu, gambarannya adalah di dalamnya warnanya hijau, hijau ketuaan, lalu ada aroma wangi atau wewangian yang sangat harum sekali. Lalu apalagi? Fihima aynani nadhakhatan. Di dalam keduanya ada dua mata air yang memancar tanpa henti. Nah, di dalamnya ada mata air yang terpancar tanpa henti. Fawaratani bil ma'i wan nadhu akthar minan nadh. Itu terpancar dua mata air. Berbeda dengan air pada surga yang terdahulu. Ya. Nah, dua mata air yang memancar. Lalu, nikmat Allah mana lagi kah yang engkau dustakan? Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, lalu apa lagi isi di dalamnya? Selain ada dua mata air yang memancar, lalu isinya lagi adalah fihima fakihatu wa nakhlu warumman. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan. Di antaranya ada kurma dan ada delima. Ya, warumman. Warumman itu disebut dengan delima. Arti bahasa kitanya adalah delima. Nah, dan bahkan disebut fa inna thamaran nakhal fakihatun wa ghadha wa rumman fakihatu wa dawa. Makna dari buah kurma itu adalah makanan buah-buahan ya. Ya, yang tadi disebut di ayat terdapat buah kurma dan delima. Disebutkan kurma dan delima walaupun keduanya termasuk dalam jenis apa buah-buahan ya. Lalu di keduanya itu ada perbedaan. Perbedaannya apa? Terdapat pada musim gugur dan musim dingin. Nah, lalu dikatakan tadi oleh Ibnu Ajibah, fa inna thamaran nakhal fakihatu wa ghadha. Kurma itu adalah buah-buahan bergizi. Sedangkan delima waruman fahakiyatu wadawa. Itu adalah dapat dijadikan obat. Jadi ternyata delima itu bisa dijadikan obat. Begitu. Lalu fabi'ai ala irabbikumantu kathiban. Lalu nikmat Allah mana lagi kah yang engkau dustakan, wahai jin dan manusia. Oke. Lalu apalagi isi di dalam surga itu? Fihinna khairatun hisan. Di dalamnya ada bidadari yang mulia akhlaknya lagi jelita. Artinya apa? Menggambarkan, ayat ini menggambarkan bahwa dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik budi pekertinya. Cantik rupanya. Disediakan bidadari. Dalam bahasa Ibn Ajibah itu fil jannataini al mustamilain ala kusurin wa masakin nisan khairatun ay fadala fadilatul khulqi isanul khulq. Jadi di dalam surga itu terdapat bidadari yang akhlaknya baik, budi pekertinya baik, ya semuanya perfect, ya semuanya perfect. Tidak seperti yang kita bayangkan. Bahkan melebihi itu. Melebihi itu. Itu adalah gambaran kenikmatan. Kenikmatan yang kita sebut dalam bentuk hissi. Nah, kalau boleh juga kita sebut jannatul li ahli li ashabil yamin itu bisa kita sebut dengan jannatul hissiyah. Sementara jannah lil muqarrabin itu disebut dengan jannatul ma'nawiyah. Nah, bisa begitu maknanya. Fabi'ai ala irabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Allah yang manakah yang engkau dustakan lagi? Diulang lagi ya, begitu. Begitu nikmat yang luar biasa gambaran. Lalu apalagi isinya di surga itu? Hurum maqsuratun fil khiyam. Ada bidadari-bidadari yang dipingit dalam kemah-kemah. Artinya apa? Ada bidadari-bidadari itu atau perempuan-perempuan yang baik akhlaknya itu, yang tadi sudah disebut cantik rupanya, mempunyai mata yang indah, manis, putih, di sekeliling bola matanya hitam, ya, dipingit di dalam rumah, bukan yang berkeliaran di jalan-jalan. Artinya apa? Ada bidadari di dalam surga itu yang lihat yang ahlu surga saja, dia hanya di rumah saja atau di ken surganya saja. Jadi tidak berkeliaran, tidak jalan-jalan di taman surga, tidak. Dia hanya di dalam surga saja. Ini yang disebut dengan hurum maqsuratun fil khiyam. Ya. Bidadari yang selalu dipingit, artinya hanya dia saja yang menyaksikan bidadari itu. Tidak bisa disaksikan juga oleh penduduk surga yang lain. Itu gambaran terhadap bidadari yang spesial. Dan bahkan ini juga disebutkan dengan usilna fi khudurihinna yuqalu imra'atun qasira wa qasura wa maqsura ay muqaddara ay muqassaratu tarfi ala azwajihinna sakinatun fil khiyam. Nah, jadi dia yang tadi disebut istilahnya dipingin itu ya tidak boleh disaksikan oleh yang lain kecuali hanya bagi si penduduk surga itu saja. Bahkan Aisyah pernah disebutkan dalam khabar ini dalam Ibn Majibah itu menyebutkan akhrajahul Qurtubi fi tafsirihi, dia juga mengutip Imam Qurtubi, innal mu'minati ajabnahunna nahnul musalliyatu wa ma sallaitunna nahnu sa'imat وَمَا سُمْتُنَّا نَحْنُ الْمُتَصَدِّقَاتُ وَمَا تُصَدَّقْنَا تُصَدَّقْتَنَّا قَالَنْ أَعِسَ فَبَلَغْنَهُنَّا وَالْخِيَامُ مِنَ الدَّرِّ الْمَجُوفِ فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nah itu gambaran itu. Orang-orang di surga itu. Atau bidadari-bidadari yang digambarkan di dalam surga itu. Ya, selalu sholat, selalu puasa, selalu sedekah, begitu ya. Maka hal ini perlu disampaikan. Nah, lalu inilah yang disebut dengan bidadari, bidadari yang dipingin. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Allah mana lagi kah yang engkau dustakan? Terus berikutnya, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Itu bidadari yang tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia ataupun jin. Artinya apa? Bidadari yang disediakan itu hanya disentuh oleh penduduk surga itu. Oleh penduduk surga itu, yang ada di surga itu. Makanya, kalau kita perhatikan ya, kan ada bidadari, atau mungkin disebut dengan istilah ada inang. Inang bidadari itu nanti ya mungkin yang istri-istri yang masuk surga bersama kita itu yang menjadi ininya. Nah, kemudian manusia atau bidadari yang tidak pernah disentuh oleh manusia atau jin, tapi hanya disentuh oleh suami-suami mereka. Hanya suami-suami mereka yang berhak menyentuh. Artinya apa? Ya, sahibul jannah. Itu. Apa maknanya sahibul jannah? Ya, yang diperuntukkan surga untuknya, hanya dia saja yang menyentuh, tidak boleh yang lain. Sebelumnya, ada pengulangan ayat 56 adalah untuk menunjukkan bahwa mereka sangat suci dan kesucian mereka itu terpelihara sangat baik. Oleh karena itu, maka nikmat Allah mana lagi kah yang engkau dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, terus muttaqina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan. Mereka dia apa namanya nyender di bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah atau senderan tiduran ya. Jadi bahwa penghuni-penghuni surga itu duduk santai di atas bantal, bantalnya warna hijau besar-besar, permadani yang indah. Indah rupanya, indah tenunnya, dan di sebelahnya terdapat terbuat dari sutra. Itu gambaran yang luar biasa. Maka nikmat Allah lagi mana yang engkau dustakan. Jadi ini menggambarkan santainya ya. Santai ketika di dalam surga itu. Rabbi ayala yurabbikuma tukazibah. Nah ini bagian akhir. Ayat ini ditutup dengan tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Maha berkah nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Ayat ini mengungkapkan hanya Allah lah yang mempunyai kebesaran dan karunia atas segala nikmat yang diberikan, nikmat yang sangat banyak, ganjaran yang sangat berharga. Ini adalah pelajaran bagi hamba, bagi hambanya, bahwa semua itu adalah rahmatnya. Dan dia yang menjadikan langit dan bumi, surga dan neraka, menyaksikan orang-orang, menyiksa orang-orang berdosa, dan memberi pahala orang-orang yang menikmati atau yang patuh kepadanya. Maka di sini, Ibnu Hajibah itu mengatakan, Tabarokasmu Rabbika, aitanazzahu wa taqaddas. Jadi nama Allah itu suci. Ya. Nama Allah itu mesti dibersihkan dari segala hal. Taqaddas, tanazzah wa taqaddas. Wa takatsur khairuhu. Dan di dalamnya mengandung kebaikan yang sangat banyak. Wa fihi taqriru lima dzakara fi suratil karimah min al-ala'ihi al-fa'idati 'ala al-an'am. Dalam surat ini, kata Ibnu Hajibah, itu terdapat atau Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang berupa karunia-karunia yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa itu kenikmatan yang Allah berikan, disediakan itu. Nah, itulah yang tadi disebut dengan istilah tabarakasmu rabbik. Allah yang maha berkah. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita atau kepada segenap makhluknya, maka di sana ada keberkahan. Semuanya ada keberkahan. Kalau berkahnya tidak ada, itu pertanda berarti Allah bukan milik kita. Tapi di dalamnya ada ni'am, ada barokah. Ya, mulai dari awal itu. Ini ada sekitar ayat surat Ar-Rahman ini sampai ayat 78. 78, dari 1 sampai 78 isinya itu karena tabarakasmu rabbik, karena keberkahan nama Tuhanmu. Ya, keberkahan nama Tuhan. Lalu ditutup dengan dua asmaul husna di akhir. Awalnya dibuka dengan asmaul husna Ar-Rahman, lalu ayat ini ditutup dengan dua asmaul husna yaitu Zul Jalali wal Ikram. Ini dalam apa? Dalam Asmaul Husna ini terdapat Zul Jalali wal Ikram. Apa maknanya Zul Jalali? Zul Jalali adalah, atau Zil Jalali adalah Zil Azma, Zil Azma yang memiliki keagungan. Bahkan Waqar Asyami birrafi. Ini dalam bab ilmu qiraat ya, dibaca dengan rafa. Ini al-jalal, jalaliyahnya Allah gitu. Jalaliyah. Lalu yang kedua dengan asma Allah al-akram atau al-ikram. Al-ikram li awliyaihi bil-in'am. Allah muliakan kekasihnya dengan nikmat-nikmat yang amat luar biasa. Maka di penutup dikatakan oleh Ibnu Majibah, Tabarakasmu rabbika ay ta'azamu qadrahu zil jalali wal ikram haitsu manna bihadhihi ni'am al-jisam atau ala al-fariqain. Wabillahi taufik la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ini bagian akhir dikatakan oleh Ibnu Ajibah. Nikmat yang Allah berikan itu bagian apa namanya bentuk dari taufiknya. Nah, anugerah itu, semua anugerah kalau kita coba mendeteksi ya, atau memperhatikan nikmat Allah yang datang kepada kita itu, semuanya itu nikmat semua. Atau kalau boleh kita bertanya dalam bentuk pertanyaan, manakah sisi di dalam diri kita ini yang tidak nikmat? Maka tentu jawabannya adalah semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka dikatakan wabillahi taufik, maka Allah lah yang beri taufik. La haula wa la quwwata, tiada daya, tiada upaya. Illa billah, kecuali hanya Allah. Al-Ali, Al-Azim, yang maha tinggi, yang maha agung. Lalu ayat ini ditutup dengan bersolawat kepada Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma atau wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Oke, begitu
1: iya
0: pengantar kita.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin ikut bergabung silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Untuk Anda di 10 menit terakhir ini ya, ingin ikut bergabung, bertanya silakan saja. Baik, Ustaz, ada pendengar kita yang ikut bergabung melalui WA. Untuk kesempatan pagi hari ini bertanya seputar bagaimana penentuan tingkat syurga nantinya Ustadz yang akan diberikan kepada manusia. Nah ini boleh disampaikan juga Ustadz, silakan Ustadz.
0: Oke. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa surga itu adalah bentuk rahmahnya Allah. Ya. Orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Oke. Lalu bagaimana dengan tadi kan disebutkan surga itu jannatan atau disebut juga jannatud darajat. Ada tingkatan-tingkatan. Lalu apa yang membedakan posisi seseorang itu di surga, dia berada di tingkatan mana? Apa? Nah, itu bergantung kepada amal yang dilakukan di dunia. Nah, itu baru benar itu amal itu. Tapi, nah ini dia yang harus kita ingat-ingat. Masuk surga bukan karena amalan. Oke? Tetapi, masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Lalu tingkatan surga itu ditentukan oleh amalan yang dilakukan semenjak di dunia. Itu dua hal yang berbeda itu. Masuk surga karena rahmatnya Allah. Tingkatan di surga yaitu amalan yang kita lakukan di dunia apa. Makanya ada ungkapan i'mali dun, apa namanya? Dunia mazra'al akhirah. Hah? Dunia itu tempat bercocok tanam tuh di akhirat, nanti dipetik hasilnya. Nah, apapun yang kita lakukan di dunia, semuanya nanti akan kita tuai hasilnya di akhirat. Makanya disebutkan bahwa surga itu dia dalam bentuk taman, dia bentuk hamparan dan belum ada pepohonannya. Maka untuk menumbuhkan pepohonan di surga itu kuncinya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu yang membuat apa namanya beraneka ragam tumbuh-tumbuhan atau keindahan surga itu. Atau dalam bahasa lainnya itu surga itu tergantung kita yang mengindahkannya bagaimana. Persiapannya dari sekarang ini di dunia ini. Di dunia ini. Maka disebut dengan ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat kita beramal dan akhirat itu adalah tempat balasannya. Nah, bagaimana kita mendapatkan balasan nanti di akhirat itu ya tergantung kita di sini. Tingkatan mana surga nanti yang akan kita dapat di akhirat? Apakah nanti kita berada pada tingkatan yang disebut dengan Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus ya. Itu tingkatan mana kita? Nah, itu tergantung kepada amalan yang kita lakukan. Tergantung kita, kita yang mempersiapkannya. Maka kata Nabi, kalau toh kamu berdoa, minta surga kepada Allah, maka mintalah Jannatul Firdaus. Kenapa? Karena di Jannatul Firdaus itu adalah surga tertinggi dalam bab darajat. Kenapa? Karena di Firdaus itu akan memandang Allah pagi dan petang. Itu di Firdaus. Pagi, petang. Allah bukakan tirainya. Dari situlah kita bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Maka harapannya bagaimana kita bisa menikmatin, mempersiapkan diri untuk nanti. Nah, lalu berikutnya begini. Tadi kita sudah sebut bahwa yang menentukan di mana posisi kita, tingkatan surga kita itu, itulah amalan kita yang kita lakukan. Maka oleh karena itu, beramalah dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tulus dan ikhlas kepada Allah, Allah yang tentukan di mana tempat kita. Gitu.
1: Iya, baik. Ada satu yang terakhir, Ustadz, dari ya. Pendengar kita di WA, di chat WA kita juga. Assalamualaikum. Saya Rania Neva dari Lubuk Selasih. Apakah seseorang yang banyak berbuat dosa tetapi bertaubat dengan sungguh-sungguh tetap memiliki harapan mendapatkan surga yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman tadi, Ustadz? Sekaligus closing statement, Ustadz, silakan.
0: Oke, baik. Ini pertanyaan yang menarik. Siapapun yang berlumur dosa, tapi dengan catatan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatannya itu. Lalu taubatnya diterima oleh Allah. Maka dia pasti mendapatkan surga. Nah, bahkan begini. Orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ya, Itu dipanggil oleh Allah, diajak oleh Allah untuk bertaubat kembali kepadanya. Dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Itu kan Allah ajak itu. Nah, lalu ketika dia bertaubat kepada Allah, benar taubatnya, Allah terima taubatnya, maka Allah sediakan tempatnya. Coba perhatikan. Para sahabat Nabi dulunya apa? Ada yang musyrik, ada yang nyembah berhala. Lalu dia bertaubat kepada Allah, masuk Islam. Allah terima kok taubatnya. Lalu dalam khazanah sufi, dalam asar-asar sufi itu banyak sekali yang latar belakangnya, backgroundnya berbeda-beda. Ada pencuri, ada mabuk-mabukan, ada pezina, ada berlumur dosa, kemaksiatan. Tetapi dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah terima. Bahkan Allah jadikan kekasihnya. Allah jadikan para wali. Dengan ketulusan pertaubatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, maka ada adab yang mesti kita jaga. Kita tidak boleh memandang sebelah mata orang. Boleh jadi orang yang melakukan dosa yang kita lihat itu adalah dosa terakhirnya. Lalu setelahnya dia bertaubat kepada Allah. Dan yang paling kita khawatirkan adalah kita berbuat baik, tapi itu adalah kebaikan terakhir kita. Setelah itu adalah kejelekan. Itu yang kita berselindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita wajib melakukan pertobatan kepada Allah di setiap harinya. Supaya apa? Supaya Allah selalu ampuni kita. Supaya apa? Supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita itu dituntut oleh Allah apa? Dituntut oleh Allah itu untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Lalu bersabar atas cobaan yang Allah berikan. Maka rujukan kita siapa? Rujukan kita, sumber kita adalah sinan Nabi SAW. Bagaimana sinan Nabi SAW? Dia beribadah luar biasa. Sampai ditegur oleh Aisyah itu. Kenapa engkau beribadah begitu tekun sampai kakimu bengkak? Kata Nabi apa? Aku hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan istilah 'abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian akhir dari apa yang kita sampaikan, jadilah hamba-hamba yang bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan. Rujukan kita, sumber kita, contoh kita adalah sinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi hamba yang bersyukur sebesar apapun nikmat yang Allah berikan. Nikmat Allah sangat luar biasa Allah berikan kepada kita semua. Maka bersyukurlah. Jangan sampai kalam ayat ini muncul kepada kita. Bagi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Allah mana lagikah yang engkau dustakan? Hai jin dan manusia. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur dan terhindar dari kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz Aldomi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri Mutiara Pagi kesempatan edisi kali ini hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Topik bahasan kita dua syurga yang dijanjikan. Ngaji tafsir Quran Surah Ar-Rahman ayat 62 sampai dengan 78. Bersama narasumber kita tadi, pendengar, ada Ustadz Dr. Aldomi Putra STHIMA, dosen pasca sarjana dari Universitas PTIKI Jakarta. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya langsung kami hadirkan pendengar untuk Anda Warta Berita Daerah. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Di wilayah sekitar Sumatera Barat ini memang terdapat beberapa sumber gempa, baik di laut, di daerah subduksi, daerah pertemuan lempeng tektonik di Samudra India tadi, kemudian juga beberapa sumber gempa di darat, buat aktivitas sesar di sekitar Bukit Barisan. Kita juga perlu terus meningkatkan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang langkah-langkah apa yang dilakukan jika terjadi gempa bumi.
3: Nah, mudah-mudahan nanti bulan September kita mulai untuk fisiknya, dan saya minta kepada kontraktor, kepada perusahaan yang menangkan itu untuk bisa mempresentasikan, karena memang mereka belum pernah mempresentasikan kepada saya.
4: Kebetulan Pak Wali Kota beserta jajaran mengundang kita dari Pusat Studi Bencana untuk mengevaluasi ya kondisi existing yang terjadi dan juga usulan yang akan direncanakan ke pusat.
1: Sari Berita, BMKG Padang Panjang minta warga harus kenali potensi bencana. Pembangunan Gor Haji Agus Salim disiapkan untuk event internasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri. Gempa dengan kekuatan 6,1 magnitudo yang terjadi kemarin siang, BMKG Padang Panjang meminta masyarakat untuk tidak panik dan tetap waspada. Gempa dengan jenis tektonik tersebut terpusat di wilayah Nias Selatan, Sumatera Utara dan tidak berpotensi tsunami.
5: Kepala BMKG Padang Panjang Tony Agus Wijaya kepada RRI kemarin mengatakan, gempa yang terjadi di Nias Selatan kemarin ini terpusat di laut. Gempa yang cukup kuat sehingga dirasakan oleh masyarakat di Sumatera Barat, seperti di Kota Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, dan wilayah lainnya dengan intensitas 3 MMI. Menyikapi hal ini, Tony Agus Wijaya menjelaskan, wilayah Sumatera Barat terdapat beberapa sumber gempa, baik di laut dan darat. Untuk itu, pihaknya terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Menurut Tony Agus Wijaya, yang paling utama pemahaman kepada masyarakat terkait dengan jalur evakuasi dan jenis-jenis gempa.
2: Di wilayah sekitar Sumatera Barat ini memang terdapat beberapa sumber gempa, baik di laut, di daerah subduksi, daerah pertemuan lempeng tektonik di Samudra India tadi, kemudian juga beberapa sumber gempa di darat, buat aktivitas sesar di sekitar Bukit Barisan. Kita juga perlu terus meningkatkan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang langkah-langkah apa yang dilakukan jika terjadi gempa bumi. Yang paling sederhana dengan kita memiliki jalur evakuasi, apabila di dalam gedung atau di dalam rumah kita bisa kumpul tempat terbuka terdekat. Apabila getarannya cukup kuat, kita berlindung dulu di tempat yang aman, misalnya di bawah meja atau tempat yang kokoh. Setelah getarannya gempa selesai, baru kita evakuasi atau berkumpul dengan tertib dan tenang ke halaman atau tempat terbuka terdekat.
5: Lebih lanjut, Kepala BMKG Padang Panjang Tony Agus Wijaya menjelaskan, hingga sore kemarin tidak adanya gempa susulan yang terjadi setelah gempa 6,1 siang kemarin. Tony Agus Wijaya menambahkan, wilayah Sumatera Barat berada di daerah rawan bencana. Untuk itu masyarakat harus bersahabat dengan alam, artinya masyarakat harus paham dan mengenali jenis-jenis potensi bencana yang ada di sekitarnya, seperti gempa, sehingga masyarakat lebih jeli dan paham langkah apa yang harus dilakukan di saat terjadi bencana. Armen Ramdi melaporkan.
1: Pendengar, peninjauan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR pasca bencana susulan di Kota Padang melahirkan usulan tambahan anggaran R3P sebesar 955,771 miliar rupiah. Anggaran tersebut diarahkan untuk menangani kebutuhan pengendalian banjir dan kerusakan yang belum tercakup dalam R3P sebelumnya.
6: Pemerintah Kota Padang mengusulkan tambahan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp955,771 miliar setelah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR melakukan peninjauan terhadap dampak banjir susulan di Kota Padang. Usulan tersebut disiapkan untuk menangani kerusakan dan kebutuhan penanganan yang belum tercakup dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana atau R3P sebelumnya. Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas, Profesor Fauzan kepada RRI kemarin mengatakan, peninjauan Satgas PRR menjadi langkah penting untuk melihat langsung kondisi terbaru pasca bencana. Banjir susulan yang terjadi pada 3 Agustus 2026 akibat curah hujan tinggi menimbulkan genangan di sejumlah lokasi dengan kondisi yang sebelumnya belum diperkirakan. Menurut Fauzan, setelah peninjauan tersebut, pemerintah Kota Padang bersama sejumlah pemangku kepentingan melakukan evaluasi terhadap kondisi yang ada serta menyusun kebutuhan penanganan secara terpadu. Pembahasan melibatkan unsur pemerintah daerah, Balai Wilayah Sungai Sumatera, dinas terkait, Balai Pelaksana Jalan Nasional, serta akademisi. Ia menjelaskan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan tersebut menjadi dasar penyusunan usulan tambahan R3P dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp955,771 miliar. Usulan itu mencakup pembangunan waduk retensi, penataan sistem drainase di 7 kecamatan, perbaikan saluran drainase, serta normalisasi sejumlah sungai.
4: Kebetulan Pak Wali Kota beserta jajaran mengundang kita dari Pusat Studi Bencana untuk mengevaluasi ya kondisi existing yang terjadi dan juga usulan yang akan direncanakan ke pusat. Sehingga pada saat Satgas datang itu keluar suatu perencanaan yang komprehensif, cukup banyak yang perlu ditanggulangi ya, dan dana yang dibutuhkan cukup besar juga, sebesar hampir 1 triliun ya, kalau nggak salah sekitar Rp955 miliar. Yang dibuat itu ada pembangunan waduk retensi, ada penataan sistem drainase di 7 kecamatan, dan ada perbaikan saluran drainase, terus ada normalisasi sungai Batang Maransi dan juga Batang Timbalun, terus pembangunan pengendalian banjir dan sedimen, pengadaan pompa portable, dan ada alatnya, alat early warning system.
6: Fauzan menilai, penyusunan usulan secara terpadu diperlukan karena penanganan banjir tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Menurutnya, sistem pengendalian banjir harus memperhatikan keterkaitan antara sungai, drainase, infrastruktur, kawasan permukiman, serta potensi bencana susulan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Pendengar, percepatan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pendaftaran pada portal Perlinsos. Hingga saat ini, baru sekitar 35% masyarakat yang tercatat melakukan pendaftaran pada aplikasi Perlinsos, sehingga masih diperlukan upaya untuk mendorong partisipasi warga. Untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Padang dalam mempercepat aktivasi IKD sekaligus juga memudahkan masyarakat mengakses portal Perlinsos, berikut wawancara singkat Ellen Sylvia Sari bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Aces Kurniawan.
7: Terkait dengan aktivasi IKD untuk Perlinsos itu, sampai mana kita mengupayakan masyarakat atau warga yang ada di desil 1 sampai 5 ini bisa untuk mengaplikasikan Perlinsos, Pak?
8: Ya, kita lagi gencar-gencar ini untuk warga masyarakat yang sudah ber-KTP untuk aktivasi IKD. Kemarin hari Minggu kita juga melakukan layanan Ticker Free Day. Nah, kemudian setiap warga yang datang ke Dukcapil, urusan admin duk, kita fasilitasi dengan aktivasi IKD-nya. Masuk juga kita minta tolong kepada kecamatan dan kelurahan ya, memberi akses kepada agen-agen untuk bisa mengaktifkan IKD agar ini menyebar secara luas pada seluruh masyarakat. Tidak hanya yang menerima perlinsos, tapi bagi warga yang sudah 17 tahun ke atas yang sudah ber-KTP ya.
7: Okay.
8: Yang memiliki HP Android ataupun App Store, itu mengaktifkan, kalau tidak bisa kita bantu.
7: Berarti agen-agen ini kita berikan wewenang untuk mengaktifasikan IKD-nya, Pak, gitu?
8: Iya, kita buka akses.
7: Aksesnya
8: sampai
7: dibuka?
8: Ke kelurahan, ke kecamatan. Jadi masyarakat tidak bingung lagi gimana cara aktivasi IKD. Kita juga sudah sosialisasi secara masif ini, ya melalui radio, medsos kita, media cetak.
7: Yang di lapangan sekarang banyak kami temui ini Pak, dia lupa password Pak, warga ini lupa password, padahal mereka sudah aktif IKD, cuma untuk masuk ke aplikasinya itu mereka banyak yang lupa password. Apa ini langkah yang akan mereka lakukan Pak?
8: Ya kalau lupa password, terpaksa mereka itu harus ke admin kita. Jadi nggak bisa sendiri itu, nanti kita bantu. Maka datanglah ke Dukcapil untuk mereset ulang. Nah, jadi kita daftarkan yang baru lagi. Kita yang lama, kita aktifkan yang baru. Karena itu nanti menyambung ke email yang bersangkutan. Jadi nggak bisa sendiri itu, kalau udah lupa password. Nanti kita tukar passwordnya yang, ya mungkin udah lama nggak dibuka, mungkin lupa password biasa itu kan.
7: Untuk aplikasi Perlinsos, masyarakat masuk ke IKD dulu, baru dapat aplikasi Perlinsos gitu Pak? Untuk membuka
8: iya,
7: web?
8: Iya, wajib IKD. Pintu masuk untuk Perlinsos itu IKD. Dia nanti ada portal Perlinsos sendiri, nanti terintegrasi dia dengan IKD. Okay. Jadi, untuk identifikasi pemohon yang mendaftar itu melalui aplikasi IKD. Jadi terkoneksi dia. Ini kan lintas kementerian dan lembaga ini kerjasamanya. Jadi menuju Indonesia satu data. Termasuk juga nanti SIM untuk BPJS, IKD ini acuannya.
7: Ya untuk Kota Padang sendiri Pak, yang sudah aktivasi IKD ini sudah berapa ini Pak capaian kita Pak?
8: 235.000. Jadi kita dapat penghargaan kemarin di bulan Agustus, tepatnya tanggal 3 ini di Rakornas Dukcapil. Kita nomor 4 nasional. Pemanfaatan IKD untuk pendaftaran Perlinsos. Nah, jadi kita sudah diaplikasi oleh pemerintah pusat. Jadi kita termasuk cepat ini, kira-kira 35% lah dari sasaran atau target.
7: Target kita berapa Pak?
8: 303.000 KK. Nah itu target kita. Untuk Perlinsos ini, 234-nya itu sudah mendaftar melalui IKD.
7: Jadi sampai 31 Agustus ini masih kita gencarkan lagi. Untuk kecamatan mana ini Pak yang masih kurang aktivasi Perlinsos dan IKD-nya ini Pak?
8: Ya untuk saat ini masih Kecamatan Bungus dan Koto Tangah itu masih terendah. Ya Koto, kalau Bungus mungkin karena akses internet ya, atau mungkin karena ketidaktahuan warga. Kalau Koto Tangah mungkin karena jumlah penduduknya paling banyak, jadi mempengaruhi persentase. Kalau di nominal dia yang paling tinggi, tapi persentase dibandingkan dengan target, itu mereka cukup rendah itu, masih 33%.
7: Tapi kita optimis ya Pak, sampai 31 Agustus ini tersasar semua yang 303.000 tadi.
8: Insya Allah, makanya itu kita menggerakkan agen-agen di setiap kesempatan ya. Apalagi kemarin kota kita juga buka stand lah untuk pelayanan IKD ini.
7: Terima kasih banyak Pak Ances.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi memastikan pembangunan kawasan Gor Haji Agus Salim Padang diarahkan memenuhi standar internasional. Persiapan tersebut dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan event olahraga negara-negara serumpun dan negara Indian Ocean Rim Association atau IORA yang direncanakan akan berlangsung di Kota Padang pada 2028.
9: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempersiapkan kawasan Gor Haji Agus Salim Padang dengan standar internasional untuk mendukung penyelenggaraan berbagai agenda olahraga berskala internasional. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi di Padang kemarin mengatakan pembangunan fisik kawasan tersebut ditargetkan mulai pada September 2026 dan dipersiapkan untuk mendukung agenda olahraga pada tahun 2028. Mahyildi menjelaskan proses persiapan pembangunan terus dilakukan dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026. Pemerintah daerah juga telah meminta kontraktor menyiapkan tahapan pekerjaan secara matang agar penataan kawasan tersebut sesuai dengan konsep yang telah direncanakan. Menurutnya, Gor Haji Agus Salim dipersiapkan tidak hanya untuk fasilitas olahraga bagi masyarakat Sumbar, tetapi juga sebagai salah satu lokasi pendukung agenda olahraga internasional. Sejumlah event olahraga yang melibatkan negara-negara serumpun dan negara-negara anggota IORA direncanakan berlangsung di Kota Padang pada tahun 2028.
3: Nah, mudah-mudahan nanti bulan September kita mulai untuk menguji fisiknya, dan saya minta kepada kontraktor, kepada perusahaan yang menangkan itu untuk bisa mempresentasikan, karena memang mereka belum pernah mempresentasikan kepada saya ya agak apa yang dilakukan, apa segala macamnya, dan kemudian nanti sampai di mana mereka akan mereka lakukan. Nah, mungkin nanti di sini juga nanti akan kita agendakan dalam rangka untuk penyempurnaan semuanya, sehingga kawasan itu seperti yang direncanakan ya, bahwasanya kita akan membangun standar internasional tahun 2028 nantinya insyaallah. Kemudian kita sudah persiapkan event-event, karena memang kita sekarang ini sudah mempersiapkan event olahraga negara serumput, kemudian juga event olahraga negara-negara Ayora yang akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat ini.
9: Mahyildi menilai kesiapan infrastruktur menjadi bagian penting untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan penyelenggaraan berbagai event olahraga. Oleh karena itu, pembangunan GOR Haji Agus Salim diarahkan harus memenuhi standar yang dibutuhkan untuk menggelar kompetisi berskala internasional. Mahyildi juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan anggota DPR RI Andre Rosiade yang telah memperjuangkan pengalokasian anggaran pembangunan kawasan tersebut. Ia menegaskan pembangunan fasilitas olahraga tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Semangat kebersamaan dan sinergi menjadi kunci agar pembangunan GOR Haji Agus Salim diselesaikan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Solo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Solo. Apalagi seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan berlangsung lancar dan mendapat antusias masyarakat.
10: Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra kemarin mengatakan keberhasilan pelaksanaan rangkaian kegiatan kemerdekaan tidak terlepas dari dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda bersama seluruh unsur penyelenggara di Kota Solo. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan sukses dan lancar karena adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, unsur Forkopimda, pelaku usaha, serta masyarakat Kota Solo. Ramadhani menyebutkan salah satu hal istimewa dalam rangkaian peringatan kemerdekaan tahun ini adalah tingginya antusias masyarakat yang hadir dalam setiap kegiatan. Kehadiran masyarakat tersebut menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan dalam memperingati kemerdekaan.
11: Pertama sekali atas nama pemerintah daerah, kami ingin ucapkan terima kasih dari lubuk hati paling dalam kepada Forkompimda bersama dengan seluruh unsur penyelenggara peringatan hari kemerdekaan ke-81 di Kota Solo. Segala rangkaian dapat berjalan dengan sukses lancar, dihadiri oleh tumpah ruah masyarakat kita bersama dengan pelaku UMKM-UMKM lokal.
10: Ramadhani menambahkan, momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga harus menjadi penguat sinergi seluruh elemen daerah. Bahkan ia mengajak pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, tokoh masyarakat dan seluruh warga untuk bersama-sama membantu negara serta pemerintah meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih baik pada masa mendatang. Mobi Febianda melaporkan.
1: Pendengar, sementara itu pemerintah Kabupaten Solo Selatan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mensukseskan rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berbagai kegiatan yang digelar sejak akhir Juli berlangsung meriah dan melibatkan masyarakat mulai dari tingkat jorong, kecamatan hingga kabupaten. Kembali rekan reporter Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
10: Bupati Kabupaten Solo Selatan, Kairunas kemarin mengatakan peringatan kemerdekaan tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persatuan dan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, semangat kemerdekaan harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Kairunas menegaskan peringatan hari kemerdekaan bukan hanya sekedar seremonial tahunan, melainkan menjadi saat yang tepat untuk merenungkan dan merefleksikan kontribusi seluruh elemen masyarakat dalam membangun bangsa, khususnya di Kabupaten Solo Selatan.
12: HUT ke-81 Republik Indonesia, mulai dari tingkat jorong, kecamatan, hingga tingkat Kabupaten Solo Selatan. Peringatan hari kemerdekaan bukan hanya sekedar seremonial. Momentum ini adalah saat tepat untuk merenungkan dan merefleksi peran kita di dalam membangun bangsa khususnya di Kabupaten Solok Selatan.
10: Sementara itu, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan, Evi Yandri selaku Ketua Panitia Pelaksana Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung setiap rangkaian kegiatan. Berbagai kegiatan dan perlombaan telah dilaksanakan sejak akhir Juli 2026 dan mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat. Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan seluruh pihak menjadi kunci sukses peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini.
13: Kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Solok Selatan. Istimewa kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solok Selatan atas partisipasinya dalam memeriahkan setiap rangkaian kegiatan dan perlombaan yang diselenggarakan sejak akhir bulan Juli yang lalu.
10: Evi Yandri menambahkan

BMKG Perang Panjang minta warga harus kenali potensi bencana. Pembangunan Gor Haji Agus Salim disiapkan untuk event internasional. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Uang kertas telah menjadi sarana utama dalam melakukan transaksi keuangan di seluruh dunia sejak diperkenalkan pada abad ke-7 di Tiongkok. Terbuat dari kertas khusus yang dilengkapi dengan fitur keamanan kompleks. Nilai nominalnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat. Gambar-gambar yang tercetak pada uang kertas seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, atau tokoh-tokoh penting suatu negara. Meskipun teknologi telah memperkenalkan metode pembayaran digital yang semakin populer, uang kertas masih tetap menjadi alat pembayaran utama bagi sebagian besar masyarakat di dunia. Selain sebagai alat pembayaran, uang kertas juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, di mana otoritas moneter menggunakan kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Namun demikian, penggunaan uang kertas juga memiliki risiko seperti kehilangan, kecurian, atau pemalsuan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas moneter terus mengembangkan teknologi keamanan baru untuk melindungi integritas uang kertas. Meskipun demikian, uang kertas tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat global.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pergerakan Pengurus Besar Olahraga Selam Seluruh Indonesia PB POSSI mengibarkan merah putih di bawah laut teluk pemutaran Buleleng Bali. Dilansir dari keterangan tertulis pergerakan dari PB POSSI Rabu tanggal 19 Agustus 2026, kegiatan tersebut digelar memperingati hari ke-81 ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan upacara bawah laut diikuti pengurus PB POSSI, kemudian juga Karang Divers, Indonesia Reef Warriors, serta perwakilan Polsek Grogak setempat di daerah Bali. Kemudian pendengar, pengibaran bendera di sini menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan pahlawan dan ungkapan syukur atas kemerdekaan Indonesia yang terus dijaga bersama. PB POSSI bersama dengan Karang Divers kemudian menanam 81 bibit koral di kawasan Agung Prana Reef, kemudian juga pemutaran Buleleng Bali. Dan pendengar, penanaman tersebut menjadi bagian kampanye untuk menjaga terumbu karang, kemudian juga ekosistem pesisir serta kekayaan laut Indonesia bagi generasi mendatang secara bersama. Ketua Umum PB POSSI Komjen Pol Mahruzi Rahman, pendengar, mengingatkan setiap pengurus pusat hingga daerah untuk terus mengembangkan kecintaan terhadap tanah air. Kegiatan tersebut juga menunjukkan olahraga selam dapat menjadi sarana untuk memadukan prestasi, kemudian juga nasionalisme, budaya, dan kepedulian terhadap lingkungan laut. PB POSSI mengajak seluruh insan selam Indonesia untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus menjaga kekayaan laut untuk kepentingan generasi mendatang.

0: Iya, iya, itu harimau.
1: Jangan tembak.
2: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
2: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
3: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ih, coba di dunia ini nggak ada nyamuk sama sekali.
4: Ada tahu.
3: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
4: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius. Sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
3: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
4: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?
5: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar komunitas Sinurui Matawi Indonesia kembali menggelar Musidurui ke Sima Eru ketiga atau Festival Kapusagekat. Kegiatan yang mengangkat tema Kapusagekat yang berarti bersagu tersebut berlangsung pada 24 sampai dengan 29 Agustus 2026 di gedung Aula Konforti Desa Melepet Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Peringat festival tahun ketiga tersebut mengangkat sagu sebagai pangan budaya sekaligus juga bagian dari masa depan masyarakat Mentawai. Kegiatan ini dilatar belakangi keinginan untuk menghidupkan kembali pengetahuan mengenai sagu yang diwariskan antar generasi di tengah perubahan pola konsumsi dan juga meningkatnya ketergantungan terhadap pangan dari luar daerah. Pendengar panitia Musidurui ke Sima Eru ketiga, Sri Kandi Putri mengatakan sagu tidak semestinya hanya dipandang sebagai bagian dari masa lalu masyarakat Mentawai. Dan pendengar, kami ingin melihat bagaimana sagu bisa tetap hidup, kemudian dikenal, diolah, dikembangkan, dan dibanggakan oleh generasi hari ini. Pendengar, festival menghadirkan berbagai macam kegiatan mulai dari pameran foto dan karya seni, bazar UMKM, lomba mewarnai hingga lomba teaser cerita sagu tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu terdapat lomba turu langgai yang melibatkan generasi muda sebagai upaya mengenalkan dan juga merawat seni pertunjukan tradisi Mentawai. Peran perempuan dalam menjaga pengetahuan pangan juga mendapat perhatian melalui lomba memasak sagu, makanan khas Mentawai dan juga sagai sibokjak. Festival turut menghadirkan lomba memasak sagu olahan inovatif dengan metode ondo-ondo sagu dan juga puding sagu gula aren yang terbuka bagi masyarakat umum.
1: Kek, loh, kok kakek duduk sambil senyum-senyum sendiri? Kakek lagi bahagia ya?
2: Oh, cucu kakek. Iya, kakek sedang bahagia. Kamu tahu kenapa loh?
1: Kenapa, kek?
2: Nah, kamu lihat pohon mangga di sebelah sana, terus pohon kelapa, pohon jambu, pohon rambutan itu loh, termasuk pohon tempat kita duduk sekarang ini. Kakek menanamnya saat kakek seusia kamu. Nah, sekarang semuanya sudah tumbuh besar, membuat udara di sekitar lingkungan kita ini sejuk, nyaman, dan buahnya pun bisa dinikmati semua orang. Iya kan?
1: Wah, kalau gitu, Adit ingin tanam pohon juga ah, mulai sekarang, kek. Tanam sekarang untuk masa depan lingkungan yang lebih baik.
2: Wah, wah, wah, pintar cucu kakek ini. Iya, kan?
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, peringat kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
4: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
2: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
5: Terdakwa sehat hari ini?
6: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
5: Baik, dimanapun dan dampingi.